Bauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah, dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Asyik FM Moin Lumoy membawa kita ke pukul 8.10 minit pagi 9 hari bulan Ogos 2026 dan pagi Ahad ya. Kamai saya bersama-sama orang semua untuk sebelah pagi kan. Dia dalam segmen Gajah Asyik sampai ke pukul 12.30 hari kelak. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar hak sentiasa bersama-sama orang semua tak kira ada mana hajah yang semua ada ya. Lepasnya kita semua berhaja bermula untuk sebelah pagi ya. Dan set tadi kita diberikan oleh satu lagu tradisional daripada kumpulan Sri Ibam, lagu bertajuk Rumput Basah ya. Rakan kita daripada Kampung Mikang dan juga Kampung Pelam ya. Sama-sama dengan kita semua di dalam segmen Gahju Asyik sebagai lagu pembuka kita pada sebelah pagi kan. Okey dan hari kah? Jangan kita lupakan 9 hari bulan 8 2026. Hari yang cukup istimewa sebenarnya untuk masyarakat kita orang asli. Dan hari kah setiap tahunnya adalah sambutan hari orang asal seluruh dunia. Jadi selamat hari orang asal untuk kita semua masyarakat orang asli, sama ada bangsa orang asli juga ya, rakan-rakan kita pribumi ada di Sabah dan Sarawak. Kita selamat menyambut hari orang asal untuk tahun 2026. Jadi mungkin ada antara kita yang merayakan hari yang cukup istimewa kan, bersama dengan ahli-ahli keluarga tersayang, bersama dengan rakan-rakan kawan-kawan kita ada di kampung ya, meriah dengan sambutan hari orang asal. Berbangga ya dengan identiti diri kita sebagai orang asal di tempat kita. Dan ikan rancangan-rancangan akan bersama dengan kita semua sepanjang hari ikan dan pasnya untuk 4 jam hak pertama bersama dengan semua di dalam segmen Gahju Asyik. Berita dalam dialek Temiah akan dapat kita dengar pada pukul 9 pagi kelak, dan berita dalam dialek Jakon pada pukul 11 pagi. Dan seterusnya daripada pukul 12.30 hari sampai ke pukul 4 petang ya, bersama dengan semua semua kita akan bersama dia dalam segmen Asyiknya Lagu Hit sampai ke pukul 2 petang. Dan ikuti berita dalam dialek Semai pada pukul 1.30 hari. Dan seterusnya lagu-lagu tradisional orang asli di dalam segmen Kasana Seni Asyik semacam biasa pada pukul 2.30 minit petang sampai ke 3 petang. Dan seterusnya sama-sama dengan Hemo semua ya, segmen Rahuh. Okay, dan seterusnya pada pukul 4 petang bersama dengan Hemo semua di dalam segmen Asyiknya Dangdut sampai ke pukul 5 petang. Dan seterusnya Pantar Suntik Relawet pada pukul 5 suku sampai ke pukul 6 petang. Dan sebelum itu berita utama 5 akan dapat kita dengar pada pukul 5 petang. Dan seterusnya segmen Asyik Berpihoi pada pukul 6 petang sampai ke pukul 8 malam. Dan seterusnya rakan kita dalam dialek Temuan yang akan bersama-sama dengan semua daripada pukul 8 malam sampai ke pukul 12.30 malam. Dengan segmen-segmen menarik sudah semestinya bersama-sama dengan semua. Pada itu pada pukul 9 malam berita utama 9 akan dapat kita ikuti dan tepat jam 12 tengah malam ya, Asyik FM akan tamat siaran. Kita semacam biasa bersiaran melalui frekuensi radio 91.1 102.5 80, dan sudah semestinya bermacam-macam lagi frekuensi radio dan Astro 875 serta MyTV 706 dan juga RTM Klik. Jadi semoga sekian untuk rakan-rakan ya, hak bersama-sama dengan semua tak kira ada mana hajah semua ada. Dan walau apapun sama ada frekuensi radio, saluran apa sekalipun yang semua guna, terima kasih di atas kesetiaan semua ya, hak sentiasa menyokong Asyik FM. Okay, dan selamat bercuti untuk rakan-rakan kita bercuti pada hujung minggu kan, dan selamat bekerja untuk semua hak bekerja dan terapkan semuanya molek-molek, semuanya baik-baik. Okay, terus bersama dengan semua sudah semestinya dalam segmen Gahju Asyik untuk sebelah pagi kan.

Ini tadi bersama Nong Sinar Bin dalam bertajuk 18 suku kaum perjuangan hidup kita. Selamat Hari Orang Asal ya untuk rakan-rakan kita semua. Hari kehadiran cukup istimewa 9 hari bulan 8 2026 ya. Setiap tahun tarikanlah sambutan Hari Orang Asal untuk seluruh dunia. Jadi untuk kita merayakannya sudah semestinya ianya hari yang cukup istimewa bagi kita. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa menyokong Aisyah FM. Tak kira mana saja yang semua ada. Dan kita berkongsi pasal keadaan hari kita untuk sebelah pagi dan juga petang ika ya. Dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di mana untuk keadaan hari pada pagi ika, ada Semenanjung, Ribut Peti, ada beberapa tempat di Negeri Melaka. Ribut Peti, ada beberapa tempat di kawasan pantai untuk Negeri Kedah. Pulau Pinang dengan Johor. Ribut Peti, ada beberapa tempat di kawasan pedalaman untuk Perak dengan Selangor. Serta hujan, ada beberapa tempat di kawasan pantai untuk Negeri Sembilan. Dan terhujan untuk negeri-negeri lain di Semenanjung. Sementara itu untuk kawan-kawan kita ada di Sabah ya, hujan di beberapa tempat di Tawau, berangin di pantai barat Sabah, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, dan terhujan untuk pedalaman dan Senakan Sabah. Tema semua ada di Sarawak pula, keadaan berjerebu untuk Kuching, Serian, Semarang, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Itu untuk pagi ke dan petangnya pula untuk di Semenanjung, Ribut Peti di beberapa tempat di Pulau Pinang, Pahang dengan Johor. Ribut Peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman untuk Negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dengan Selangor. Dan terhujan untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Johor. Dan untuk ehmu semua ada di Sabah pula, hujan di beberapa tempat di pedalaman dengan Senakan dan berangin di pantai barat, Tawau, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Untuk rakan-rakan kita di Sarawak, sama macam pagi juga ya. Berjerebu untuk Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Jadi untuk rakan-rakan semua ada di tempat-tempat yang berjerebu juga. Kurangkan aktiviti luar dan kena minum banyak air kosong ya. Dan utama lagi dalam keadaan hari yang cukup panas ya. Akhirnya pasnya suhu maksimum dan negara kita pada hari ini 34 darjah Celsius dengan minimum 24 darjah Celsius. Jadi selamat beristirahat untuk rakan-rakan semua dan selamat bercuti untuk semua bercuti dan untuk rakan-rakan nak bekerja, kita harapkan kerja kita berjalan dengan lancar. Okay, terus berbual bersama dengan Musri dan lagu bertajuk Demi Kamu untuk kita semua untuk sebelah pagi dalam segmen Gaju Asyik.

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaku lagi pada hari ini adalah Ustaz Muhammad Azmi bin Azman. Sesedara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, semoga kita semua berada dalam kemenisan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana dapat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita hitung. Adapun tajuk bingkisan kita pada hari ini bertajuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dengan mafhumnya. Dan ingatlah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengagihkan setiap apa yang dihajati dan diinginkan oleh kita, apa yang Allah SWT kurniakan kepada kita pastinya tidak mampu dihitung atau dikira. Memang sesungguhnya manusia yang ingkar dan sombong ini selalu membuat zalim dan tidak mahu bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Surah Ibrahim ayat 34. Saudara yang budiman, sungguhnya nikmat rezeki kurniaan Allah SWT itu amat banyak dan luas untuk kehidupan kita. Kita bersyukur sebab kita diciptakan sebagai seorang manusia. Kita bersyukur masih hidup dan sehat. Kita bersyukur sebab kita dijadikan manusia yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nikmat Islam dan nikmat iman adalah nikmat yang paling besar dalam setiap manusia. Dan amat rugilah seandainya seorang ini menjadi seorang Muslim tetapi gagal menghayati ajaran Islam. Begitu juga seorang yang beriman tapi gagal menanam keimanannya dalam menentukan segala arah tuju yang baik dan betul untuk dirinya, untuk ahli keluarganya. Cubalah fikir balik, untuk apakah aku diciptakan dan untuk apakah aku dihidupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taufik dan hidayah untuk kita semua. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim Asyik FM. Moy Numoy, lain daripada yang

Itu yang disebutkan kumpulan rakyat ya. Apa kabar orang kampung lagu dihasilkan pada tahun 2006 menghiburkan kita semua untuk sebelah pagi kan Gajo Asyik. Okay, dan kerajaan negeri yang mengesan 76 tapak pembuangan sampah haram hak masih aktif di Selangor dan tengah mengambil tindakan untuk memutuskan getaran muang sampah haram ya. Depan Kota Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Selangor Datuk Eng Swiss Lim, kerajaan negeri mengambil pendekatan hak merangkumi pencegahan, pemantauan, pembersihan dan juga penguatkuasaan. Dan katanya Ketaman Semasika untuk menangani ataupun mengawal 76 tapak ya hak masih lagi aktif, terutamanya tempat hak borang kali ataupun dikenal pasti sebagai tempat panas melalui pemantauan hak lebih jenuh, tindakan pembersihan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa tempatan PBT bersama agensi berkaitan. Dan katanya juga pada masa tertemu, kerajaan negeri tengah memperluas penggunaan kamera litar tertutup CCTV di lokasi hotspot sampah haram untuk membantu pemantauan dan pengesanan kesalahan ya, di samping memperkukuh tindakan bersepadu antara PBT, KDEB, Waste Management, PDT dan agensi penguatkuasaan berkaitan. Jadi itu dia 76 tapak buang sampah haram dikesan di negeri Selangor. Tak kisah ada negeri mana sekalipun, tapi lepasnya kita jangan buang sampah merata-rata kan. Harus buang sampah ke tempat sepatutnya. Jangan kita pikirkan tempat itu banyak orang buang sampah, kita pun buang sekali situ. Rupa-rupanya tempat itu adalah tempat pembuangan sampah haram. Jangan kita menjadi ya salah seorang penyumbang kepada penyagaan persekitaran hampa terkawal. Okey, dan terus bersama orang nama semua Gajo Asyik. Dan kita hibur bersama dengan sewang-sewangan kalau tak bertajuk Uang Keten ya. Satu lagu dalam dialek teman untuk sebelah pagi kan, bersama-sama dengan nama semua dan ikuti oleh Ernie Sakri juga dan juga Govinda selepas tu kan, dengan lagu tak bertajuk masing-masing. Asyik FM, moi no moi.

Itu dah Ade Govinda dan juga Ernie Sakri ya, masing-masing membuat kita ke pukul 8.50 minit pagi. Dan sebelik pada pukul 9 pagi, semacam biasa berita dalam dialek Temiak akan dapat kita dengar ya. Berjumpa semula selepas tukulak Gajah Asyik. Sudah semestinya bersama-sama orang semua sampai ke pukul 12 tengah hari. Okay, selamat minum pagi untuk rakan-rakan semua. Dan apa lepasnya pagi kan, mungkin pagi yang cukup bermakna untuk kita semua ya. Ada di antara semua menyambut ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Dan kesihatan diri kita ada hak paling utama ya. Mengapa kalau banyak duit pun, kalau empat sihat, empat bersihat pun masalah juga ya. Jadi kalau boleh biarlah yang seiring. Kita nyawa sentiasa molek, sentiasa sihat, sentiasa bersihat. Dan duit pun sentiasa mengalir masuk kan. Dan orang pun sentiasa menyayangi kita, itu yang kita nak. Okey, dan terus bersama Ron semua, hibur bersama Ron Kiloy untuk sebelah pagi kan, dengan lagu bertajuk Persahabatan. Lagu dihasilkan pada tahun 2012 dan dikutuk oleh Ramsa, Cinta Masih Membara. Asyik FM Monumoy, suara orang asli bersama-sama dengan Hemosmo, Gajo Asyik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Klik.

0: Motivasi di Asyik.
1: Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Saya nak mengajak kita lah. Kita ni kalau boleh hidup kita, nak bagi kita hidup kita tenang, aman, damai, otak tak berserabut. Jauhi orang yang suka komplain. Saya nak ulang. Jauhi orang yang suka komplain. Orang suka komplain ni, semua tak betul. Yang betul dia seorang saja. Saya bagi contoh. Dia pergi kunduri kahwin. Dia balik, dia kata apa? Alah, masakan tak sedap lah. Sikit tak sedap. Macam mana buat kenduri? Dia komplain. Dia pergi komplain kunduri kahwin lain pula. Masakan sedap. Lah, kenapa ni? Kita menunggu lama. Cubalah letak kemah bagi meja banyak sikit. Menunggu lama tak kita lapar. Dia komplain tentang masak pula. Kena masakan sedap, tak payah beratur. Alah, susahlah, panas. Letaklah kipas. Kipas pula, panas pula di komplainnya. Kadang-kadang kipas pun ada, tak berdiri lama, masakan macam sedap, kumlebar. Susahlah, dia letak sikit sangat. Ayam seketul, kecil pula tu, mana nak boleh makan? Mana nak cukup, tak cukup. Komplain tak cukup makanan pula. Kadang-kadang semuanya cukup. Cuacanya cantik, tak payah beratur, makanannya sedap. Semua lengkap, layanan istimewa. Tahu apa dia komplain? Ish, dia orang ni ambil duit mana ya? Banyak buat kerja ni, semua cukup. Mesti ni ada ni, ada something wrong, tak kena benar ni. Dia komplain orang tua rumah, duit mana duit pula. Ya Allah, ada sajalah komplain. Jadi cuba elakkan diri kita. Di kampung ke, di pejabat ke, di mana saja ke, pelajar ke, duk asrama ke, tak duk asrama ke, jauhi orang-orang yang suka komplain. Jangan berkawan orang suka komplain. Sebab kita pening kepala kita. Bayangkan jumpa orang komplain, kita rasa serabut. Lama-lama kita berkomplain juga. Cuba bayangkan orang yang jarang komplain, tak pernah komplain, dia bagi idea banyak, otak kita berkembang. Jadi fikir, jangan berkawan orang suka komplain. Tak bantu kita menceriakan hidup kita, membina hidup kita. Tidak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

Pangkoh yang lagu bertajuk Bunga Cenaduk, satu lagu dalam dialek Temia. Hiburan kita untuk di dalam segmen Gajuk Asyik pada sebelah pagi kan ya. 9 hari bulan 8 2026. Terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi bersama Ron Asyik FM Tengkara dan Manoh Haji Musmada. Utara, Terang Air, Selatan, Timur dan juga Barat. Lepasnya hari ke hari cukup istimewa. Jangan lupa hari kalah sambutan hari orang asal sedunia ya. Jadi semestinya kita mungkin meraihkannya untuk sesetengah kampung, sesetengah daerah, sesetengah kawasan ya. Jadi semestinya mungkin masakan-masakan tradisional masyarakat kita orang asli ya, dapat kita rasa sepanjang hari kan. Ubi rebus, ubi bakar, ubi ketik, apa semua, ubi kacau kan, macam-macam lagi. Jadi semestinya benda-benda kita semua mungkin jarang-jarang hak dapat orang-orang muda pada hari ke dapat rasai. Maklumlah kan, banyak terdedah dengan makanan-makanan, penganan-penganan viral apa semua. Jadi kadang-kadang kita terlupa ya untuk menikmati makanan tradisi kita sendiri. Ada boleh makan ikan laut, ada boleh makan ikan sungai, ada boleh makan ikan payak. Semua boleh kan, ada pula hak memilih kadang itu boleh makan ikan laut tapi tak boleh nak makan ikan payak. Jadi benda-benda ikan semua kan, lidah. Lidah boleh diadjust kan. Tapi pastinya kita ya, kalau boleh biar kita dapat merasai semuanya. Kalau tidak, kalau dengan kau tanya, ia penuh merasa ikan-ikan pak. Tapi penuh merasa lauk ikan. Kadang-kadang kita cuma dekor nama tapi tak pernah melihat bendanya kan. Jadi kalau berkesempatan, kalau kita dapat merasa sesuatu benda itu, tambah-tambah lagi kalau kita pergi ke tempat baru ya. Jangan lepaskan peluang untuk merasai terutamanya masakan-masakan hak unik, sama ada oleh masyarakat kita sendiri ataupun masyarakat luar. Dari dengan cara ika, kita akan dapat merasai sebenarnya keistimewaan negara kita Malaysia ika. Hak ada pelbagai suku, hak ada pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai agama apa semua. Melalui masakan kita dapat mengenal ya budaya masyarakat setempat. Okey, dan dalam part itu berkongsi dengan hemat semua, terutamanya untuk kawan-kawan kita ada Sarawak. 5 tempat di Sarawak dilaporkan masih merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap 4 molek Dusa Jerebu Rentas Sempadan ya, setakat jam 8 pagi tadi berbanding 6 tempat petang semalam. Dibandung berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, kawasan yang mencatat bacaan IPU 4 sihat, Yah Kuching 153, Dedolol Samarhan 156, Serian 170, Bintulu 156 serta Samalaju 151. Dan semalam juga ya, kata Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas, Jerebu Rentas Badan dah agak menyejaskan 19 tempat di Sarawak dalam tempoh beberapa hari akan datang dengan corak angin semasa membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran ya ke negeri itu. Jadi itu dia, nampaknya kita bersimpati untuk rakan-rakan kita ada di Sarawak ya, terutamanya memang semua terdedah dengan jerebu dalam beberapa hari kan. Jaga kesihatan diri, kena minum banyak air kosong, jangan lama-lama ada di luar rumah ya, tambah-tambah kalau kita melihat keadaan hari lain macam ya. Jerebu memanjangkan, pusing kiri, pusing kanan, depan belakang kita tunggu berjerebu saja. Seeloknya kita diam di rumah ya, tambah-tambah lagi memang semua ada masalah kesihatan. Okey, dan dalam pada itu jangan lupa pada pukul 10 pagi kelak kita akan bersama dengan rakan setugas sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026 bersama dengan rakan penerbit Nun. Kita ada Wiki, kita ada Aziz Ismail, kita ada Misi dan juga kita ada Reza dan Hun ya. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin akan sampai ke Museum Negara pada hari ini sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Jadi jangan lupa untuk beramah mesra dengan rakan-rakan penyiar Asyik FM dan Hun. Kita sebelum bersama dengan Puyang ya, lagu bertajuk juga Sukaria, satu lagu dalam dialek Jahut dan diikuti oleh Fia Julia, Perasaanku, dan juga bersama dengan BLB Band, Menanti Janji. Asyik FM, menemui gajah asyik.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ashfaq Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, mewakili warga kerja RTM, ingin mengucapkan selamat Hari Orang Asal Sedunia. Jangan lupa dengar Ashfaq FM. Moin moin.

Amel Syahri dan lagu bertajuk Takkan Putus membuatkan tak ke pukul 9.47 minit pagi. Jabatan Kebajikan Masyarakat ya JKM Daerah Gua Musang akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM untuk menyelesaikan proses pengesahan status orang kurang upaya OKU seorang orang tuna orang asli di Kampung Rejum di Gua Musang ya. Dan menurut kata pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Gua Musang, Buntam Igin membenahu, cara itu membolehkan Noria Alui 40 tahun daripada suku Temiak menjalani penilaian perubatan sebelum pendaftaran kad OKU dan bantuan kebajikan hak bersesuaian dipertimbangkan. Dan katanya untuk KSK, JKM akan berhubung dengan pihak KKM untuk proses seterusnya. Jadi selepas keputusan penilaian dan status kelainan upayanya disahkan, dia semua akan memproses pendaftaran kad OKU dan seterusnya mempertimbangkan bantuan hak bersesuaian. Dan katanya juga JKM boleh mempertimbangkan bantuan OKU 4 berupaya bekerja sebanyak RM300 sebulan seandainya Noria disahkan sebagai OKU. Dan katanya juga dia semua pernah melawat rumahnya tahun lepas dan meri borang pendaftaran kad OKU. Namun proses itu 4 dapat diteruskan selepas dokumen itu 4 dia pulang balik ya. Selain keluarga Noria 4 dapat pengesahan pegawai perubatan. Pastinya Noraida Sarim 54 pula memberitahu ya Noria ada orang anong iaitu 5 dan 7 tahun hak kena dijaga semasa lakinya keluar bekerja. Itu dia berkenaan dengan JKM dan juga KKM susuli proses pendaftaran orang tunak suku Kaum Temiak untuk pendaftaran OKU ya, kad pendaftaran OKU. Pasti apabila kad, apabila dapat kad OKU ya, pasti dapat diberi bantuan ke dia ya. Okay, Asyik FM Monomoy dan jangan lupa pada pukul 10 pagi kelak kita akan bersama dengan rakan setugas di Museum Negara sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Jadi kita dengar bersama-sama apa aktiviti pada hari kan? Akan berlangsung sampai ke pukul 5 petang kelak. Asyik FM Monomoy terus bersama-sama dengan nama semua ibu bersama dengan player band dengan lagu bertajuk Cerita Cinta Kita dan diikuti oleh Enral. Lepas tu kelak, Saksi Pintu.

0: Itu dia bersama dengan Enral yang dengan bertajuk Saksi Bintang membawa kita ke pukul 10 pagi. Dan semacam ada janjikan tadi, kita bersama dengan rakan setugas ada di Museum Negara pada sebelah pagi kan, sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Dan pada masa kali kita ada Wiki dan juga Sisi de Talian. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Okey, macam mana dengan keadaan di Museum Negara pada ketika ini?
1: Keadaan hari ini memang cantik lah.
2: Cantik,
1: betul sih, cantik.
2: Cantik.
1: Cantik memang terbaik. cuaca tu pun suam-suam kuku lah.
2: Suam.
0: Kira-kira memberi kerjasama lah.
1: Yes, dia memberi seakan-akan petanda positif.
2: Ya, bermakna puyang-puyang berjaya hari ini.
0: Puyang.
1: Dia ada minta-minta tu.
2: Tak, biasa kita ada puyang. Dia pagi kan Malaysia keluarkan.
1: Betul. Jabatan Meteorologi lah. Saya tengok pun memang betul sih.
2: Betul kan?
1: Saya tengok, baru pantau ni. Oh, okey, memang cantik lah.
2: Betul lah. Tak salah tu.
1: Betul lah, betul tekaannya. Kita harap betul lah ya, sehingga habis ni lah.
0: Okey, teruskan dengan laporan untuk sebelah pagi ini sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Silakan.
2: Terima kasih kepada rakan penyampai DJ Haiza yang pada di konti yang betul? Lunak suaranya manis. Kita dengar dari pagi jam 8 tadi ya. Semangat nak kerja.
1: Yes, kita nyanyi pun lagi sedap.
2: Jangan awak. Okey, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yeah, kita ucapkan kepada semua pendengar FM, tidak kira anda berada di mana, yang 18 suku masyarakat orang kita, anda berada di semenanjung Malaysia, anda berada di Sabah, anda berada di Sarawak, bahkan anda berada di luar negara.
1: Yes, betul
2: sih. Luar itu belum lagi. Belum sampai frekuensi, belum sampai.
1: Itu tak ada siaran ni lah.
2: Yang penting anda boleh dengarkan kami yang melalui frekuensi HFM. Anda juga boleh dengarkan kami melalui RTM Klik Muat Turun secara percuma.
1: Semua mudah sekarang ni.
2: Ya, MyTV 706 Wiki, Astro 875 Wiki.
1: Yes, kembali pula.
2: Tapi itu untuk mengenai kita punya frekuensi, kita lah Wiki. Bukan rakan-rakan yang tak dengar. Tapi hari ni kita Wiki, kita ada program yang pasti anda nantikan. Belas malam kita dah bersama dengan berbagai-bagai lah ya, orang kata program aktiviti anjuran daripada pihak Museum Negara lah. Ya. Terima kasih kita ucapkan berbanyak-banyak kepada pihak Museum Negara ya, terutama pada Encik Taufik ya.
1: Selaku ketua ni lah, Museum Seni Kraft orang asli di Museum Negara ini di Kuala Lumpur. Menganjurkan ni lah
2: Museum, satu program Majlis Belantara ya.
1: Majlis Belantara ya. Okey, pastinya untuk hari ini aktiviti dia hampir sama, cuma dia ada perubahan sikit dari segi lokasi.
2: Lokasi, okey.
1: Semalam pada pengunjung kita yang datang hadir di lokasi ini, sebelum ni mungkin siapa yang datang mungkin dia terjari sih dia nak tengok demonstrasi menyumpit, mengukir patung, topeng, ataupun menganyam tikar.
2: Betul.
1: Membuat kercang, salah satu permainan tradisi yang menguji minda. Dia dah berpindah ke lokasi depan, paling depan di pentas utama.
2: Betul.
1: Ataupun Zondi, dataran Zondi, museum, ya? Zondi dataran Museum Negara lah. Dekat sini macam-macam ada masakan gastronomi orang asli.
2: Macam mana masakan?
1: Semalam kita dah makan nasi lemak cili api.
2: Semalam maknanya masakan gastronomi Nogori. Ini gastronomi orang asli. Saya tak tahu kalau sains-sains ni, Yuki. Saya tak pakar dalam sains-sains ni.
1: Saya pun tak tahulah.
2: Malam saya gagal sains.
1: Gagal sains. Apa kena ambil lah ini.
2: Gastronomi ya. Astronomi saya tahu.
1: Astronomi itu lain dia. Okay, itu untuk aktiviti belah pagi inilah ya, di bahagian depan iaitu Zondi dataran museum. Dan pastinya kita menantikan juga sekitar jam 10 pagi ini akan ada juga salah satu majlis perasmian lah, Majlis Belantara. Sekejap saja lagi. Bersama tetamu kita jugalah ya. Okay, kita akan dapatkan beliau juga untuk kita temu bual di sinilah.
2: Itu sekitar jangkaan
1: dalam 12-15 macam tu lah ya.
2: 12-15 hari ya. Okey, itu orang penting lah ya. Okey, baik. Dan juga kita ada berbagai lah rakan-rakan kita ya, demonstrasi ya. Tempok, tika, simpai, bunga moyang, ukiran kayu, ukiran topping ya, kercang pun ada nak buat, nak belajar pun macam mana nak keluarkan daripada tali kercang ataupun belajar ya. Semalam rakan kita orang putih semalam daripada Florida, kata dia rakam buat video, dia kata
1: dahsyat lah ya.
2: Tak tahu dia balik UK esok, dia apa, UK pula balik US esok, dia pandai tak nak keluarkan daripada
1: tali. Dia terpaksa tali, datang balik lah.
2: Datang Malaysia balik sekali lagi ya. Demi aja tu.
1: Demi nak belajar balik semua tu.
2: Okey, dan juga kita juga ada cabutan bertuah dengan apa ni, masakan warisan orang asli. Oh, ada juga bengkel okay. lukisan. Mm-mm. Ya, juga ada persembahan kebudayaan, gesekan rebab ikan buntal katanya.
1: Itu yang menarik tu Zee. Biasanya kita dengar ikan buntal ni lebih pada boleh dimakan ke rasa? Kalau
2: saya tak pernah makan.
1: Tak pernah makan lah.
2: Belum pernah makan lah.
1: Okay, dia jadikan ni lah.
2: Tapi saya tengok ada kawan saya, dia makan.
1: Oh, ya?
2: Mungkin dia lapar kot.
1: Tak ada pilihan.
2: Tak ada pilihan.
1: Mungkin itu waktu yang darurat.
2: Tapi hanya orang tertentu lah yang pandai mengolah ni.
1: Betul.
2: Okey, juga kita dekat tarian balai. Ini dalam dialek Semelai. Tarian balai.
1: Yang ini akan di pentas utama lah. Kita akan dapat lihat.
2: Empat petang nanti.
1: Memang unik. Salah satunya yang gesekan rebab ikan buntal yang Aziz cakap tadi. Bagaimana? Mana rupanya. So ni saya tengok dekat muzium ni, dekat buku. Tapi kita tengok dia depan-depan dimainkan.
2: Ya, ya.
1: Depan-depan sekejap lagi lah.
2: Betul. Baik, dan juga kita juga ada berbagai lagi lah tempatan rutuah. Yang pasti pada anda tak rugi kalau anda hadir di Muzium Utara pada hari ini.
1: Hari dan ini last day. Hari terakhir.
2: Dan yang pastinya anda boleh dapatkan produk dan juga yang berkenaan mencakap orang asli lah ya.
1: Betul Zee,
2: info cerita mencakap orang asli sini. Betul. Kalau kita perhatikan daripada sebelah kita ni Wiki ya, kita perhatikan ya, mereka bercerita bagaimana orang asli membuat macam mana cara memburu pada ketika dulu.
1: Alat-alat yang digunakan.
2: Lepas kita perhatikan
1: yang menariknya Zee, ada game interaktif.
2: Game interaktif
1: yang sangat menarik lah. Antaranya menyumpit dan boleh juga ada AI yang kita boleh bertanya. Dan pastinya semalam ya, kita tengok awak dengan kakak tuasi kita, Mek Jah. Dia main cuba.
2: Tahniah Kak Mek Jah ya. Katanya beliau dah tengah terbang sekarang ya, ke Indonesia katanya. Tak tahu berapa hari kat sana. Harap-harap dia selamat dan balik nanti. Selamatlah hendaknya. Okey, dan juga kita ada juga berbagai lah ya, produk-produk antaranya sudah pasti melibatkan orang kata hasil jualan mereka Wiki.
1: Hasil-hasil daripada rimba khususnya.
2: Macam-macam nanas ada, petai ada. Saya tak tahu macam mana tengok ya.
1: Tak tahu macam mana tengok? Maknanya awak pejam mata lalu ni?
2: Pejam mata.
1: Lalu je pejam mata?
2: Lalu pejam mata. Sebabnya saya geram nak ambil.
1: Geram nak ambil Jangan lupa bayar Aziz ya.
2: Itulah. Saya ingat nak ambil juga masalah tu lah. Yang bahaya tu.
1: Kenapa? Mungkin barangkali kejap lagi usahawan tu dia akan bagi ni ke tester ke.
2: Ya, saya harap ada lah ya.
1: Mungkin awak akan jadi ni lah duta kot.
2: Terima kasih kepada mereka.
1: Tapi semalam awak dah beli Penang lah.
2: Saya sudah beli semalam.
1: Berapa sih?
2: Itu sebagai stok RM5
1: semalam. RM5 dapat berapa?
2: 10 biji.
1: Oh, 10 biji. Hari ni rasanya ada lagi tak?
2: Saya tak tahulah hari ni. Saya tengok macam kurang sebab semalam saya tengok ramai yang pemakannya.
1: Oh, ramai pemakan tegar lah.
2: Walaupun doktor dah bercakap, awak makan apa ni? Gigi awak kenapa ni? Sebenarnya tak digalakkan ya.
1: Iyalah betul.
2: Okey, itu saja saya rasa untuk Wiki untuk laporan pada pagi ini.
1: Betul Zee. Tapi sebelum tu Zee nak beritahu juga sebelah sikit pada hari ini bersempena dengan 9 Ogos. Pastinya hari antarabangsa orang asal sedunia. Sebenarnya dari segi ringkas sejarahnya, dia mula diisytiharkan oleh Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu PBB.
2: PBB.
1: Pada tahun 1994 lah, bulan Disember. Dan sehingga kini masih lagi. Awak bayangkan dah berapa tahun ada. 4 ni 26, 26 lah.
2: Saya belum lahir.
1: 24, sorry.
2: Belum lahir. Mak saya pun melahir, bapak saya pun melahir masa tu.
1: Lama betul Aziz
2: Lama sejarahnya.
1: Okey, itulah sebesar sedikit lah berkenaan dengan ni adik kita dari mana ni.
2: Awak nampak pula adik
1: saya
2: ya?
1: Nampak.
2: Saya tak nampak pula.
1: Kita ada TikTok live juga.
2: Okey. Apapun kepada rakan-rakan kita, selamat hari orang asal sedunia. Pada hari ini yang menyambut. Tidak kira anda berada di mana hari ini. Anda di kampung, di bandar ataupun di mana saja anda berada. Yang saya pasti Wiki, rakan-rakan kita cukup ramai di kampung-kampung sekarang dengan merayakannya. Ada aktiviti dan yang menarik saya tengok di kampung Peta.
1: Okey. Saya pun ada tertengok.
2: Tengok kan. Kampung Peta kan.
1: Ada satu
2: adat katanya, kan?
1: Adat tu yang mandi di sungai.
2: Mandi di sungai kan. Dan mungkin Wiki satu nanti kita HFM kita akan pergi di sana untuk menyaksikan bagaimana sebenarnya perayaan mereka buat ya.
1: Boleh diusulkan ni. Okay.
2: Terima kasih Wiki. Penerbit kita. Saya terima kasih. Okey baik.
1: Tak boleh bagi dia
2: mandi. Ya situ saja Wiki. Terima kasih dan kepada pengajar HFM terus layan HFM ramai dan ikuti perkembangan daripada kami terlangsung
1: Citra Nusa Media Sulantara. Kita sentiasa kemas kini. Pastinya anda sendiri juga boleh hadirlah sebab kat sini akses kemudahan untuk dari segi pengangkutan awam memang sangat dekat jugalah ya. Dia ada MRT Muzium Negara lah ya.
2: Cumanya di hujung jari anda.
1: Yes, okay. Rasanya itu saja Zee. Kita kembali dan beri semula lah kepada rakan tugas DJ Haiza.
0: Okay, terima kasih. Okay, terima kasih untuk rakan tugas itu Azizi dan juga Wiki. Dan The Museum Negara sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Okay, dan dalam berita itu jangan lupa untuk saksikan kerenah-kerenah rakan-rakan tugas ada denun menerusi TikTok. Ada semua buat secara live dan seterusnya menerusi, kalau terlambat sekian tak apa, boleh tunggu juga The Facebook rasmi RCFM. Dari situ nampaknya ada juga ya gambar-gambar dan juga video-video rakan-rakan semua kongsi sempena dengan program mereka. Dan dalam hal itu untuk rakan-rakan kita ada sekitar Lembah Kelang, jangan lepaskan peluang ya untuk sama-sama memeriahkan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Berlangsung pada hari kah? Itu hari terakhir The Museum Negara. Jadi sudah semestinya di situ ya bermacam-macam acara menarik dapat kita saksikan, selain daripada hiasan ataupun jualan-jualan kraft tangan apa semua. Hemo semua juga dapat merasa ya masakan tradisi orang asli, dan juga ada pelukis-pelukis daripada kalangan masakan orang asli. Ada nyual buku apa semua, ada nyual anyaman apa semua kan, makanan-makanan tradisi yakin ada ialah petai apa semua kan, benda jantung pastinya dekat dengan masakan orang asli. Jadi sudah semestinya untuk hemo semua jangan lupa ya untuk datang ke Museum Negara sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Asyik FM.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

Itu yang bersama dengan Dila ya, yang terakhir bagimu. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang berlangsung dari 28 Ogos sampai 6 September depan akan menjadi tempat menghubungkan usahawan tani dan juga penggiat sektor agro makanan nak menghasilkan inovasi dengan agensi penyedia bantuan ya, serta akan serta bakal pembeli dari dalam dan juga luar negara. Demikian kata Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Dato' Sri Isham Ishak ya. Tempat itu ataupun platform itu mampu memberi nilai tambah ke inovasi yang dihasilkan selain membantu membuat bangun ya proses pengkomersialan produk. Demano Pak Anyok ia maha berfungsi untuk mencari atau memberi idea baru ke petani dan peternak, tetapi Desmo dah ada inovasi baru dan mampu mengkomersialkannya. Juga boleh menggunakannya pelbagai tempat yang disediakan oleh agensi. Jadi MAHA 2026 platform hubung usahawan tani dan juga pembeli global. Jadi jangan lupa ya. Temu janji kita semua untuk MAHA 2026 bermula 28 Ogos sampai 6 September depan. Okey, Asyik FM Monomoy terus bersama-sama dengan Hemo semua. Kita hibur bersama dengan Biden SJ dan lukak bertajuk Dede Diri Hit, satu lagu dalam dialek Mamre. Asyik FM Monomoy, gajah Asyik.

Itu dia bersama Ramah Spring ya. Cempaka di Rembulan membuat kita ke pukul 10.44 minit pagi. Jabatan Perikanan Malaysia DOF terus memperhebat operasi pengawasan di seluruh perairan negara apabila merekod sebanyak 317 kes tangkapan untuk bermacam kesalahan perikanan sepanjang tempoh 2024 sampai Mac 2026. Di mana dalam tempoh itu ya sebanyak 5209 atu bubu naga turut disita menerusi 161 kes tangkapan sekaligus mencerminkan ya ancaman berterusan penggunaan peralatan haram yang boleh menjejaskan kelestarian sumber perikanan negara. Dan DOF dalam satu kenyataan memberitahu ya Desmo melihat serius ya sebarang ancaman ke sumber marin dan kekal komited memperkukuh penguasaan serta pemantauan untuk memastikan aktiviti perikanan dibuat mengikut undang-undang. Dan dalam pada itu, menurut jabatan itu, ya, antara kesalahan ada kesan adalah pencerobohan sun tangkapan ikan, penggunaan peralatan atau perkakasan dengan untuk lesen, pencerobohan kawasan taman laut, penggunaan mata keroncong kurang daripada 38mm serta penggunaan pukat tunda pada musim tengkujuh di luar tempoh hak dibenarkan. Dan DOF yang sita 5209 atu unen bubu naga dalam tempoh 2 tahun. Setiap benda ya, setiap benda yang kita buat pastinya ada undang-undang harus kita ikut ya. Tambah-tambah lagi apabila yang berkaitan dengan negara. Jadi kita harus ikut undang-undang hadapun dia tetapkan. Jangan ikut aturan kepala kita sendiri ya. Pemikiran kita sendiri kan macam itu. Kalau benda itu berkaitan dengan kita sendiri tak apa. Tapi bila memabitkan orang lain, hati-hati apabila kita membuat keputusan. Kita terus berhibur bersama orang Aceh FM Mohin Umar, Gajo Aceh dan pada jam 11 pagi kelak berita dalam Dalit Cakon akan dapat kita dengar. Berhibur bersama dengan S2ND, yang bukan untuk N, satu lagu dalam diri Dalit Semai. Berikuti oleh Nadif Basalamah Asis Harun dan juga Aisyah Ridno. Kota ini tak sama tanpamu dan juga Rama-Rama Band Nenbert HFM menemui.

0: 11 pagi. Salam sejahtera. Berita yang disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian dan agensi berkaitan biar memperkukuh kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Ika untuk mengawal kegiatan penyelundupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Baginda bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara kena sentiasa diperkasa menerusi penguasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Setiap show dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja pasal Lembaga Tepung Haji TH akan disiasat secara tuntas dan menyeluruh untuk sebarang tulak ansur. Menerusi hantaran di Facebook Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Boyan, hal itu selari dengan iltisam Kerajaan Madani dalam memastikan siasatan pasal laporan itu dibuat secara menyeluruh. Tambahnya, TH menguruskan amanah hak lahir dari hasil keringat jutaan rakyat termasuk petani, penyawat awam serta golongan berpendapatan sederhana dan rendah hak menabung selama bertahun-tahun demi menyahut panggilan haji. Pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Mahir ada inisiatif untuk meringankan beban mak bapak dalam membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadina Sidik Boyat inisiatif itu turut membuka peluang pendapatan serta memperkasa usahawan tempatan hak debemeng menerusi Nadi selain membantu keluarga mendapatkan keperluan persekolahan dengan lebih mudah. Rundingan pasal isu import hudang dari Thailand masih ika di peringkat akhir. Ia agak siap pada pertengahan bulan ika. Hal itu disahkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Sri Muhammad Sabu. KPKM pada bulan lepas mengumum pengantungan sementara import 5 spesies hudang dari Thailand berkuat kuasa 1 Jun sebagai sebahagian daripada kawalan lebih ketat ke barang perikanan dari negara jiran itu. Indeks sinaran ultra ungu UV agak ada pada tahap tinggi di kebanyakan tempat di seluruh negara dalam tempoh seminggu bermula minggu depan berikutan taburan hujan hak renah serta liputan awan hak kurang. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib Boyan, keadaan itu susulan Malaysia masih ika ada dalam fasa aktif monsun barat daya. Tahap sinaran UV biasanya naik semasa matahari terik dengan tempoh puncak berlainan mengikut tempat. Tolak rakyat hak tercecer daripada arus pembangunan apabila 120 keluarga setinggan di sekitar Sungai dan Kuala Bikam diberi geran tanah berikutan isu penempatan dihadapi Desmo selama lebih 40 tahun. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng Boyan, penyelesaian isu itu adalah bukti hak pentadbiran Kerajaan Madani sentiasa mengutama kesejahteraan rakyat dengan pak mira latar belakang, kaum dan status sosial. Proses pengesahan status orang kurang upaya OKU seorang betina orang asli di Kampung Rejum, Gua Musang akan diselesai. Ia menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kerjasama Kementerian Kesihatan. Pegawai Kebajikan Masyarakat daerah Gua Musang, Bun Tam Igin Boyan, cara itu memulihkan Nori Alwit 40 tahun daripada suku Temia menjalani penilaian perubatan sebelum pendaftaran kad OKU dan bantuan kebajikan hak bersesuaian di Petimang. Muat kilang fraksinasi plasma pertama negara disasarkan dalam tempoh 5 tahun akan datang sebagai cara strategik mengurangkan kebergantungan ke sumber luar untuk bekalan ubat kritikal. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob Boyat, inisiatif itu bertujuan memastikan bekalan plasma negara cukup, berkualiti dan berterusan. Selain melonjakkan keupayaan Malaysia mencapai tahap sadar diri dalam pengeluaran barang ubat berasaskan plasma. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026. Semangat berpasukan menjadi antara kunci kejayaan Harimau Malaya melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina sekaligus mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho Boyan, semangat hak ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pawitran Gunalan melihat pemain sayap itu dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan. Jakon. Setakat ika berita dalam bahasa Jakon dari Asyik FM, berita disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.
1: Moin, moin. I seek a femme.

Okey, dan masalik bersama Rehan Mosmo dorong udara Aceh FM menemui dan kami sama masalik bersama Rehan Mosmo sampai ke pukul 12 tengah hari kelak ya. Terima kasih untuk rakan-rakan hak sentiasa menyokong Aceh FM. Tak kira di mana saja semua ada. Ada antara kita mungkin pada rekan merancang ya untuk pergi ke hutan untuk mencari rezeki. Ada nak nyari lauk ke ataupun sayur mayur. Jadi sudah semestinya kalau di tempat kita itu kalau banyong sayur-sayur hutan ya. Ianya akan menjadi tumpuan kita semua. Humun apa semua dengan sayur-sayur hutan ya. Macam cemperai, macam pucuk paku. Apa tegak lauk pauk kan kadang itu kita boleh dapat bangka hutan, babi hutan. Itu payah apa semua. Kalau pergi ke payak pula, ke kurak, okay, sudah semestinya salah satu makanan tradisi masyarakat kita orang asli. Kalau ke laut tu, okay, sudah semestinya lukan, ketam apa semua, seput kan. Jadi benda-benda itu semua sudah semestinya menjadi makanan kita, masyarakat setempat, mengikut pada tempat lah. Kalau hak tepi sungai makan macam ini, tepi laut macam ini, hak ke kawasan bukit macam ini kan. Lepas tu pecah pula ikut daerah dan juga negeri masing-masing. Jadi bermacam-macam jenis lauk pauk tradisi masyarakat kita orang asli dapat kita rasai. Jadi rajin-rajinlah berjalan. Okey, dan dalam empat itu jangan lupa hari kan hari antarabangsa orang asal sedunia. Hak bertemakan ya, menghargai bidan orang asal, menjaga kehidupan dan kesejahteraan. Dan pastinya kita semua berbangga menjadi salah satu komuniti orang asal di dunia. Pastinya orang asli ini ada di serata dunia kan. Cuma macam biasalah bila ada mengikut negara kah, dia berlainan sekian bahasa, berlainan sekian bentuk muka, kulit apa semua kan. Ada cerah, ada sedikit gelap, ada sedang-sedang. Jadi sebenarnya itulah kebanggaan kita semua masyarakat asal ataupun masyarakat pribumi di sesuatu tempat dan juga negara itu. Jadi berbangga dengan diri kita ya sebagai identiti yang mungkin orang jarang payah nak dijumpa di sesetengah tempat. Jadi sebenarnya itulah kita masyarakat orang asli. Okay, terus bersama dengan Hemo semua pada sebelah pagi kah, dan kita berhibur bersama dengan Nisa. Ayo kita berhibur dan diikuti oleh Axis yang lengkap tajuk Langkah Seiringan dan diikuti oleh RUK, rock kita kita kawan bukan lawan. Aceh FM menemui siaran orang asli.

0: Ani? Ani? Ani, mana dia ni? Cepat buka pintu ni. Ani?
1: Eh,
0: apa salah lambat sangat ni? Saya dah penat-penat balik kerja ni. Awak lambat sangat buka pintu ni. Awak ni memang nak kena ni awak ni.
1: Bang,
0: awak nak kena pukul ke ni?
1: Abang.
0: Eh, awak ni. Awak ni.
2: Hello, Ani.
3: Hello, Ina.
2: Bila nak balik kampung ni nak? Mak rindu sangat ni, Ani.
3: Alah, Mak. Nanti Ani baliklah. Ani pun rindu, Mak. Mak. Lain kali Mak, kalau nak call Ani, beritahulah awal-awal.
2: Lah, ni mak kamu ni, Ani. Kenapa perlu mak nak beritahu? Sama bila kamu nak macam ni, Ani. Abang Jamil kamu tak?
3: Mak. Kita simbang lain kali lah, Mak. Abang Jamil dah balik tu.
4: Keganasan rumah tangga yang serius boleh memberi kesan kepada individu dan keluarga. Jika anda atau seseorang yang anda kenali berada dalam situasi begini, dapatkan bantuan dengan segera. Hentikan keganasan rumah tangga.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Asia FM.

Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Ashfaq Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, mewakili warga kerja RTM, ingin mengucapkan selamat Hari Orang Asal Sedunia. Jangan lupa dengar

Ya, tidak bersama dengan RUK ya, dan juga bersama Rohan kita, bersama dengan Jokilo ya. Kita kawan, bukan lawan. Pastinya jangan bermusuh ya. Setiap orang akan menjadi kawan kita semua. Tapi kalau kita rasa mungkin ada benda-benda ataupun hal-hal tak bersesuaian dengan kawan-kawan kita, mungkin ada hal gitu gini kan. Pastinya kalau boleh bermolek, kita bermolek. Tapi kalau tak boleh bermolek, itu kena jarakkan diri juga. Kenapa? Kadang-kadang ialah menikah semua kan. Ada okey, ada tak okey. Biasalah tu. Macam kita sama-sama budak kan. Okey, dan dalam peri itu untuk rakan-rakan kita mungkin tengah bekerja pada masa kan. Terutamanya bekerja duduk, banyak duduk ya.

tak berjalan dengan gini, tak keluar peluh. Pasti mungkin kita ada pejabat apa semua kan. Kadang-kadang apabila kita dah tertolong dekat meja kerusi masing-masing, selagi kerja kita tanpa siap, selagi itulah kita duduk kan, kita memberi tumpuan sepenuhnya kepada kerja yang kita nak buat. Berlainan dengan kawan-kawan kita mungkin kerja bergerak ya, mungkin rakan-rakan kita kerja kilang ataupun kerja mekanik ke, banyak berdiri apa semua, benda mereka biasa dia mau buat. Jadi dia mau masa lagi aktif dengan urat saraf dia semua keluar peluh gitu gini kan. Tapi kita ada yang pejabat ni, ada ofisnya sentiasa berkon berkipas ya. Jadi pastinya kita kena buat aktiviti fizikal juga dari tempat kerja masing-masing. Okay, kalau kita bawa kenderaan tu, bawa motor ke, kereta ke, apa kata sekali-sekala tu kita parking jauh sikit daripada pintu pejabat kita. Kenapa kadang setengah orang tu kalau boleh nak dekat-dekat lagi kan. Kalau boleh kereta ataupun motor tu nak masuk ke tempat kerja masing-masing, nak dia bawa masuk sekali dengan alasan mudah untuk kita mudah sampai terus ke tempat kerja. Tapi pastinya seeloknya kalau kita tu cuba kita bawa berjalan ya, ngubuh kenderaan kita jauh sikit, parking jauh sikit, berjalan ke pejabat masing-masing. Dan selepas tu sekali-sekala turun naik tangga, sekali-sekala kita tak payah naik lift lah, sekali-sekala tak payah naik eskalator lah, naik tangga aja, turun naik tangga sekali-sekala. Dan dalam itu kalau nak pergi ke tempat makan pun, kita kena cuba sekali-sekala berjalan ya, berjalan kaki. Apa kita nak bawa motor kan. Kadang apabila dah ada kemudahan ni, kalau boleh memang semuanya kita nak guna kenderaan ya. Kita kalau kita berjalan kaki pun setakat dapat menjaga kesihatan fizikal kita, tapi dapat menyimutkan minyak juga. Baik, dan dalam pada itu kalau kita ada tempat kerja sentiasa duduk apa semua kan, sekali-sekala tu seminggu sekali lah ya, kita kemos tempat kerja kita, berjalan santai di tempat kerja, dan kita buatlah benda-benda sepatutnya. Sekali-sekala mungkin 15 minit ke, kita buat exercise second di tempat kerja ataupun di office masing-masing. Berjalan, berlari, jogging mudah-mudah. Goyang-goyang nyawa kan. Macam kita bersumba apa semua tu, walaupun kita surang ke atau orang ke, asalkan ianya dapat mengeluarkan sedikit peluh dan dapat meregangkan otot-otot kita, urat-urat kita tu, itu pun dah cukup sebenarnya. Dan dapat pastinya tak maklumat semua juga ya, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu dapat mengurangkan risiko penyakit dan dosa budaya hidup empat sihat. Itu pesanan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. 150 hingga 300 minit seminggu ya, aktiviti fizikal dapat mengurangkan risiko penyakit empat sihat. Kalau aktiviti kita mungkin kurang bergerak. Baik, kita terus berbual bersama dengan Mutiara untuk sebelah pagi kah, dengan lagu bertajuk Mutiara dan diikuti oleh Secret Band Sayang serta Conway Tweety Hello Darling. Asyik FM, main nomor gaji asyik.

0: Sukma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Itulah suara daripada Conway Tweety, ya. Hello darling, mama kita ke pukul 11:46 pagi. Terima kasih untuk semua rakan pendengar hak sentiasa bersama dengan Aisyah FM. Dan tugaskan Mahisa ada perlu mengampir ke pengunjungnya untuk 11 pagi kah? Dan selepas sekarang tugas dalam dialek semai akan bersama-sama orang nama semua melengkapkan pada dialek utama dari Aisyah FM. Jangan temuan semai dan juga temui ayah sampai ke pukul 12:30 malam kelak. Okey, dan dalam pada itu jangan lupa pada pukul lebih kurang dalam pukul 12:15 tengah hari kelak yang bersama sekali lagi dengan rakan setugas ada Museum Negara sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Dan kita dengar bersama-sama ya pada pukul 12:15 tengah hari kelak apakah perkembangan terkini hak terjadi ataupun hak terjadi dan hon lah untuk sepanjang hari kah. Okey, dan dalam pada itu kami tanyakan yang mau dengan tiga lagu daripada Tunas Pahit dan lagu hak bertajuk Kasih dan diikuti oleh Hana Delisha Esok Masa ada serta bersama dengan Senyong Jelmol Isir. Kamu Aisyah mengundur diri. Jumpa lagi. Salam sayang dan selamat beristirahat semuanya. Bye-bye untuk hujung minggu kita.

0: semai di asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adeh makhluk Allah de hebat, makhluk Allah de paling sempurna. Sebab belok firman Allah kata Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dimaksud sesungguhnya yang cipta manusia aja ciptaan de paling bor. Dia ingat selera ya, bukan jenandi hi talah de bor supaya lebih bornis Allah kiok nuhi kerunana perkara ya aja akal. Bukan kelab ya, kelab kambing pun mong kelab, lembu pun mong kelab. Tapi hik manusia akal. Allah kiok nuhi ru akal supaya hik dapat berfikir. Fikir tentang ma? Abai bukan or fikir hal rempit mutu, bukan fikir hal si betar mai saudara, atau fikir tentang kenon menalih mai. Tapi or fikir tentang ba imai ki cipta hik. Telah hidan kiat nublak ruai hik. Ba imai ki cipta bumi, mat ari, gecek. Ha, bila hik fikir semua deh, baru dapat hik panai tentang Tuhan, tentang Allah. Sebab aja saudara, kata agama Islam, mai demong akal fikiran talah de wajib juai peraturan Allah. Mai gila, pek wajib semayang, pek wajib puasa. Bukan adeh talah, semua perintah Allah ya, mesti bibah yang mai berakal. Jadi fikir-fikirlah saudara, aman hik mong akal, cerdik, tapi sengaja pek hik semayang, sengaja pek hik puasa, berarti sama lah ya. Bagai mai pek berakal, yang sebut pek berakal pek ma, ama yang sebut gila lampau kasar ko, tapi ajalah lebih kurang. Boleh aja saudara, bila hi fikir, hi mong akal, maka mesti hi fikir tentang Allah, tentang jis kiamat, tentang jis akhirat, supaya iman hi makin hebat, makin bor, makin power. Sekian wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Asyik FM, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, selamat tengah hari. Selamat berpadi dajis, ya. Okay, jadi kepada para pendengar semua, Lidemau dan juga Gertik G, pada ketika ini terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar semua dan masih lagi terus bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Enya Amra Anjang bertugas untuk edisi hari ini 9 hari bulan Ogos 2026 bersama dengan hari Ahad. Salam hujung minggu, istimewa sekali, ya, hari Ahad 9 hari bulan Ogos. Hari ini adalah hari bisamut dan biraikan, sambutan hari orang asal sedunia. Jadi selamat menyambut hari orang asal sedunia, dan ke Malaysia bibal selamat hari orang asli sedunia, ya. Kalau hina pada ketika ini untuk sengoi lembong pada ketika ini, semestinya joy program-program yang menarik, ya, yang lebih ui sama ada peringkat komuniti, ya, ataupun peringkat daerah, mong juga WO ku peringkat lebih tinggi lagi, dan juga peringkat-peringkat masyarakat hilah, ya, ada di WO. Jadi walau gerak pun semoga semuanya berjalan dengan lancar. Hi, seperti biasa di Asyik FM pada ketika ini, ajik semua, ya, pada ketika ini akan terus, ya, matali mong program boleh kongsikan, ya, kalau engke mong program dan juga engke teringin lah, ya, engke hawa kongsi program, hantar saja WhatsApp, ya, hantar WhatsApp maksudnya maklumat program. Contoh hari ini di kampung A kami buat sambutan hari orang asal peringkat komuniti, peringkat kampung lah, ya, mungkin jadi mohon DJ untuk war-warkan macam gitu je boleh, ya, ya, akan dikongsikan, ya, momen-momen ledemong pada ketika ada. Dan juga sementara aja pada ketika ada, ya, sedang berlangsung hari yang kedua Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026 de bertempat ke Muzium Negara. Hari ini hari terakhir 9 Ogos, hari Ahad, ya, di mana akan lawi berkas juga ada, ya. Boleh juga pada ketika adik untuk memenuhi kalender hujung minggu hi, yang mana Asyik FM turut bersama seawal Klemnek juga, ya, Dahmong, dan juga hi punya penyampai-penyampai Dahmong ke lokasi, antaranya mong DJ Wiki selaku penerbit, penolong penerbit Zizi, lepas je dah mong DJ Mizi dan juga DJ Reza yang telah berkampung selama dua hari. Hari ini yang terakhir, mesempat lagi saudara jua aktiviti menarik hujung minggu adik. Dan juga hari ini Nabi Bual yang akan bibah hari peresmian penutup, dan juga selepas saja mong juga aktiviti-aktiviti killer sama seperti Klemnek juga cabutan bertuah dan juga pameran serta demonstrasi cakna. Jadi kepada engkit semua Lidemong dan juga bersama dengan Asyik FM, jok saudara pilih lagu kukati segmen Asyiknya Pilihan Lagu Hi, Asyiknya Lagu Hi. Dan pada ketika ada, hi akan bersiaran menerusi live TikTok Museum, program-program dari Demong ke Museum, aktiviti Museum, ya, dan dikonti hari ini walah pemong live TikTok. Yang penting hi akan bersama langsung di Museum Negara, yang mana akan dikendalikan oleh rakan-rakan setugas hi, ya, yang akan dikendalikan oleh Mizi dan juga Reza lah, ya, di mana Nai akan live langsung daripada Museum Negara untuk Nai momen-momen dan juga naik rakam, ya, okay, perjalanan program Citra Nusa Museum Majlis Belantara pada ketika di hari terakhir. Jadi di konti tak ada, nak pilih lagu boleh melalui WhatsApp saja. Jadi kepada engkau semua Lidemong dan juga Getik G, Asyik FM, moy-moy yang kudarakan sebuah lagu daripada Survival. Lagu mana dan masih lagi sedap didengar? Jom layan sebelum hi putarkan lagu-lagu pilihan kawan-kawan hi semua. Survival, bukalah rahsia.

0: Kumpulan Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia saudara Bujang Manau ataupun Letau. Lito Chok Maya, Chok Manau lah ya. Jadi kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga Gertik Ji, pada ketika ada ucapkan selamat pagi dan juga salam sejahtera sekali lagi. Oh, selamat pagelap ya. Pagelap dah sudah dan Hunan terus bersama dengan tengah hari lah ya, untuk bersama. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM, boleh pilih lagu, hantar WhatsApp G di 013-3151-600 ya. Untuk aja tulis nama lokasi anda daripada mana dan juga tajuk lagu serta artis, lagu-lagu orang kita, lagu-lagu My Hit. Inkudarakan untuk hiburan hit selama lebih kurang satu jam adik. Dan tepat pada pukul 1 Kidohi akan bersama dengan berita berita Redak Semai, dan kembali lagi pukul 1.10 dengan segmen ada juga akan terus bersambung kukatih segmen Asyik Jalan Kuhi sehingga jam 2 petang. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, Alin Demang dan juga Gertik Ji, teruskan beribu dan juga Gertik Asyik FM Moi Nomoi. Ini akan kudarakan sebuah lagu pilihan okay, pilihan pendengar yang bermuh ajar. Okey, Relenek Hagertik lagu Endral ajar daripada Pahang. Relenek Hagertik lagu Endral dan juga Putri Herkoy, lagu yang bertajuk Apa Kabar Muka Kasih. Wah, lagu mana dia? Ha ya. Tapi sebelum aja saudara, beri pun bersama dengan sebuah lagu pilihan pendengar yang dia bermu Ima oleh Ki Hagertik lagu Nazran Rindu di Asyik FM Moi Numoi. Jom saudara terus pilih lagu. Ia akan kudarakan lagu-lagu lain selepas ada di Asyik FM Moi Numoi.

Nama saya Masni Anak Perempuan Mak Dong, berasal daripada Kampung Bukit Bangkung, Sungai Lembing, Kuantan Pahang. Pendidikan adalah senjata paling kuat yang anda boleh guna untuk mengubah dunia. Dalam perjalanan setiap individu, terdapat pasang surut lah. Sebagai seseorang yang telah menempuh perjalanan akademik daripada UiTM Pahang Jengka ke Birmingham City University dan seterusnya kepada Aberystwyth University untuk PhD, Masni faham betapa pentingnya ketabahan, dedikasi dan juga hasrat untuk belajar. Pada generasi muda semua-semua, adik-adik semua, khususnya belia orang asli, jangan biarkan latar belakang atau keadaan anda menentukan masa depan anda. Carilah mentor ataupun carilah sesiapa sumber untuk membantu anda. Paling penting, percaya kepada diri anda, sebab at the end of the day, you are the one that make everything.

0: possible. Mm-hmm. Kalau anda tak percaya diri sendiri, siapa lagi yang nak percaya anda? Pada pandangan Mas ni, tak ada orang yang tak pandai. Setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Kita cari macam mana kita nak mengatasi kekurangan dan kelebihan tu.
1: Asyik FM.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

Asyik FM, Moinomoy, lain daripada yang lain, selamat menjamu selera. Jadi kepada yang sedang menjamu selera pada ketika adem, Kehunan pukul 12.49 minit tengah hari, selamat tengah hari. Jadi kepada para pendengar semua, leader mungkin dalam perjalanan ke mana saja, jadi selamatlah ya. Semoga perjalanan dalam keadaan bor dan juga sentiasa di keloi dengan bor ya, dengan selamat ya. Okey, jadi kepada para pendengar Leader Mong dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika adem ya. Kalau ini pada ketika adik untuk mengenai semua penggunaan ataupun cara hipasak dan juga jalur gemilang Lidemong pada okay, mungkin dah boleh dah kot hipasak untuk meraihkan hunan yang gecek sambutan hari kebangsaan, dan juga selepas hari kebangsaan akan terus ni dengan hari Malaysia ya pada bulan yang berikutnya. Jadi kepada engkit semua Lidemong dan juga bersama dengan Asyik FM ya, untuk meraih perpaduan dan juga hiberkep mengecapi perpaduan negara, jadi sebenarnya dah mong pun dah hikep pun sebenarnya perpaduan negara, tetapi harus diingat ya, mong tiga elemen yang penting untuk memastikan bahawa semua ya, tiga elemen trust yang perlu demong dan juga hijat kukati sengi, terutama generasi pai, terutama mambik nyenya mambik sangit ya, seawal sekolah rendah tadi dah boleh pupuk perpaduan kulit naim. Jadi perpaduan adalah teras kekuatan anak negara, dan mempunyai tiga elemen teras perpaduan yang sangat penting. Yang pertama, hormati lagu negaraku. Jadi yang pertama ya. Dan selepas ini kepada semua-semua mai ya. Okey, elemen yang berikutnya, hormati bendera jalur gemilang. Kalau pasti jalur gemilang ni mah bendera Malaysia lah ya. Dan menghormati lima prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Lima prinsip rukun negara, kalau hi praktik kukati kehidupan seharian, semestinya tiga elemen adalah termaktub dan mengkukati diri hi semua. Kalau hi amalkan ketiga-tiga teras perpaduan negara ni, juga pasti ya. Jadi hipupuk semangat hak noh negara ade melalui amalan harian. Jadi lima prinsip ade dan juga tiga trust elemen perpaduan negara ade ni pasti hi akan hikup ya mai yang diperlukan untuk memastikan hi suiku kade semangat perpaduan kukati negara hi. Baik, kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik Ji pada ketika ade, sekali lagi selamat menyambut hari orang asal. Jadi kepada para pendengar semua hi sengoi aku blok-blok tali Lidemong pada ketika ade. Jadi enya kan keudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang demong ku i berkata deh ku tengah hari deh ya jenem lagu hari orang asal ya, lagu daripada Di Charma ya, menjadi pilihan pendengar yang de bermu malam ya. Kiha Gertik relay sempena dengan sambutan hari orang asal dengan ucapan selamat menyambut hari orang asal untuk semua rakyat Malaysia ataupun masyarakat mahi khasnya ya. Okey, dan sebelum itu bersama dengan Airi melepas kan ong. Selepas ada saudara, ia akan terus bersama dengan berita. Syik FM, moin numoin.

Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Ashfaq Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, mewakili warga kerja RTM, ingin mengucapkan selamat Hari Orang Asal Sedunia. Jangan lupa dengar Ashfaq FM. Moin mo.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Kibrala Amran dan Jangga berikutnya. Dasar kebajikan perlu terus diperkukuh untuk berpasti rakyat leda berdepan dengan senusa, musibah serta tekanan sinoi kikap sokongan serta bijaga sewajarnya. Menurut Menteri Perpengembangan Usahawan dan Koperasi Steven Sim, kemajuan dan kemakmuran dalam negeri perlu bergerak sama dengan usaha kijaga kebajikan rakyat sebab pek semua individu mong keadaan sinoi dia sama. Menurut ilai, usaha kebajikan juga penting kukatih naik pupuk masyarakat untuk naik penuh dengan hanu. Kukatih usaha berpertingkat pertumbuhan gaji para pekerja wajar biar tumpuan kukatih belanjawan 2027 untuk memastikan piperhuj pendapatan rakyat sama rupa pertumbuhan ekonomi negara. Ketua Biro Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazri Idrus Kipasal ada juga berkenan memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan seluruh kerajaan terutama kukatih menangani cabaran leda masih membelenggu pasaran buruh. Antara faktor leda menyumbang ialah kuasa tawar-menawar pekerja leader masih lemah. Inisiatif Nanak Dek Nanak Jalur Gemilang akan biui serentak ke 15 lokasi seluruh negara. Ada juga sebagai inlek daripada usaha Bihar Pejoi Budaya Nai Kibar Jalur Gemilang untuk menyemarakkan semangat patriotik kukati kalangan masyarakat. Pengarah Japen Negeri Sembilan Muhammad Sabri Abdullah Kipasal, masyarakat juga biau galak Nai Kibar Jalur Gemilang ku tempat genai pejabat serta premis perniagaan. Tanda Mong Hihok Hanegara. Nanak pelan komprehensif DBUI untuk naik tambah bor aspek keselamatan pemeriksaan bagasi ku lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Ada juga menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail Kiro, pelan ini juga merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelaras antara agensi. Ada juga diputuskan kukatir mesyuarat jemaah menteri leturut kiok tumpuan no langkah segera untuk diperkukuh keselamatan pitu miknoj utama negara. Padang dan juga ruang awam ku ibu negara dihidupkan semula untuk dijaga dan juga dikuatlah semua lapisan masyarakat dan terutama golongan kurang upaya. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo Kipasal usaha juga akan diterjemah merusi bianjur perlawanan bola sepak persahabatan antara Persatuan Orang Kudung Malaysia dan pasukan DBKL ku Dataran Merdeka hari ini guna ruang awam ju aktiviti pasukan bukan talih kikap galakan gaya sinoi aktif malah juga untuk memastikan kemudahan lebih sedia ke ibu negara benar-benar berguna dalam masyarakat. Jul laut balang ke sambal ada juga perjalanan hasil sambal nyet bilis Karol Aming menyingkap sisi lip carang bineng lapi tak pengguna. Ada juga lambang penghargaan senusah nelayan dan berkebahan bihra untuk sinoi harian rakyat. Bagi usahawan dan juga pempengaruh, leader bermuh Khairul Amin Kamaruzaman, 33 tahun, ya, penghasilan produk lepai juga berkata usaha naik perkenal variasi pai untuk jenama sambal nyet sebaliknya akan jadi ruang untuk kiau ke tengah sumbangan dan juga pengorbanan komuniti nelayan berkep hasil laut seperti Kak Bilis, leader sering jadi cana keselesaan rakyat Malaysia. Ijengoi 60,000 batang rukuk biek disyaki pek bercukai telah pun dirampas lah pasukan gerakan PGA ku laluan Pasir Putih menghala nukubang krian awal pergajine. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Husin kira numum keral tempatan limber umur 37 tahun turut bicap ku katih Ops Taring Wawasan Kelantan. Keseluruhan nilai rampas bianggar RM210,450. Hasil ujian teonom turut bikpani suspek positif dadah. Sukan Para Sukma Selangor 2026, Kerajaan Negeri akan melantik untuk menyelaras khususnya untuk naik jaga kebajikan kira-kira 10,000 sukarelawan yang bertugas sepanjang penganjuran Sukma. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari Kipasal, individu akan naik tanggungjawab ini berkemungkinan terdiri daripada kalangan Exco Kerajaan Negeri ataupun blok-blok Ahli Dewan Undangan Negeri yang bersesuaian untuk memastikan setiap gerak kerja dan kebajikan para sukarelawan sentiasa dijaga. Kejohanan sukan staf antara Universiti Malaysia bukan sekadar medan bentuk naik bersaing kukati kalangan warga pendidik pendidikan tinggi malah platform kipu-kuku hubungan kebersamaan serta semangat kerja berpasukan warga Kementerian Pendidikan Tinggi KPT serta Universiti Awam. Setiausaha KPT Dato'
Hospital Sri Dr. Aminuddin Hasuki Pasal. Penglibatannya juga aku kata sukan mampu membentuk nilai disiplin, kepimpinan dan juga keupayaan untuk KUI sebarang keputusan selain meningkatkan kesejahteraan sinoi serta tenghan mental. Sekian berita semai Jua Cik FM. Gala pesunting La Mardiah Muhammad Zin jumpa saat berita RTM. Mereka lega seterusnya akan berpulang tepat pukul 3 berkesalam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Asyik FM Mana Mawin, lain daripada yang lain. Selamat tengah hari saudara. Jadi kepada engkau semua, Lee Demong dan juga bersama dengan Asyik FM sehingga ke saat adik teruskan berhibur dan juga gertik. Lagu-lagu menjadi pilihan pendengar semua menerusi segmen Asyiknya Lagu Hi, lagu-lagu popular yang dipilih oleh ya artis-artis Mahi. Okey saudara, kalau hineng pada ketika adik ya, untuk menani semua para pendengar Lee sedang bersama dengan Asyik FM. Pada ketika ini, Enya keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Okey, lagu daripada pilihan pendengar yang de bermuhbuk imaden epok ya Enya kongsikan bersama dengan kita semua. Lagu menjadi pilihan para pendengar Lina Hagertik. Lagu yang demong pada ketika ini. Dian Ki Hagertik nana lagu daripada Timos ataupun Ralam Timos leh, lagu yang bertajuk Geradeng Geradong ya. Okey, dan selepas je doh, sebelum itu berhibur no bersama dengan pilihan ya mong pilihan daripada pendengar yang de bermuh bo imadine kim ki daripada pilihan pendengar yang de bermuh Wak Maya ya. Adalah Nekih Hagertik lagu pilihan ila iku i belah tengah hari ni. Lagu Vanilla Cubes, lagu yang bertajuk Propaganda. Ui, jarang-jarang kita dengar lagu dia. Tapi kita pandai juga. Okay. Lagu Propaganda daripada Vanilla Cubes. Lagu ini jarang-jarang hikut udara. Jarang-jarang, kadang-kadang. Tapi ni boleh juga kita dengar. Dash FM, My No My. Asyiknya lagu Hebrew. Boleh terus pilih lagu, saudara. Hantar WhatsApp G 0133315160. Beribu nak bersama dengan lagu adik.

Itulah dia saudara, terkunci dalam sepi Endral menghiburkan semua di Aceh FM. Moi no moi ya. Selamat tengah hari sekali lagi diucapkan kepada pendengar-pendengar Leader Pai bersama dengan Aceh FM ya. Baik, kepada para pendengar semua, hari ini adalah hari yang terakhir nana penganjuran dan program ya, iaitu Citra Nusa at Museum ya, Majlis Belantara 2026 boleh berlangsung di Museum Negara ya, bermula semalam kelam ni 8 hari bulan dan juga berakhir hari ini sepanjang hari Minggu Adim ya, sepanjang hari hujung Minggu Adim ya, jo pukul 9 jenis jadi berakhir pukul 5 petang ini. Jadi joy aktiviti-aktiviti menarik yang akan boleh engkau semua ya, engkau berkep ya, apabila kecip dah pada ketika Adim, dan boleh engkau ya, isi masa terluang ke di Museum Negara berkaitan dengan Citra Nusa at Museum ya, Majlis Belantara 2026. Dan juga Asyik FM juga turut terlibat di mana Mong DJ Wiki, lepas itu DJ Azizi, DJ Mizi dan juga DJ Reza yang bersama berkampung ya di Pajin, untuk menani semua para pendengar semua ya, enjoy aktiviti-aktiviti menarik, terutama yang paling istimewa adalah persembahan lagu-lagu ya, lagu-lagu tradisional, persembahan kebudayaan masyarakat Sengoi daripada suku kaum Semai, suku kaum Temir, suku kaum Semelai yang turut akan dipertontonkan kepada para pengunjung, dan istimewa makanan-makanan tradisi, cana-cana tradisional Mong juga ya, turut disajikan BUI demo masakan Mong, demo dendan BUI anyaman tempok le, dan macam-macam lagi, penut pun Mong, macam-macam lagi saudara, ciplah sendiri untuk alami citra yang sungguh luar biasa berkaitan dengan Mahi. Jadi untuk aje kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti ke Asyik FM. Ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar kita yang bernama Ambro. Okey, Ambro ya, Bro Am ke Ambro, bolehlah Ambro pun boleh ya, yeah. Okey, relay ni Maigah DJ Bubar-bubar relay dari Kampung Lalang, Simpang Pulai, Perak. Wow, Mai Perak, Maigah gerak cuaca ku Perak, okey ke Simpang Pulai. Relay nak minta lagu daripada Semiar Band yang bertajuk Mana Imo The Name. Lagu untuk aje relay ni Poi Hineng Noi, Berpisah relay. Okey, ya betul, Berpisah. Okey, jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga ganti Asyik FM Moi No Moi. Sebelum itu Is My Tu bersama dengan rakan duetnya Inak Bacuk, lagu yang bertajuk Kita Sama Suka di Asyik FM Moi No Moi.

Itu dia saudara Semiar, lagu yang bertajuk Berpisah ya. Okey, jadi Asyik FM moi numoi lain daripada yang lain ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, selamat tengah hari sekali lagi. Hunan pukul 1.46 minit tengah hari ya. Okey, selamat berehat, selamat menyumbu selera, selamat bersantai, selamat memandu dan juga selamat beraktiviti. Macam-macam aktiviti Lady Mong pada ketika ini. Semoga aktiviti berjalan dengan lancar dan juga main. Dan kalau hening pada ketika ada untuk penani semua para pendengar ya. Okey, kalau hening pada ketika ada untuk penani semua ya. Info yang terkini berkaitan dengan keadaan semasa cuaca ya. Kalau hening setakat ada tiada amaran ribut petir di semua ya tempat ya pada ketika ada, dan diharapkan cuaca bor lah ya untuk sebarang aktiviti yang akan dilakukan ataupun hiui pada ketika ada. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga bersama dengan Asyik FM, ini akan kudarakan lagu-lagu ya. Ini kira ada enam lagu yang terakhir lah ya, yang ini akan kudarakan sebelum beralih no segmen berikutnya. Jadi ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang dah bermu Bu Ima Nenek okay? Amai okay? Amai Nenek Hagertik, sebuah lagu daripada Honey Band, lagu yang bertajuk Termenung ya. Tapi sebelum itu berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang sebelum majib daripada kumpulan 015, lagu yang bertajuk Sedih Pedih ya, dari Asyik FM. Jadi untuk itu kepada engkau semua, teruskan berhibur dan juga kertik Asyik FM. Mohon maaf beralih ke segmen berikutnya selepas adik di Gerading-gerading Gini Daya. Asyiknya lagu hi

Asyik FM Moi Moi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar yang sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Jadi, teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM ya. Pukul 2.04 minit berkes ataupun petang. Jadi, kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan G. Teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM. Walaupun belah talin mong pada ketika ini. Harapkan ke semua bor-bor. Gradung-gradeng, iberkes adim. Kudarakan secara ulangan daripada Mawar, Baha, Asrul dan juga Ayu, artis-artis Maihim yang mana akan dengarkan single-single yang terkini dan juga pendatang Pai untuk perkenalkan naiku industri muzik Maihi. Semoga Lina terus sukses dan juga berjaya. Sama-sama ikuti Geradung Gerading.

0: Así que FM.
1: Selamat malam, salam sejahtera, selamat berbabu well and ruang udara Radio Asia FM. Moin-moin lain daripada yang lain untuk sebelah Link Art Minggu Teh. Sekali lagi yang keluar segmen Gradum Grading bersama ia untuk tengahkan marap-marap lagu lagi untuk segmen kali itu. Dan untuk minggu itu, sama-sama saya mong, empat lagi artis ia akan keudarakan untuk segmen kali itu bersama dengan penyanyi-penyanyi solo yang akan ia akan ketengahkan. Antaranya adalah Mawar dari Bekau Band, Baha, Astrol dan juga Ayu. Jadi sama-sama semong lagu-lagu yang akan dikudarakan utamanya untuk segmen minggu tu. Dan untuk buka tirai segmen gradung-grading untuk Link Art Kuala Teh akan semong lagu dari Mawar Bekau Pen yang berjudul Ji Rak Wen Ye yang dicipta oleh Opi Camar dan lirik oleh Oton AXE. Susunan muzik telah pun KL and Genrai Studio, terbitan Lan Pura Production Studio. Dan untuk minggu tu sama-sama semong lagu pembuka tirai untuk segmen Gradung-Gradeng bersama dengan lagu Ji Rak Wen Ye bersama dengan Mawar Bekau Band. Ikut segmen Gradung-Gradeng.

Tahukah anda segmen Gradung Gradeng diasaskan dari segmen Bakat dan Seni pada tahun 1997? Segmen Gradung Gradeng yang anda kenali pada hari ini bukanlah segmen yang pertama yang berkonsepkan pencarian bakat dan seni. Sebelum itu, segmen seperti Bakat dan Seni diterbitkan oleh mantan penyampai dan penerbit iaitu saudara Pandak Tak dan arwah Ali Yunus merupakan pelopor dalam segmen Bakat dan Seni ini.

Okey, Renata Saudara, saudari Kenamba telah sembong lagu dari Mawar Bekau Band untuk segmen Gerung-Gerung Emuro dan seterusnya. Sembong lagu dari Nelegi Artis Solo, Artis Baik untuk Emuro yang akan ditengahkan adalah Baha dengan lagunya Dak Segeres. Dan Baha tu adalah dari Skukum Semlai yang berasal Nom Kampung Paya Kepung Pus Iskandar, Semayan Pahang. Berumur 39 tahun dan mula menyanyi sejak tahun 2002. Dan lagu tu hasil ciptaan Opi Camar dan lirik oleh Otun ASA. Dan sesuai muzik telah pun KLN Generai Studio dan terbitan Lan Kurang Production Studio. Jadi sama-sama semong lagu seterus Dak Segeres bersama dengan Baha.

Okey, kerana saya telah sengong lagu daripada Baha yang berjudul Dark Secrets. Seterusnya, bersama dengan Nay lagi, pendatang Baha, Angkla Cengman, Garing-Garing Doh, bersama dengan Asrul dari Suku Kaum Semai. Lagu yang berjudul Tenata Sama Rujinaga yang telah dirakamkan and Liu Raban Leak Studio. Lagu Tenata Sama Rujinaga Doh adalah lagu yang diberikan hasil karya asal tradisional Sewang dari Suku Kaum Semai yang naem nafas Pai yang telah versi moden tapi masih nak kekalkan gaya Pai tradisi Semai dan nak asyik nahor generasi Pai tidak ngul adat budaya dan juga irama lagu-lagu tradisional Doh yang telah dimodenkan. Sama-sama sembong lagu seterusnya yang berjudul Tenata Sama Rujinaga bersama dengan Asrul yang telah segmen Gradung Gradeng.

0: Kradu Graže. Ayo, biar-biar masyarakat orang asli. Serahkan pangkat kunci tanah Kuantan. Bersama dalam segmen Kradu Graje.
1: FM.

Okey, terima kasih banyak Kenambut kerana masih setia and ruang taruh radio Asia Tengah. Mana mahu lain daripada yang lain untuk sebelah Lengah Minggu Teh. Sama-sama semong segmen Geladung Gading. Dan sebentar nanti telah semong lagu daripada Asrul yang berjudul Kenata Sama Ru Jenajah Express Versi Smile. Dan ni lagi penipah yang akan diketengahkan adalah Ayu dari Sukukum Smile yang berasal dari Kampung Pos Satak, Rauk Pahang. Lagu yang berjudul Cakna Jerai. Lagu dan juga lirik hasil ciptaan Ri sendiri dan telah pun direkamkan di Liv Raban Lee Studio. Jadi sama-sama semong lagu terakhir untuk mengodoh yang berjudul Cakna Jerai bersama dengan Ayu Anklo Segment Geradung Geradeng. Dengan berakhirnya lagu daripada Ayu yang berjudul Cakna Jerai Dakal, maka berakhirlah sejak rancangan Geradung Geradeng untuk mengodoh. Ia mewakili penerbit saudara Hardy Zakaria Kasim mengucapkan ribuan terima kasih banyak kenapa kerana sudi menemani Kandik untuk Lengak Mengodoh. Terima kasih banyak kenapa. Terus bersama Kandik Enkel Segment Geradung Geradeng. Jumpa lagi. Bye-bye.

Perhatian, perhatian, jangan.

0: Moy. Asyik FM Moy No Moy, lain daripada yang lain. Selamat petang Bordui kepada para pendengar semua. Lidemong, ku i berkesedih ya. Okey, saudara, kalau hina yang pada ketika adik, hunan dah pun kimoj untuk segmen berikutnya, iaitu segmen Madwi Pasal, segmen Kazana Seni Asyik. Ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, sambil-sambil aja, kena dah ya saudara, kalau hina yang ku kata segmen adik, ya, hi juga cuba untuk hi terus hi berkeperincian ataupun perkembangan terkini berkaitan dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026 yang sedang berlangsung. Adik adalah hari yang terakhir 9 hari bulan bersama dengan rakan tugasim. Okey, jadi kepada para pendengar semua, okey, jadi kepada rakan-rakan pendengar Lidemong dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika adik, diharapkan ke semua terus bersama dengan G pada ketika adik, ku kata segmen adik, diharapkan ke semua yang de among bersama dengan Asyik FM. Ya, harapkan nangke semua bor-bor berkesedih. Dan sambil-sambil lagi seperti biasa, nampaknya he punya rakan-rakan dan juga kawan-kawan he ku Museum Negara. Okey, pada ketika adik telah pun bersiap sedia untuk bersama dengan he, okey, untuk berkongsi tentang perincian yang terkini berkaitan dengan program Citra Nusa Museum, ya, Majlis Belantara 2026 secara langsung akan berkongsi cerita dan juga perkembangan aktiviti yang sedang berlangsung dan juga segmen-segmen ataupun tempat-tempat yang menarik yang ma yang dah sedang berlaku pada ketika adik. Okey, jadi untuk itu kepada para pendengar semua, kita akan terus secara langsung bersama dengan rakan penyampai untuk program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Bersama-sama ikuti untuk ihapani maka yang sedang berlangsung pada ketika adik yang berlangsung di Museum Negara bersama-sama dengan rakan setugas di sana. Silakan.
1: Ya, terima kasih Amran. Rakan setugas yang berada di Kunti serta jenis ataupun sebelah tadi lah ya, memberi laluan lah ya kepada saya untuk lintang langsung. Baik, untuk laporan kiranya sesi yang terakhir lah bersama dengan saya Wiki di lokasi iaitu di Museum Negara bersempena dengan program Citra Nusa Museum Belantara ya, untuk hari terakhir hari ini, hari Ahad. Pastinya saya bersama dengan rakan setugas masih lagi Azizi, Mizi dan Reza lah di lokasi program. Dan tak lupa juga kepada unit siaran luar OB dan Tomasi Radio RTM yang diketuai oleh Encik Nordin dan pastinya dengan kru-krunya, saudara Zamri, Fikri, Izu dan Meja jugalah ya. Baik, untuk maklumat juga kepada pendengar kita, sekarang ni kalau tengok cuaca pun masih lagi okey, masih lagi cantik lah untuk dikunjungi lah ya. Baik, sekarang ni saya sebenarnya bukan kesorangan. Depan saya telah pun menerima kunjungan lah daripada Encik Muhammad Taufik bin Harun, yang merupakan Ketua Museum Seni Kraf Orang Asli. Apa khabar Encik Taufik?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Ya, itu dia. Masih lagi semangat ni walaupun nampak tadi dia ke hulu ke hilir.
2: Okey, semangat.
1: Masih lagi. Okey, baik Encik Taufik. Mungkin Encik Taufik sendiri sebagai selaku penyelaras juga mungkin nak dikongsikan juga lah ya, program Majlis Belantara ni kita tahu memang merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh Jabatan Muzium Malaysia. Mungkin dari pihak Cik Taufik sendiri boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan latar belakang dengan sejarah penganjuran program ni untuk para pendengar kita lah.
2: Okey, terima kasih kerana menjemput lah Cik FM. Sebenarnya program yang seumpama ini kita dah mulakan sejak tahun 2019 dengan nama yang berlainan lah, berbeza sedikit, iaitu Semarak Museum. Kita buat

0: secara kecil-kecilan. Dan pengisiannya pun dalam kapasiti dan skala yang kecil lah. Jadi bermula pada tahun 2022, kita jenamakan semula program ni kepada Magis Belantara dalam skala yang lebih besar dan di venue yang lebih luas lah. Sebelum ni kita hanya tertumpu di, kita panggil di satu lokasi dataran Istana Satu di dalam compound komplek Muzium Negara ni. Jadi sejak tahun 2022 kita dah berpindahkan program ni ke dataran Muzium Negara lah. Dataran yang lebih besar lah.
1: Itu serba sedikit lah ya dia punya pada awalnya sehingga kini lah yang masih lagi berlangsung. Mungkin nak tahu juga sepanjang 2 hari ni Cik Taufik, boleh kongsikan tak antara acara dan aktiviti yang menarik lah yang telah disusun oleh pihak JMM sendiri sepanjang penganjuran program Majlis Belantara ni?
0: Program ni kita berlangsung dalam masa 2 hari lah, daripada jam 9 pagi hingga 5 petang. Program ni memang melibatkan 3 suku kaum orang asli lah daripada seluruh Malaysia. Walaupun dia tak melibatkan semua 18 suku kaum, tetapi kebanyakannya kita jemput. Dan ada yang hadir, ada yang hadir untuk membuka reruai jualan, ada yang hadir untuk membuat persembahan, dan ada juga yang hadir untuk buat demo persembahan. Contohnya demo persembahan, demo masakan orang asli, demo anyaman tempok, anyaman mengkuang, nipah, ukiran kayu, juga jualan-jualan hasil-hasil kraft tangan orang asli.
1: Kiranya banyaklah sebenarnya ya. Kiranya kalau sebelum ni mungkin tak nampak, kita nampak sejarah gambaran, kiranya kat sini peluang untuk tengok depan-depan tu generasi muda lah khususnya dia berpeluang untuk tengok.
0: Memang tujuan objektif program ni sebenarnya kita nak bawa program ni kepada masyarakat selain daripada masyarakat orang asli. Sebelum ni mungkin ada program seperti ini yang dibuat oleh pihak Jakua, tapi dia hanya tertumpu di komuniti orang asli itu sendiri. Jadi yang kami bawa ni mungkin pengisiannya lebih kurang sama, tapi kita bawakan ia keluar. Contohnya kita buat di satu tempat ikonik Muzium Negara ni yang dilewati oleh berbagai bangsa kan, untuk sama-sama melihat, merasai dan juga boleh memahami lah budaya hidup dan warisan orang asli ni.
1: Macam tu. Kira meraihkan dia punya kepelbagaian.
0: Betul tu.
1: Lepas tu kalau kita tengok pun tempat ni memang sangat strategik. Dari segi kemudahan tu, akses tu, MRT pun mudah. Kita tengok banyak pelancong dari luar pun turut terlibat samalah. Kiranya ni satu pendedahan sebenarnya bukan di kalangan orang luar, tapi orang asli yang menjadi peserta juga.
0: Sebenarnya kita dah buat satu tinjauan, orang asli sebenarnya banyak hasil kraft tangannya kan. Mungkin cara promosi atau mungkin cara mereka menghebahkan itu mungkin tidak menyeluruh kan. Jadi pihak kami di sini, Biro Kementerian Perpaduan, Departemen Muzium, cuba membantu artisan-artisan dan juga craftman orang asli ni untuk memasarkan produk mereka lah.
1: Lebih meluas lagi lah ya.
0: Betul.
1: Okey, baik Cik Taufik. Mungkin sebagai penutup lah ya, harapan dan pesanan Cik Taufik sendirilah untuk para pendengar kita sekarang ni berhubung dengan penganjuran program Majlis Belantara ni. Silakan.
0: Okey. Program ni sebenarnya program yang kita program khusus di bawah kluster Citra Nusa di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Program ini memang khusus untuk kita meraihkan kepelbagaian kaum lah di dalam negara kita kan. Walaupun suku kaum orang asli ini salah satu suku kaum minoriti, tapi dia satu suku kaum yang juga membentuk Malaysia kan. Jadi kita memang cuba dari tahun ke tahun untuk membawa satu program yang boleh memberi impact lah kepada masyarakat, bukan hanya dianjurkan asal ada je kan. Jadi dia ada impactnya, ada kesannya kepada masyarakat dan juga mereka lebih memahamilah perbezaan antara kaum di negara kita lah.
1: Yes, itu dia lah ya. Jadi masih sempat lagi kita nak bagi tahu pada pengunjung kita yang mungkin berada di sekitar di kawasan Lebak Kelang ni, datanglah, hadirlah.
0: Betul, walaupun dah petang pukul 2 masih sempat lagi. Kita masih sekarang ni tengah berlangsung pertandingan memasak masakan warisan orang asli. Mungkin siapa yang sempat hadir boleh hadir.
1: Peserta ramai
0: Ramai, memang melebihi jangkaan sebenarnya.
1: Okey. Baik, itu dia ya. Peserta yang penglibatan dia cakap tu di luar jangkaan tu kira sangat terbaik.
0: Lagi satu, pesertanya dalam daripada pelbagai kaum.
1: Okey, maknanya bukan setakat orang asli lah.
0: Bukan setakat orang asli. Melayu ada, Cina ada, India ada. Daripada pelbagai bangsa dan pelbagai peringkat umum.
1: Baik tu lah ya.
0: Okey.
1: Okey, baik, itu dia aktiviti antara cakap tu penghujung lah ya. Saya nak beritahu juga, kalau tengok pada atur cara, pukul 4 nanti ada persembahan kebudayaan katanya.
0: Betul.
1: Ini sangat unik sebab ada gesekan rebab ikan buntal.
0: Ikan buntal, betul. Dia dimainkan oleh artisan orang asli daripada suku kaum Semelai daripada Bera Pahang.
1: Dengan cerita merupakan seorang wanita.
0: Ya, yeah, betul tu.
1: Siapakah bunga tersebut, kena tengok lah.
0: Ya, betul. Sila hadir.
1: Okey, baik, itu dia antara atur cara yang saya boleh kongsikan ketika ini. Jadi untuk para pelanggan kita, mana yang sempat berkesempatan ataupun berada di sekitar Lembah Kelang ini, bolehlah turut hadir lah ya. Masih sempat lagi. Okay,
0: baik, terima kasih banyak-banyak pihak Asyik
1: Baik, sama-sama Cik Taufik. Baik, itu sahajalah ya laporan daripada saya, Wiki, di program Citra Nusa Meja Sementara 2026. Pastinya program ini yang berlangsung bermula daripada semalam sehinggalah hari ini, dan antara perkongsian yang saya boleh kongsikan ketika inilah ya. Baik, balik semula kepada rakan sugas di Konti, DJ Amran, silakan.
2: Itulah dia saudara, demikian tadi bersama dengan rakan setugas DJ Wiki untuk litas langsung sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Terus layanan juga gerti ke Syik FM, ku belah Iberkes Hadi, IJ ku kata segmen Kazana Seni Asyik. Terus berhibur bersama dengan lagu-lagu Lamor, mulakan dengan lagu Lamor daripada Abi Alung Kampung Baung. Selepas ini lagu tradisional suku kaum Jahud dan juga suku kaum Jakon. Syik FM, moin. No more.

0: Bang bang bang.
1: Itu dia saudara, lagu tradisional suku kaum Jakun Amoi Inang Balu. Jadi kepada para pendengar semua, sebelum berita dialek temuan berhibur nak dengan lagu yang terakhir ini kudarakan lagu tradisional suku kaum Mahmeri, dan juga sebelum itu lagu tradisional suku kaum Lamo, dan juga bertemu selepas adedah selepas berita dialek temuan kudara. Syafem Moi Numoi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Aisyah FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Dasar kebajikan kena dikukuh untuk memastikan rakyat yang berdepan payah musibah dengan tekanan kehidupan dapat sokongan perlindungan sepatutnya. Macam itu khabar Menteri Pembangunan Usahawan dengan Koperasi Steven Sim. Kebajuan dengan kemakmuran satu-satu negeri kena sama-sama seiring dengan usaha menjaga kebajikan wang ramai. Memandangnya muhai individu atau wang lalu keadaan kehidupan yang sama. Khabar yang lagi, usaha kebajikan juga penting nak memupuk masyarakat yang penuh kasih sayang. Usaha meningkat pertumbuhan gaji pekerja kena dibagi tumpuan dalam belanjawan 2027 nak memastikan peningkatan pendapatan rakyat sama dengan pertumbuhan ekonomi negara ini. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sri Berhad Ahmad Nazbi Idrus Kabadian, isu macam ini kena ada pendekatan muhainya melibat seluruh kerajaan, terutama nak menangani cabaran yang masih lagi ada membelenggu pasaran buruh antara benda yang menyumbang ialah kuasa tawar-menawar pekerja yang masih lagi kurang. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dibuat serentak dekat 15 tempat seluruh negara ini antara usaha meluahkan budaya mengibar jalur gemilang nak menyemarak semangat patriotik dalam kalangan wang ramai. Pengarah Japan Negeri Sembilan Muhammad Sabri Abdullah Kabadian, masyarakat digalak mengibar jalur gemilang dekat rumah pejabat dengan premis meniaga sebagai tanda cinta pada negara ini. Satu pelan yang komprehensif dibuat nak menambah baik aspek keselamatan perisak bergasi dekat lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Khabar Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail, pelan macam ini termasuk aspek pada operasi tenaga manusia dengan menyelaras antara agensi-agensi. Perkara itu diputus dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Juga bagi tumpuan pada langkah derai nak mengukuhkan lagi keselamatan dekat pintu masuk utama negara ini. Padang dengan tempat wang ramai di ibu negara dihidup banyak supaya dapat dimanfaat muhai lepasan masyarakat, terutama golongan wang kuat upaya. Menteri Negeri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayoh Kabadian, usaha macam ini diterjemah daripada penganjuran perlawanan bola sepak persahabatan antara Persatuan Wang Kudung Malaysia dengan pasukan DPKL di Dataran Merdeka pada hari ini. Menggunakan ruang untuk wang ramai daripada aktiviti sukan bukan hanya dapat menggalak gaya hidup aktif, tapi juga memastikan kemudahan yang ada di kan ibu negara ini yang disediakan betul-betul dibuat dan dimanfaatkan daripada wang ramai. Daripada laut ke Balang Sambal, perjalanan menghasilkan sambal nyet bilis, Khairul Aming menyingkap sisi yang jarang dipandang daripada pengguna dengan lambang penghargaan pada jerih perih. Nelayan nak mendapatkan bahan yang begitu dekat dengan kehidupan rakyat dekat negara ini. Untuk usahawan dengan berpengaruh, Khairul Amin Kamaruzaman, umur 33 tahun ke banyak, penghasilan produk terbaru dia itu bukan sekadar usaha nak memperkenal variasi baru pada jenama sambal nyet, tapi jadi tempat nak mengetengah sumbangan dengan pengorbanan nelayan mendapat hasil laut macam ikan bilis yang jadi makanan yang biasa dimakan rakyat negara ini. Ada 60,000 batang rokok di Putih dikhabar nyak bercukai kena rampas pasukan gerakan am PGA dekat laluan Pasir Putih menghalak ke Kubang Kerian awal pagi entoi. Komander Brigade Tenggara PGA SSC Ahmad Razi Hussein ada bagi tahu seorang jantan warga negara ini berumur 37 tahun kena tahan dalam op taring wawasan di Kelantan. Muhai nilai rampasan dianggar RM210,450. Hasil ujian salingan air kencing juga mendapati suspek itu positif dadah. Sukan Para Sukma Selangor 2026, Kerajaan Negeri Selangor akan lantik penyelaras yang betul khusus untuk memanang kebajikan kiat-kiat 10,000 sukarelawan yang bertugas sepanjang penganjuran Sukma. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari kabarin wang yang akan menggalas tanggungjawab itu mungkin terdiri daripada kalangan Esko Kerajaan Negeri ataupun mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri yang ada bersuaian untuk memasti apa hajian gerak kerja dengan kebajikan sukarelawan nala terjaga. Kejuanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia bukan hanya jadi medan dan tempat persaingan dalam kalangan warga pendidikan tinggi, tapi tempat nak memperkukuh hubungan kebersamaan dengan semangat kerja bersatu pasukan warga Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dengan Universiti Awam. Ketua Setiausaha KPT Dato'
TS Dr. Aminuddin Hasib ada bagi tahu penglibatan dalam sukan boleh membentuk nilai dalam disiplin diri, kepimpinan dengan keupayaan nak buat keputusan, selain daripada meningkat kesejahteraan diri dengan ketahanan dalam mental. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM, berita disunting daripada Mardiah Muhammad Zain daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Okey, Hasim Barah, jodoh kita macam biar ada jodoh aja dengan Ju Jali ya. Kita cuba lagi sekali lah, okey, untuk petang. Hai Ju.
1: Hai.
0: Ah, masih lagi ada talian Ju, okey. Ah, kampung bangas hujan Ju ya.
1: Ah, bangas hujan lepas.
0: Okey, jadi kalau nanti kita dah tanya pengalaman, mungkin kalau Ju nak cerita balik pengalaman lain ada bi Ju.
1: Ah, pengalaman gembira seronok apa semua tu.
0: Aha.
1: Pengalaman yang hantar tersalah alamat pun ada.
0: Oh ya ke? Guna Waze ke apa tu? Guna Waze ke apa?
1: Tak. Customer cakap dia dekat sana, dekat KK, kat KK Maran macam tu kan. Lepas tu saya pergilah kat KK Maran. Lepas tu telefonlah untuk penerima tu. Sampai kat situ, penerima tu cakap, "Kak, saya bukan kat KK Maran, saya dekat KK Pekan Tajau."
0: Dah pula, satu hal pula ya.
1: Itulah, kena patah balik pergi ke Pekan Tajau pula. Itu macam satu pengalaman yang rasa macam agak lucu jugalah.
0: Tapi you Ju seronok kan untuk melakukan surprise delivery ni?
1: Seronok sangat.
0: Seronok.
1: Sebab kita dapat tengok kegembiraan dekat muka, dekat wajah orang yang menerima. Tangisan gembira, tangisan sebab.
0: Betul. Tapi kalau kita kita tengok sebenarnya Ju ya, tak ramai yang nak jadi surprise delivery ni. Mungkin modal yang banyak ya untuk permulaan kan. Jadi mungkin Ju boleh cerita bagaimana permulaan modal ataupun bantuan untuk Ju meneruskan perniagaan ni.
1: Saya menggunakan modal ni, saya menjadi sahabat Amanah Itiah.
0: Oh, Amanah Itiah, AIM ya?
1: AIM. Saya masuk AIM, saya menggunakan pinjaman daripada situlah saya membuat memulakan modal untuk buka bisnes ni. Saya beli barang pun melalui Shopee.
0: Oh, okey.
1: Cara apa orang kata sikit-sikit-sikit, lepas tu dah kira dah ada keuntungan sikit tu, saya tambah lagi, saya beli rak, saya beli tempat untuk letak kertas-kertas bukit. Macam tu lah orang kata modal permulaan tu daripada AIM. Dan ada mungkin ada modal sikit-sikit daripada suami bagi sikit, beli barang mula-mula untuk permulaan kan.
0: Jadi mungkin orang kata di sebalik kejayaan Ju ni ada pendorongnya di belakang Ju. Jadi mungkin Ju boleh ceritakan siapa sebenarnya yang banyak mendorong Ju dalam bidang perniagaan ni.
1: Ya, orang kata orang yang paling dekat dengan saya tu suami lah. Suami, lepas tu kan saya adik-beradik, kata-kata keluarga lah banyak mendorong saya. Tapi yang paling dekat dengan saya, suami saya lah yang selalu menemani saya ke mana-mana.
0: Oh, maknanya jadi pilot lah ni.
1: Dia lah jadi pilot saya.
0: Oh, macam hari ni ke mana Ju hari ni?
1: Hari ni kita orang pergi ke Kampung Peneras dengan pergi ke Damak, Kampung Damak.
0: Okey, baik. Jadi suamilah tukang pandunya ya.
1: Suami tukang pandu. Lepas tu suami jugalah yang
0: record.
1: Banyak membantu. Membantu.
0: Membantu. Okey.
1: Membantu dalam banyak kreativiti apa? Dia punya, saya punya bukit tu. Dalam bukit-bukit tu ada hasil kerja dia.
0: Oh ya ke? Maknanya kalau kritik pun dia jugalah yang mengkritiknya ya.
1: Dia lah yang mengkritik dan dia jugalah banyak membantu saya, terutamanya kalau dalam menyediakan bukit duit tu. Memang dia lah orang kata yang bagi idea macam mana apa semua. Macam dia banyak membantu.
0: Bagus tu. Tu memang memberi dorongan betul Irisnya.
2: Betul.
0: Ya. Okey, jadi bagaimana dengan cabaran dan juga kerenah pelanggan lah kakak?

0: dan mungkin ada yang dah tempah lepas tu mungkin tak jadi ya. Ada tak yang macam tu?
1: Ada juga
0: ya.
1: Tapi macam kalau setengah tempat like surprise delivery, kalau dah bagi duit untuk deposit, dia orang tak akan pulang kan.
0: Kan
1: betul. Tapi kalau saya, dia orang cancel last minute pun, walaupun saya dah siapkan buku tu,
0: tetap pulangkan juga
1: tu. Tak pulangkan.
0: Tak pernah
1: lah saya nak ambil.
0: Okay, jadi kalau kita tengok sekarang ni dekat media sosial Jo ya, dia macam persaingan surprise delivery ni secara online tau. Kalau Jo perasan ada orang menghantar surprise delivery ni, barang tu dipost terus kepada penerima. Jadi bukan macam penghantar, macam Jo sendiri yang menghantar, yang mana mungkin menawarkan kos yang lebih rendah lah berbanding dengan surprise delivery yang macam Jo buat sekarang ya. Jadi apa pandangan Jo mengenai cara tu?
1: Pandangan saya macam yang kalau macam by post ni, mungkin kenangan untuk menerima tu tak adalah, maksudnya tak ada orang yang rekod video,
0: ya, betul.
1: Tak ada yang gambar gambar masa menerima tu. Tapi saya ada customer tu daripada Perak. Dia nak saya pergi sana hantar surprise delivery tu. Saya cakap saya tak boleh pergi cak sebab jauh sangat.
0: Saya
1: cover untuk area Pahang je, saya cakap. Lepas tu dia macam, dia kata bolehlah dik, tolong akak, dia kata kan. Lepas tu saya cakap saya tak boleh nak hantar kak sebab jauh sangat tu, minta maaf sangat-sangat. Lepas tu dia kata, kata saya cakap kalau pakai pos boleh, saya kata. Lepas tu dia cakap pakai pos saya tak nak lah, dia kata.
0: Tak nak pula.
1: Sebab dia kata nanti macam tak ada momen lah untuk, tak ada kenangan untuk yang menerima bukti tu.
0: Yelah, tapi jauh tu nak ke Perak kan daripada Pahang. Dan Jo terima ke job tu? Terima ke?
1: Yang tu saya tak dapat terima lagi lah. Jauh sangat kan.
0: Sebab rasanya area Perak pun ada juga yang surprise delivery kat sana juga kan. Okay, jadi selain daripada orang kata mengejutkan orang ni menjadi surprise delivery ni, jadi mungkin ada pekerjaan lain yang Jo lakukan sebenarnya?
1: Sekarang ni saya dengan suami sama-sama mengusahakan tentakan ikan keli lah, kecil-kecilan ni di rumah.
0: Dah berapa lama tu Jo?
1: Yang ni baru masuk satu tahun
0: ya. Tu ikan keli macam mana? Dekat kolam ke?
1: Kita orang ternak dalam kolam hitam tu. Dan alhamdulillah juga lah sekarang ni permintaan tu agak tinggi juga untuk ikan keli tu.
0: Kolam-kolam hitam maksudnya?
2: Macam tangki air tu.
1: Tangki air hitam tu.
0: Ni berita baik juga untuk pendengar HFM ni.
2: Betul.
0: Mana tahu lepas ni delivery ikan keli pula ya.
1: Ikan keli pekasam
0: ya. Ikan keli pekasam ya. Buat surprise sekali ya.
1: Itulah.
0: Maknanya dalam satu order tu hantar bukis sekali dengan ikan keli ya. Jangan sampai bukit ikan keli sudah.
2: Tengok melencat ikan.
0: Melencat-lencat ikannya. Okey, jadi macam mana Jom membahagikan masa antara orang cakap lah sebagai siri rumah kan, bisnes dan keluarga.
1: Saya membahagikan masa macam bila ada tempahan tu, saya macam sekarang ni waktu sekolah anak kan. Waktu anak dah pergi sekolah tu, waktu tu saya siapkan tempahan untuk orang. Macam tempahan yang biasanya tempahan ni kadang-kadang ada tempahan yang mengejut, hari ni nak apa, nak suruh hantar hari ni order.
0: Jadi kalau macam tu terima lagi tak?
1: Kalau yang idea yang marah ni saya terima lah. Kalau buat bukit pun bahan dah ada kat rumah tu, jadi saya on lah. Kalau macam sempat, kalau tak sempat tu saya minta maaf lah. Macam ada yang saya, kalau yang jauh tu saya cakap saya tak dapat hantar hari ni, tapi dia orang tetap nak. Dia kata tak apa kak, lewat sikit pun tak apa. 2-3 hari selepas tu pun tak apa, walaupun dah lepas birthday orang tu.
0: Jadi biasanya yang Jo hantar apa, kejutan hari jadi ke, anniversary ke apa, kalau mungkin Jo boleh kongsikan?
1: Banyakannya birthday
0: ya?
1: Apa tu, anniversary, Valentine's Day.
0: Valentine's Day. Lepas ni kita minta Iris kejutkan makwa dia.
1: Boleh. Bukit Seruk pun saya dah pernah pergi.
0: Dengar tu. Dia orang bulu nipis tau Iris. Jangan main-main.
2: Tak jauh.
0: Tak jauh tu ya. Okey, jadi daripada segi kepuasan sebenarnya apa yang Ju dapatlah dengan menghantar sendiri tempahan kepada pelanggan ni?
1: Kepuasan tu saya rasa bila saya dah sebelum hantar surprise delivery tu, saya berdebar. Saya berdebar macam mana saya nak berdepan dengan orang, saya nak bacakan ucapan tu macam mana kan. Tapi bila dah sampai kat orang tu, saya beranikan diri pergi jumpa, hantar, bacakan ucapan. Lepas tu tengok orang tu kalau dia sebab gembira, ada yang menangis kan, rasa macam satu kepuasan.
0: Satu kepuasan
1: dapat,
0: ya.
1: Saya kata, aku dapat gembirakan orang hari ni. Satu nikmat dalam hati tu rasa.
0: Betul. Kadang-kadang bila kita gembirakan orang ni, hati kita pun gembira juga.
1: Betul.
0: Sebab tu lah tengok Ju, senyumannya manis. Dan saya suka tu setiap kali Ju hantar surprise delivery tu adalah keadaan Ju memang gembira. Nampak Ju gembira tu tau. Walaupun dengar suara tu, tapi kita tahu macam mana apa situasi Ju ketika menghantar surprise delivery tu kan.
1: Sebabnya kita tak nak macam jadi drama air mata tu. Sebab kalau bila dah jadi drama air mata, saya sendiri yang tak boleh nak baca ucapan tu. Jadi tak boleh nanti. Betul. Jadi sebab
0: bagus juga ni jadi surprise delivery ni. Dia menceriakan kehidupan orang lain kan.
1: Betul-betul.
0: Jadi kalau kita tengok baru-baru ni ya, Timbalan Perdana Menteri kita mengharap ramai usahawan di kalangan wanita ni untuk mencuba platform media sosial sebagai punca pendapatan ni. Jadi pada pandangan Ju sendiri sebagai seorang wanita orang asli, bagaimana ya untuk kita menggunakan platform media sosial ni sebagai satu orang kata tempat untuk kita mencari rezeki ni, Ju?
1: Pada pandangan saya lah sebagai seorang wanita orang asli, dengan media sosial ni, kita ni sebagai wanita kena bijak lah menggunakan platform media sosial.
0: Bijak ya?
1: Kena bijak. Maksudnya jangan jadikan platform media sosial ni perkara yang boleh memalukan diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Maksudnya betul. Macam orang akan biasa orang pandang macam orang awal. Patutlah orang asli yang kita tak nak macam tu.
0: Kadang-kadang benda-benda yang negatif-negatif je kita terima kan?
1: Ya, betul-betul. Kita tak nak stigma tu orang masyarakat lain. Maksudnya pandang orang asli macam rendah sangat. Maksudnya kita tak kena sama-sama bersaing. Kita kena sama maju sama-sama macam bangsa orang bangsa lain.
0: Jadi maknanya kita menggunakan media sosial ni secara bijak lah, macam tu kan?
1: Secara bijak. Wanita orang asli pun boleh gunakan platform media sosial ni untuk mendapatkan income.
0: Betul.
1: Macam contohnya sekarang TikTok pun dah ada buka affiliate. Kita boleh ambil peluang tu untuk jadi affiliate. Macam orang asli pun kebanyakan masyarakat orang asli ni ada dia orang kemahiran, dia orang dalam bidang kraf tangan, anyaman. Cuba beranikan diri untuk kata rakam ke ataupun ambil gambar, kita post dekat media-media sosial tu untuk tarik orang sebab banyakkan orang memang minat dengan kraf tangan kan.
0: Ya, betul. Jadi kita pasarkan melalui media sosial kan.
1: Betul-betul.
0: Jadi seorang kata sempena Hari Wanita semalam kan, mungkin harapan Ju besar lah sebenarnya untuk wanita-wanita orang asli di luar sana. Jadi mungkin apa yang Ju nak sampaikan sebenarnya
1: pada sempena Hari Wanita sedunia semalam, harapan saya kepada wanita, terutamanya lah kepada wanita-wanita orang asli. Nasihat saya apa nak cakap kan, kita haruslah menjadi wanita yang kuat, yang
0: kuat,
1: boleh membawa diri dalam apa-apa situasi pun. Kita kena berani. Kita orang kata jangan malu. Orang kata memang sifat malu tu ada dalam diri setiap wanita orang asli ni, memang sifat malu tu tinggi.
0: Betul.
1: Betul. Tapi kita kena berani. Kita kena berani untuk apa? Untuk menjadi diri kita sendiri tu. Orang kata kena berusaha tanpa bergantung kepada orang lain.
0: Kena mencuba sesuatu yang baru lah.
1: Cuba sesuatu yang baru.
0: Dan akhir sekali lah. Apa lagi nak tambah?
1: Taklah, kalau macam kita sebagai seorang wanita ni, kita kata boleh membantu suami atau keluarga dengan orang kata kita cuba belajar berbisnes, berniaga secara kecil-kecilan pun. Sebab saya tengok kat perkampungan masyarakat orang asli, perkampungan sendirilah saya tengok kan. Dulu pun tak ramai orang pandai berniaga, yang perempuan-perempuan wanita-wanita orang asli ni. Sekarang ni saya tengok dah ramai dah pandai berniaga. Berniaga kecil-kecilan, macam contohnya jual-jual makanan dengan keropok.
0: Jadi sekurang-kurangnya orang kata boleh boleh menambah pendapatan kan?
1: Boleh membantu keluarga.
0: Betul.
1: Sebab wanita orang asli sebenarnya wanita yang hebat.
0: Jadi mungkin kalau Ju boleh beritahu pada pendengar HFM macam mana ya kalau orang nak membuat tempahan. Okey, boleh hubungi Ju di mana? Di media sosial atau bagaimana?
1: Boleh hubungi saya dekat media sosial, dekat TikTok.
0: TikTok
1: boleh follow saya.
0: Apa nama TikToknya?
1: Ju Surprise Planner.
0: Ju Surprise?
1: Apapun apa
0: planner
1: Ju Jali, Ju Jali Buke Jahe.
0: Ju Jali Buke apa?
1: Jahe.
0: Buke Jahe. Maksudnya apa tu?
1: Buke orang kita.
0: Buke orang kita Jahud. Dalam bahasa Jahud ya. Jadi boleh cari nama Ju Jali ni. Dan kita support sebenarnya rakan-rakan kita yang berbisnes ya. Jadi betul. Mungkin akhir sekali kami nak tahu juga lah nasihat dan juga harapan untuk masyarakat orang asli untuk memilih bidang yang bersesuaian daripada kebiasaan lah. Kalau bagi saya tak ramai sebenarnya yang buat surprise delivery ni. Jadi mungkin ada nasihat daripada Ju sebelum kita mengakhiri 34 jam untuk petang ini.
1: Nasihat saya kepada masyarakat orang asli, kita janganlah malu ataupun jangan jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Macam saya pun mula-mula tu saya memang saya tak yakin juga saya boleh buat bidang ni, surprise delivery ni. Tapi saya cuba, saya orang kata saya post setiap hari, saya post video-video yang saya hantar. Walaupun mula-mula tu saya rasa malu dengan dengar suara sendiri pun macam malu je. Tapi saya buat, saya buat dan orang kata saya buat tu berterusan. Dan Alhamdulillah yang saya boleh nampak customer saya bukan-bukan bukan calon-calon orang juga. Kadang-kadang tu ada daripada China, orang masyarakat orang China.
0: Itu yang saya tengok tu. Maknanya bukan bukan di kalangan masyarakat orang asli semata-mata ya.
1: Betul. Bukan orang asli saja.
0: Ya. Okay, Ju, terima kasih. Kita mengharapkan HFM mengharapkan semoga orang kata Ju maju jaya, okey? Dan bisnes ni berkembang dan terus kekal lah, Iris ya.
2: Betul.
1: Amin.
0: Terima kasih
1: Ju. Doa-doa yang baik.
0: Nanti kita jumpa lagi Ju, okey?
1: Okey.
0: Okey, terima kasih sudi bersama 34 jam kita suka untuk petang ini Ju.
1: Okey.
0: Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Jadi Yati Juliana Jali ya daripada Kampung Bangas Maran. Okey, merupakan seorang surprise delivery. Bolehlah lepasannya.
2: Boleh. Tapi tak ada yang ni. Boleh. Special untuk mak, abah apa semua boleh. Bukan untuk awek je. Special bukit
0: betul.
2: Ni.
0: Betul. Menghargai mana dah tiba hari ibu nanti nak hantar ke kan.
2: Betul.
0: Okey, jadi apa pun terima kasih untuk Ajidi Anang sudi terus bersama dalam segmen 34 je kita suka. Okey. Minggu depan kita akan bersama cerita nang lain lagi.
2: Macam seronok.
0: Banyak. Sebenarnya 34 je kita suka akan bersiaran daripada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad ya. Jadi untuk hari Ahad kita bersama dalam segmen 34 je. Berjagut Siri Pinong. Dan kita sebenarnya nak cakap jakon dengan Nyeti. Tapi Nyeti fasil bercakap jakon.
2: Itulah. Dia asal pun nipis.
0: Boleh nipis.
2: Tapi dia biasa jahut kan.
0: Sebab tapi Nyeti punya bahasa jahut Nyeti memang lancar. Bagus.
2: Pedu
0: ya. Okay, terus dengarkan HFM Mainumo. Jadi boleh follow Ju Jali ya, ada TikToknya. Dah boleh cengar lah bukit-bukit yang Nyeti hasilkan. Okay.
2: Kok pun nak tengok lepas ni rasanya.
0: 34 je kita suka Berjagut Siri Pinong.
3: Moinumoy Asia FM.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

0: Ibrah Temiadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah isdoh bersedekah. Sebenar marop-marop rahsia untuk em jadi kaya tapi eduga antara kena jajilah bersedekah. Sen o yang suka bersedekah, bersedekahlah. Boleh na jadi kaya atau na murah rezeki ya Allah. Ya saudara, bersedekah je akan mengundang rahmat Allah buat hujat na. Oh, pintu rezeki mae. Maka cok yang jaji bersedekah, masen o yang memerlukan, maka Allah akan gandakan 700 kali ganda rezeki menanak. Padilat sen oi yang bersedekah, umat raya seperti malo yang mau enkloj Al-Quran buat hadis. Sesungguh sen oi yang bersedekah, baik baba maupun babu, buat minjam ma Allah pinjaman yang mejmej istaya akan nalipat gandakan ganjaran. Nenaklah amalan bersedekah. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatuh.

Selamat datang dengan salam sejahtera. Salam semuanya dijawabkan untuk nyom kedemut yang tiba-tiba label Sengbong dan CFM untuk Leng Aktif. Terima kasih Jaya-Jaya ucapkan untuk nyom kedemut dan juga terima kasih borakan setugas setiap DJ Amran mana-mana nyom kedemut bermula pukul 12 asistat sehingga ke pukul 4 dan 2 atik. Dan nyom akan terus bersama dengan Jaya Sengah Salih akan mana-mana nyom kedemut selama 4 jam lagi ke udara bermula pukul 4 dan 2 sehingga ke pukul 8 layakab. Jadi rekan-rekan yang turun nak terlihat kilo nama, ini boleh bersama SFM untuk Leng Aktif. Ya, harap semoga SFM dapat menyinari Leng Aktif kenapa untuk turun nak perkongsian-perkongsian yang menarik yang boleh ia kongsikan dan juga hiburan-hiburan yang akan ke udara dan keluar je segmen asyiknya dangdut. Bermula jam kedema selama 9 jam ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 5 lengah akal. Dan tepat pada pukul 5 lengah akal akan enclose ataupun network laluan. Buat dekat utama 5 akan ke udara sebelum kembali bersambung enclose 7 pantar suntik kerlawet. Selama 9 jam lagi ke udara bermula pukul 5 sehingga ke pukul 6 lengah akal. Dan tepat pada pukul 6 lengah akal akan enclose segmen dan keluar je segmen asyik asyiknya dan mana-mana yang kena untuk pukul 4 dan juga untuk pukul 6 dengan akal keluar segmen asyik berpihoy mana-mana yang kena selama 6 jam ke udara bermula pukul 6 sehingga ke pukul 8 layak kau. Jadi lalu pun terus selain SFM juga saya Wong lagu Rauh Surat Junari lagu grip tajuk Tiada Berdaya SFM Homoi Nomoi.

0: lagunya dangdut. Dengar lagu dangdut.
1: Saya Iwan, teruskan mendengar bersama Asyik FM. Lain dari yang lain loh. Gantengnya pacarku. Moin, Asyik FM.

Benar tak saya mengulang nama suara Ali Mama. Lagi bertajuk Kawan Makan Kawan. Bertemankan Air Kenema and Keluar Semana Asing Ngir Dandut. Kita sejak pukul 4.45 menit lenggang untuk nyom Kenema. Ia sedang beraktiviti, selamat beraktiviti. Ia sedang berehat, selamat berehat, selamat bersantai. Ia sedang guna cek-ca, selamat berjumpa selera. Mungkin lenggang aktif sambil ditemani dengan kopi-kopi, teh-teh yang gamuk, teh susu saya lenggang aktif. Sambil jumpa semua SFM, sambil pihon, darengka, dadadik, ada kuih-kuih yang jemuh, dadadik. Jadi terus selain SFM dan juga rakan-rakan yang sedang bekerja, selamat kerja, selamat bertugas. Walaupun mak yang sedang bercuti untuk Isahad tu, mak ada rakan-rakan yang bekerja sebenarnya, terutama negeri-negeri yang malam bercuti untuk Is Jumaat Sabtu. Jadi sudah pastinya Isahad undang kerja, walaupun yang kita jumpa pukul 4.46 jam untuk saya mak kerja. Jadi hati-hati rakan-rakan yang memandu, terutama waktu-waktu puncak tu sudah pastinya akan berlakunya jam and nong yang nyom lalui. Jadi ilu-ilu saja yang terjadi, harap bersabar dan juga semoga selamat jualan makhluk. Terus selain SFM selepas akan tempat pada pukul 5 lengah akan akan naik udaluan. Warga utama 5 akan ke udara sebelum kemain yang bersambung dan keluar sebab bantar sepik kelamin pada pukul 5 lengah akan. Jadi terus selain SFM perang pada dengan lagu dalam surat Lady, lagu dipercaya Maaf Sayang. SFM, moi no moi.

Kepal Suan Bung Domak Suara Yusri Nada Maya sebentar atik menulis Akademik and Kelas Seman Asyik Berpihoy gitu jam pukul 6.29 minit leng ark. Dan juga isduh adalah 9 Ogos 2026. Menjadi masih tak terlambat untuk ia mengucapkan selamat menyambut Is Sekno at Sedunia untuk 9 Ogos 2026 untuk tahun 2026 untuk tahun 2. Jadi buat 18 kuih masyarakat Senoi Air, saya ucapkan semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyawa kenema dan juga ilan ilut-ilut saja yang nyawa-nyawa. Semoga dapat memberikan gah yang gemet untuk masyarakat Senoi Air. Seterusnya dapat memberikan dapat meningkatkan ilut-ilut saja yang nyawa-nyawa. Tak kira ilut-ilut saja yang nyawa-nyawa memberikan gah yang gemet. Seterusnya dapat membanggakan nama Malaysia terutamanya. Dapat memberikan gah yang gemet untuk masyarakat Senoi. Tak kira ilu-ilu saja bidang yang nyoba ceburi dan juga seterusnya terus berbangga untuk menjadi orang Sungai Air, terutamanya masyarakat Sungai 18 kaum yang sentiasa cankan yang terbaik, teruskan TL yang sehabis mungkin untuk membanggakan nama masyarakat Sungai Air. Dan untuk kira ilu-ilu saja bidang-bidang yang nyom ceburi, kajak-kajak yang nyom TL dapat meningkatkan dan juga dapat memberikan gah yang imej untuk negara Malaysia. Jadi bersempena dengan sambutan Is Senok Yat Sedunia, juga Semo Meneng lagu nama surat Sinar Band, lagu tajuk 18 Suku Kau Mat CFM apa nama ni.

Una ta semo le gona besoro vanilla chubi selegrita ju he nu ora berteman kan kena wen kloi semo nasi berpihoi dan cina kongsi agak berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah leng agdu dan beberapa tempat yang sedang mengalami teh tidak jeng deng deng antaranya lah Kedah yang Kuala Muda dan Kedah Kuala Yayan Kuala Muda sik sama baling benda kelain pahang raup sembentung selawat hulu selangor gombak sama hulu langat benda kelain negeri sembilan and jelebu. Jadi udahlah kawasan-kawasan yang kawasan teti sebelah dengan ada jadi teti rakan-rakan yang belum berada kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar atik. Dan ada juga hilir-hilir saja aktiviti yang jom-jom kena jodoh maning keadaan cuaca runak cuaca memberi kerjasama berut teruskan tel aktiviti-aktiviti jom kedema terutama aktiviti-aktiviti yang berisiko aktiviti-aktiviti yang berbahaya jadi kena lebih berhati-hati lah. Jadi terus layan SFM Jodak SM Wong lagu dapat surat Umi The Band lagu dapat tajuk Diri Hi SFM Amoy Amoy.

Penata Simon lagu dapat suara Timo selaku dia bertujuh alih yang bertemankan Akademi and Chloe Simon Asyik berpihoy untuk Leng Arti. Dan ganti jam pukul 6.58 minit Leng Arti kepada memori macam yang keempat di mana-mana jam Akademi untuk Leng Arti. Jadi terus layan SFM ada channel kongsi gambar kandang sukan Bola Sepak Wan Kuzai yang terus cipta detik manis dan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur cerah seterusnya menjadi tempat dan memahat detik manis buat pemain kaki berkuasaan Wan Ahmad Kamal bersama Harimau Melaya dan menggalas tugas pertama bersama Harimau Melaya keluar kempen Piala ASEAN 2026. Wan Kuzai sebelum itu berjaya nampuh kawan jaringan bersama Harimau Melaya dan gelanggang kena apabila meledak naik gol ketika dia membantu skuad negara membelasah Laos 4-0. Aksi sesuai kemuliaan B berdepan Filipina. Leiter pemain Ribuan Pekalan dan Amerika Serikat senaraikan keluar kesebelasan utama Harimau Melaya buat kali pertama. Lebih manis lagi dan nak menjadi penyumbang berjaringan tunggal perlawanan real ledakan G4 B-Trend memindah ke 16 semak daftaran Malaysia masih terakhir untuk berdepan juara bertahan dan Vietnam. Jadi harapkan permainan yang lebih mantap, lebih baik lagi ditunjukkan oleh Wan Kuzai dan Wan Ahmad Kamal seterusnya dapat memberikan ataupun dapat memberikan gah yang baik untuk Malaysia, Harimau Melaya terutamanya dan keluar seperakhir piala yang akan Piala ASEAN 2026 jadi menentang juara bertahan iaitu Vietnam. Jadi harap permainan yang lebih baik bukan sahaja buat Kuzain sebenarnya, mengharapkan pemain-pemain Moy pun dapat memberikan 100% permainan yang lebih baik, lebih mantap, lebih meyakinkan dan seterusnya dapat mencipta kemenangan dan juga kenangan yang manis untuk skuad Harimau Melaya. Jadi Lulu pun buat penyokong-penyokong setia Harimau Melaya teruskan penyokong skuad Harimau Melaya dapat menjulangkan dan juga dapat memberikan gah yang baik untuk negara Malaysia. Jadi terus layan SFM Jodek Simon lagu dan bersuara Santis lagu dipertajuk Dilamun Cinta SFM Amoy Amoy.

Classic FM. Moi nu moi. Lain dari Padang Lain.

0: Damako Dirak bin Waya, asal daripada kampung Sungai Mulut, Tengkel, Sepang. Diberadik aku 11 orang, ini ke yang bungsu. Pekerjaan aku sekarang ini sebagai fotografi, dan aku kerja dengan bini aku yang akan perniagaan dia sekarang. Aku pun sama macam bini aku yang pernah ambil kursus mana-mana dalam bidang fotografi ini. Nah, minat tu datangnya dari saja-saja suka ambil gambar orang. Jadi aku pun sedar yang aku ni ada bakat dalam bidang ni. Aku pun kembang bakat aku. Pengalaman aku dalam bidang ni memang mencabar. Tambah-tambah lagi kalau nak tarik keyakinan pengantin tu sendiri. Jadi kalau nak orang yakin dengan hasil kerja aku, aku kena percaya pada diri sendiri untuk memenuhi pintaan pelanggan. Nasihat aku pada yang minat dalam bidang fotografi ni, rajin-rajinlah cuba. Faham rasa telon bini naik tu, banyak peluang lebih terbuka untuk orang kita disediakan oleh Jakwa. Jadi jangan malu untuk ke depan.
1: Dirab bin Wayat, jurufoto Ain Ros asli di Pelamin. Moi, Moi, Shikafan.

Hilangmu tak terganti. Nombor surat tajam dan juga Afiq Sazwan. Sementara Atik menurut Akademi and Kloy Sama Nasib Berpihoy untuk layak kita. Jadi terus Lion FM Gagal and jam yang sesuai benda-benda jam Akademi jam yang keempat untuk layak out. Jadi terus Lion FM dan juga terus bersama dengan kan keluar ruang radio Hasi FM. Rakan-rakan yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Tak kira malu saja perjalanan yang nyom-nyom, tak kira jeruk ataupun nyom, getih balik oleh layak. Sudah pastinya had penglihatan pun agak terganggu. Jadi kena lebih berhati-hati. Kalau saya selalu berhenti mana tempat-tempat yang selamat untuk nyom berehat seketika.

Benda atas saya boleh dalam suara SNB Band. Hello, aku rujuk Yukati Napur. Bertemankan akademik itulah semua asyik berpihoy. Terus layar SFM, kata jauh pukul 7.48 minit layak. Pemberadaan pengunjung yang bersarang bertugang bertemankan nyom kenemba. Terima kasih, Yaji, ucapkan untuk rakan-rakan yang hoj bermani je nom pukul 4 lengah tata sehingga ke pukul 8. Aduh, akal. Sepada kalkan 100 rakan setengahnya akan mengendalikan konti bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layakkan. Jadi ia segera lakukan diri. Jumpa lagi pada hari Moy. Ia akan berkonti lagi terbiasa bertemankan Nyom Kenemba. Sebelum itu, try tugas untuk layak di Prabadan Nyom Kenemba dengan lagu Nobat Suara Siti Nordiana dan juga Api Terah. Layak di Jayuk Merayu Angan. SFM, menemui. Bye-bye.

0: Ibra, Temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masa dan ketika ini kita berada dalam kesejahteraan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kitab suci Al-Quran ialah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Wahyu kitab suci yang diturunkan punya prinsip perundangan, peradaban, petunjuk serta panduan kepada umat manusia dan segala makhluk ke dunia hingga ke ambang kiamat. Justru itu, wahyu yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk Al-Quran merupakan kalam Allah yang azali, bukan ciptaan manusia. Apalagi iblis, jin, syaitan laknatullah. Al-Quran terpelihara, berubah dan juga sebagai petunjuk kepada sekalian alam. Bagaimana yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Al-Quran terjamin kesucian sehingga hari kiamat jika dibanding dengan kitab lama marin seperti Taurat, Zabur dan Injil yang dah ditangani oleh tangan-tangan manusia. Firman hak nang bermaksud, sesungguhnya kami nah nang menunggukan Al-Quran dan kami nah nang memelihara dan menjaga. Surah Al-Hijr ayat 9. Selain dari itu, saudara, Al-Quran dijamin keaslian hak. Nyap akan berubah dan yang dapat diubah sampai bila-bila pun. Sebagaimana firman hak yang bermaksud, khabarkanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya gidi yang dapat membuat serupa dengan hak sekalipun. Sebagian gidi menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Surah Al-Isra ayat 88. Itulah saudara satu kitab yang agung yang diturunkan kepada kita menjadi petunjuk dan pembimbing hidup kita umat manusia. Dia yang menciptakan kita, maka dia lah yang memberikan panduan lagu mana secara nak hidup ke dunia ni. Fikir-fikir dan genung-genung nak bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatuh.
2: Asyik FM Boy No Boy, 15 jam sehari ke udara, Nusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jagung dan Semai.
0: Asyik FM. Asyik FM. Moin.

0: Mohinomo ya SFM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani diucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar yang mengelilingi radio SFM Mohinomo lain daripada yang lain. Waktu dia seriuskan pukul 8:06 daripada lagu pembukaan untuk Nala Green Salam Muhibah hinggalah ke pukul 10, dan terbuka pukul 9 kelak kita akan ikuti berita dari pusat berita radio Angkas Puri Kuala Lumpur. Diikuti sambungan dengan Nala Green hingga ke pukul 10. Tepat pukul 10 kelak kita akan masuk Nala Santai, dan sebab pukul 12 kita akan serahkan tugasan kita bersama dengan Salam FM. Itu dia untuk 4 jam bersama dengan Azmal Izzusmail ataupun DJ Alung akan menemani semua rakan-rakan pendengar yang mengelingai ketika ini. Assalamualaikum untuk sahabat-sahabat yang baru saja bersama dengan TikTok Asyik FM, Batam, terima kasih diucapkan. Sebab ramai lah sahabat-sahabat untuk Nala Green untuk 60-an ini. Semoga lagu-lagu yang terus memberi inspirasi, terus memberikan satu kenangan yang indah untuk sahabat-sahabat 60-an. Ialah mana tidaknya tahun 60-an ini lagu-lagu top lahir pada mungkin awal ataupun akhir 60-an, awal 70-an hingga ke akhir 70-an, mahupun gitu mungkin sahabat-sahabat kita dalam 80-an juga. Boleh juga lah, kalau nak bagi lagu aku boleh letak sikit-sikit lah Dan untuk pertemuan hari ini, mungkin tahu hari ini hari apa? Hari ini hari Ahad lah, macam biasa kan. Okey, pertemuan kita hari ini 9 Ogos 2026 bersama dengan 25 Safar 1448 Hijriah. Dan untuk sahabat-sahabat yang menyambut hari kelahiran hari ini, diucapkan selamat hari lahir, sepanjang umur dimurahkan rezeki mungkin ada sahabat-sahabat kita yang juga ini diijab kabulkan, tahniah diucapkan untuk semua lah yang dapat menjalankan waktu menjalankan majlis kan, penat kan, tapi apa-apa tahniah lah diucapkan, semua selesai. Ada kawan-kawan kita ni meniaga buah hari ini, buah durian kita pun dah selesai, settle habis. Dan mungkin ada yang terus mencari balik kenangan-kenangan ketika santai minum kopi pada gelap ni. Ada yang makan gelap kan, tapi apapun kita santai-santailah dengan lagu yang telah disusun untuk semua. Jadi kita akan berhibur dengan beberapa buah lagu. Kita ada lagu daripada Fazidah Jonin, siapa dia? Lagu diselangkan dengan Andy William, Can Take My Eyes Off You, dan juga Puan Sri Saloma, iaitu Sekapu Sirih, Seulas Pinang. Jadi kita akan terus santai dengan lagu 60-an, dan semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah disusun hanya di Asyik FM Monomoy, lain daripada orang lain.
1: Asyik FM

Ya, Nala Green 60-an kita masih lagi. Banyak juga tempat-tempat yang mengadakan program kibarkan jalur gemilang untuk menyemarakkan suasana bulan kemerdekaan yang berlangsung 31 Ogos nanti dan juga Hari Malaysia 16 September. Dan banyak yang mungkin bercita-cita untuk merancang meraihkan 31 Ogos, malam 31 Ogos untuk melihat mungkin program-program menarik, mungkin nak tengok penin bunga api kan, program-program yang dirancangkan kan, kita sokonglah. Mungkin kita terus menyemarakkan sama-sama kan. Mungkin ada tempat mungkin dekat Kuala Lumpur ada, Putrajaya ada, dekat bandar-bandar dekat sekitar kawasan kita mengadakan program-program yang menarik lah. Jadi pastikan kita menyokong sebaik mungkin untuk kita bersatu padu, bersatu hati untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan. Okey, Taufik Haji Ali, ku

0: lain daripada yang lain.
1: Rasa ya, FM mana-mana lain daripada no lain. Waktu ni sekarang pukul 8.43. 20.43 lah ataupun 8.43. Kaunti dekat di sini pakai jam 24 jam eh. Jadi Alun pun cakap lah 20.43. Sebenarnya pukul 8 gelap lah. 8.43 gelap eh. Semua sahabat-sahabat yang sudah makan, okey, baik, tahniahlah. Sebab kan ada sesengah insan pun tak dapat makan kan. Pada gelam ni masuk lagi dekat hutan, mungkin ada yang memburu, ada yang sedang memandu, tak sempat nak berhenti kan, yang bawa grab kan. Ada pula yang memandu lori yang cepat-cepat sampai dekat destinasi. Padulah berhati-hati semua eh. Kalau dapat kita makan dulu pada gelap ni, kita makanlah. Ataupun cecak ya. Sama dengan Jamilah, jejak miskin. Kalau dah cecak pada gelap ni, pada malam ni, okeylah. Tahniahlah. Walaupun kita makan ubi kah, makan biskut kah, sampatlah kita santai sambil tu kan. Bukanlah nak makan sangat pada gelap ni. Untuk sama mengisi kelaparan. Kalau nyam lapar, nyampailah. Ha, kan? Kalau lapar kita boleh lah makan-makan. Okey, program-program yang telah disatur oleh berbagai agensi mahupun program-program persatuan ni mengenai program Hari Jalur Gemilang banyak membantu dan juga banyak dirancangkan untuk penyatuan dan juga menyemarakkan bulan kemerdekaan. Jadi kita sama-samalah membuat bersama-sama menjayakan program yang telah disediakan oleh tempat kita. DHFM, senyum di bibir manis Hassan Harun, Isna Now or Never bersama dengan Elvis Presley dan juga bunyi gitar bersama Tan Sri Pil Ramli. DHFM, monomoy lain daripada yang lain.

is now or ever never Elvis Presley ya. Selalu bintang bintang ikonik di Amerika Syarikat . Memang penyanyi ini agak terkenal dan tapi sayangnya beliau meninggal pada umur 42 tahun pada tahun 1977. Memang asal juga terkenal lah. Lepas ajar lah dia meninggal lebih kurang tahun 90-an baru naik nama apa ni lagu-lagu lama dan sebab mungkin cita rasa masyarakat pada waktu tu ingin dengar lagu-lagu santai sebab tahun 90-an ni lagu rock banyak kan. Bila dengar lagu Elvis Presley ni macam layan ni untuk bawa tidur ni. Okay, itulah sebab lagu-lagu 60-an ni segar di mana Hajar berada kan. Dan pastikan kita sentiasa menghargai lagu-lagu yang telah dinyanyikan mungkin untuk generasi-generasi akan datang sebab apa kan. Lagu-lagu ni melambangkan keindahan, kecantikan, budi pekerti dan juga tentang perasaan yang telah melanda pada ketika itu kan. Begitu juga kan hiburan-hiburan yang sukar untuk dipolihi pada waktu itu. Jadi perkara ini menjadi satu titik untuk memperkembangkan budaya nyanyian lagu dan irama. Baiklah saudara, tepat pukul 9 kelak kita akan ikuti berita daripada Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi kita akan sama-sama dengarkan lagu bunyi gitar Tan Sri P. Ramlee dan juga Hela Hela Rotan bersama Ramlah Samzam di RCFM Monomoy, lain daripada yang lain.

0: Banyak program yang telah berlaku di sekitar kawasan-kawasan kita, kan? Ada yang buat program-program seperti sambutan kemerdekaan, ada yang buat program kuduri kahwin, ada yang buat program hari orang asli sedunia, kan? Banyaklah program-program yang boleh menyantuni, mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi apa pun yang kita lakukan tentulah menjurus kepada hari kemerdekaan, kan? Bila ada hari kemerdekaan, tentulah akan menyemarakkan suasana yang ceria dan juga gembira. Tapi apa pun, kita harus berwaspada pada ini yang berkawan dengan AI. Aha, ada pula itu adalah peringatan untuk ibu bapa, yang perlu berhati-hati jika anak mula menggunakan AI sebagai teman bual ataupun sebagai kawan untuk berbual. Jadi kena pastilah. Nenek kita ni kalau ada teknologi baru, kalau ada telefon pintar, memang pandai sikit, kan? Jadi mui dengan ayah tak pandai pula, kan? Jadi kita berwaspada untuk nenek-nenek, di mana kita kena pastilah peranan AI, iaitu sebenarnya membantu mendapatkan maklumat dan pandangan tetapi bukan manusia lah. Dan kedua, iaitu bukan teman, apatah lagi sebagai boyfriend dan girlfriend. Okey, keupayaan bercakap boleh memberi gambaran seolah-olah AI adalah manusia. Dan sebenarnya ini adalah teknologi yang diajar oleh manusia untuk mengumpulkan maklumat daripada manusia. Dan apapun boleh memberi maklumat nyap cepat dan boleh digunakan sebagai maklumat digunakan untuk nang nyap terkini. Okey, Ana 76, selamat gelap kepada semua DJ. Terima kasih Ana. Gitulah, kan? Kalau kita berkawan dengan AI, kita harus ambil maklumat ajalah. Tapi bukanlah maklumat yang tepat, mungkin ada yang tepatlah. Jadi ibu bapa perlu memberi pemantauan kepada nenek kita untuk sentiasa menjaga akal dan fikiran nenek muda ni, di mana jangan larang nenek untuk menggunakan internet secara menyeluruh, dan sebaiknya pastikan menggunakan internet dibuat dengan kawalan dan pemantauan yang sewajar. Penggunaan AI ini bagus untuk generasi waktu ini dan juga nenek kita yang muda ini, tapi kena berwaspada juga, bukan hanya dengan AI tetapi dengan kawan-kawan yang ada dekat media sosial. Nenek ini tidak tahu apa atau berjibit, tapi bila dah berkawan tu, semuanya berdiri yang indah-indah aja. Kita kena berhati-hati lah. Okey, terus bersama kami di ACFM ada lagu yang telah disusun Siti Zaitun, Jangan Dikenang, dan seterusnya Peace of My Heart daripada Irma Franklin, dan juga Hiburkanlah Hatiku, janjian daripada Abdullah Cik. Di ACFM Boromoy, lain daripada nang lain. Asyik FM.
1: Moin, moin.

0: Moi nu moi, lain dari para yang lain.
1: Ya, CFM nu moi lain daripada yang lain. 9 Ogos 2026, di mana hari orang asal sedunia ataupun hari orang asli sedunia untuk Semenanjung Malaysia, peringkat kebangsaan atau berdunia lah kan. Jadi kita ucapkan selamat hari orang asli sedunia lah untuk sahabat-sahabat yang meraihkan hari ini. Dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang menyambut menantu kah, yang membuat majlis perkahwinan untuk hari ini lah, tahniah jugalah kan. Mungkin seiring dengan masa sesuai lah untuk bersama-sama menyambut hari majlis perkahwinan dengan hari orang asli sedunia kan. Sesuai.

Ya, Asyafm, moino moi, nala santai kita na waktu ni ni di studio pukul 10.48 minit ke 8. Ehsan Madani, skim peduli kesihatan di mana untuk kumpulan B40 untuk menampung keperluan kesihatan golongan pendapatan rendah. Program ini menawarkan bentuk alat perubatan, inisiatif tunai, kelengkapan rawatan kanser dan inisiatif tambangan tambang pengangkutan kepada kumpulan B40 atau B40. Ini adalah untuk meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan dan bagi golongan berpendapatan rendah dan bertujuan untuk mengesan penyakit penyakit nyam berjangkit lebih awal seperti kencing manis, darah tinggi dan kolesterol tinggi. Kurangkan bebas kewangan pesakit melalui bantuan alat perubatan dan juga memastikan kesinambungan rawatan tanpa halangan kewangan. Yang berasasar tentulah kepada B40 yang berumur 40 tahun ke atas bersama dengan pasangan. Dan syarat ini adalah sedang saja penerima STR dan pasangan yang berdaftar berumur 40 ke atas warga negara Malaysia. Jadi ini nak bagus lah kalau kita dapat sistem peduli kesihatan atau PPK B40. Jadi mungkin ramai sahabat-sahabat kita atau diri kita sendiri yang dapat memperoleh manfaat daripada Ehsan Madani ini. Mungkin sebagian besar masyarakat orang kita dapat memperoleh, mungkin tak banyak digunakan sebab mungkin ada klinik kesihatan yang disediakan di perkampungan kita. Tapi apapun boleh digunakan dengan Ehsan Madani ini. Bagi tahu lah macam mana kaedah-kaedahnya ataupun rujuklah pegawai-pegawai yang boleh memberitahu tentang kegunaan skim peduli kesihatan atau PPK ini. Okey, terus bersama kami bersama dengan Brand Madam Heaven. Jangan tunggu lama-lama Sweet Charity dan juga Buffalo Soldier di Asia FM. Lain daripada yang lain.

0: Moine moi. Line, dari pada yang line.
1: Ya, CFM Moine moi. Line daripada lain. Jam terakhir kita ini 11:05. Gelap untuk sahabat-sahabat yang baru saja bersama dengan ACFM terus bersama kami Aidin, mungkin perjalanan yang meletihkan untuk kita jadi mungkin ada pelbagai perkara yang dilakukan. Ada yang pergi melawat selamara, ada yang sakit, ada yang sihat, ada yang pergi merantai nenek dekat pusat IPTA, IPTS ataupun tempat perbelanjaan ataupun mungkin tempat kemahiran. Tahniah diucapkan untuk adik-adik kita. Dan kepada sahabat-sahabat yang mungkin ketika ini bekerja dalam sektor-sektor penting dalam kerajaan mahupun dalam swasta berprestij tinggi, di mana untuk peringatan LSDN mula siasatan terhadap individu dikenalpasti dalam RCC iaitu tabung haji lah kan. Jadi ada siasatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan maklumat dan membuat semakan dokumen ini daripada LCN. Untuk sahabat-sahabat yang membayar cukai, macam mana keadaan pembayaran kita? Adakah kita membayar cukai? Kalau yang bayar cukai, kita berhubung lah dengan LCN lah, ataupun dengan pihak kewangan kita untuk memastikan yang membayar cukai dapat dilaksanakan dengan baik. Yang bayar cukai itu okeylah, selesai dengan apa kan. Sebab ada dalam beberapa individu, dalam beberapa kategori, ada yang boleh bayar, ada yang boleh nyap dibayar kan. Terutama daripada golongan B40 lah kan, yang mungkin 3,000 ke bawah kan, 4,000 ke bawah kan. Kalau tak silap long sampai 5,000 ke bawah, itu B40. Tapi apapun yang kena bayar tu macam mana kan, ataupun ini dah tanggungjawab kita nak macam mana kena bayar. Dan kalau kita bayar, dah tentulah tanggungjawab kita. Mungkin ada sebagian yang puas hati. Kalau tak puas hati, macam mana nak membangunkan negara kita kan? Macam mana jalan-jalan di kampung kita akan dinaikkan, akan dicantikkan ya? Begitu jugalah keperluan-keperluan lain yang menjurus kepada kemudahan-kemudahan asas di tempat kita. Daripada cukai inilah ya kita bayar, mungkin kita membuat persetujuan akan menjadi lebih mudah kan. Begitu juga lah inisiatif di bawah rakan muda pun. Ini bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, berfikiran kritis serta mampu membuat keputusan secara matang dan bertanggungjawab. Ini akan dilancarkan juga lah inisiatif untuk kuasa orang muda di seluruh negara bagi memperkukuhkan pendidikan demokrasi di kalangan belia. Okey, terus bersama dengan CFM, iaitu lagu daripada The Queen, Tak Mengapa, Careless Whisper daripada George Michael, dan juga Masih Ada Rindu bersama dengan The Underwater, dia CFM Monumental.

Asia FM mana-mana lain daripada lain bersama dengan aku lagi di Jalong dan Gotong Royong. Bukan sekadar menggang penyapu atau kerja sampah, ia adalah tanggungjawab bersama dan semangat kita sebagai rakyat Malaysia. Bila semua turun ke padang, kita kerja yang berat boleh jadi ringan, dan kawasan-kawasan yang bersih, hubungan jiran yang rapat, dan semua boleh nikmati dengan persekitaran yang selesa dan baik. Jadi kita dapat sama-sama berganding bahu untuk sentiasa menjaga kebersihan di kawasan kita.

Classic FM. Moi nu moi. Lein, dari padang lain.

Syed Fahim Muhammad Moyal, lain daripada lain. Apapun kita sentiasa bersyukurlah kepada Allah kan, pada siapa pun yang memberikan kita kebaikan. Dan paling tidak pun kita harus berterima kasih pada insan-insan yang berada di sekeliling kita ni. Kita ampunkan dosa-dosa mereka. Mungkin ketika kita yang sedar ataupun ketika yang sedar tentang kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Okey, kita yang terus bersama dengan Syed Fahim lagi. Ada dua buah lagu yang akan Nalung mainkan, Bibi Mesra, Jiwa Parah, The Zuhal, dan juga Internal Fame daripada Bengali.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 3 2 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.
4: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
7: Alhamdulillah minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi hingga 12 tengah malam, dan Salam FM mengambil tempat di waktu ini 12 tengah malam hingga 8 pagi. Kami nak bawakan kepada anda pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang terbaik untuk anda. Bertemu dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini 26 Safar 1448 Hijri bersamaan 10 Ogos 2026 Masihi. Mendengarkan kami melalui frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Jangan lupa untuk anda setkan di kenderaan anda ataupun menggunakan radio anda. Kalau anda menggunakan radio, boleh setkan frekuensi Salam FM di frekuensi-frekuensi utama. Dan juga jangan lupa nak dengarkan kami di mana saja anda berada. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Hari ini hari Isnin, dah masuk hari baru kan. Semoga kita diberikan kekuatan lah untuk memulakan hari baru kita. Dan terima kasih kepada saudara pendengar yang memulakan hari anda dengan Salam FM. Ada ibu bapa yang sedang menguruskan apa yang bakal berlaku pada hari ini, hari Isnin, hari pertama minggu yang baru pula tu. Mungkin pada waktu ini ada ibu bapa yang sedang merancang, ada ataupun ada juga yang baru nak tanya ni, anak-anak dah siapkan kerja sekolah ke belum? Kalau belum, mereka kenalah siapkan sehinggalah selesai. InsyaAllah, kalau mendengarkan Salam FM, mungkin anda sedang memandu pada ketika ini. Anda seorang pemandu e-hailing ataupun anda sedang memandu jauh pada ketika ini. Selamat memandu dan selamat menjalankan tugas. Pada tengah malam ini, seperti biasa, hari Isnin, kita bawakan kepada saudara pendengar rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Pada tengah malam ni, kita bawakan topik berkaitan fitrah yang terbatas. Hiburan memang satu fitrah, tapi adakah agama ataupun Islam melarang hiburan itu sendiri? Kejap lagi kita akan kupas bersama dengan DJ Zira 12.15 minit tengah malam. Seperti biasa, pada jam ini ataupun pada waktu ini, 12.10 minit tengah malam, kita bawakan kepada anda hari ini dalam sejarah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: IJAS minta jawab ana soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
1: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
1: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Inta Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Telah pun berada di talian bersama dengan Zira yang berusaha Ustaz Amaluddin Arsyad. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sebagai mukadimah, mungkin boleh Ustaz terangkan apakah yang dimaksudkan dengan hiburan menurut pandangan Islam? Silakan.
1: Terima kasih kepada DJ Zira. Yes. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang baik dan insya-Allah pada malam ini kita akan sembang-sembang, kita akan bincang-bincang berkait dengan satu perkara yang saya rasa bukan hanya saya, bukan hanya DJ Zira, bahkan semua di antara kita ada orang yang nakkan ataupun mahukan terhibur hatinya untuk mengundang ceria dan gembira dalam kehidupan kita.
0: Betul.
1: Jadi balik kepada apa yang kita bincangkan, iaitu berkenaan tentang apakah itu hiburan dan bagaimana pandangan Islam melihat berkenaan tentang hiburan ini. Dalam Al-Quran sebenarnya cerita berkenaan tentang hiburan yang terkait dengan soal kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini ada yang Allah Subhanahu Wa Taala pesankan. Di antaranya kalau untuk mukadimah kita pada malam ini, saya kongsikan satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada surah Al-An'am ayat yang ke-32. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kita perhatikan pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita berkenaan tentang kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang pertama la'ibun, permainan yang sia-sia, walahun dan juga hiburan yang melalaikan. Tapi nak sebutnya bahawa di dalam Al-Quran juga ada cerita berkenaan tentang hiburan. Dan sebenarnya Islam adalah satu agama yang sangat-sangat menepati fitrah manusia. Jadi apabila menepati fitrah manusia, maka apa kita perlu untuk memperhalusi bagaimana saranan agama khususnya yang berkaitan dengan hiburan ini. Dan hiburan dalam Islam ataupun hiburan ni secara umumnya ia membawa satu makna untuk ketenangan jiwa dan juga memberi satu makna untuk menjadikan seseorang itu hatinya tenteram, damai dan sebagainya. Sebab itu kalau kita cerita berkenaan tentang hiburan, bahkan Islam sendiri meletakkan satu perkara yang sangat penting berkenaan tentang hiburan. Hiburan jangan salah difahami dengan hanya bermuzik, kerana hiburan ini luas dan banyak sangat pecahannya. Ada orang berhibur dengan keluarga, jadi intinya terhibur. Ada orang yang berhibur dengan memencilkan diri. Ada DJ ya? Ada
0: DJ. Dia panggil healing dia, sekarang Ustaz.
1: Dia healing. Dia pergi dekat, mungkin dekat hutan, dia pergi tepi-tepi sungai, dia seorang-seorang. Jadi itu hiburan pada dia. Ataupun ada orang yang berhibur hanya dengan dia suka binatang ataupun dia suka buat-buat amalan kebaikan yang lain-lainnya. Jadi saya katakan betapa Islam ini agama yang menepati fitrah manusia, dan Islam sekali lagi memang ada memberikan satu saranan untuk kita ini berhibur agar kita tenang jiwa, gembira rasa dan ceria dalam melaksanakan kehidupan kita seharian.
0: InsyaAllah kita akan kupas lebih panjang lagi Ustaz kan. Namun sebelum tu, apakah hukum berhibur sebenarnya dalam Islam ni? Adakah ia adalah satu sunnah ke? Adakah ia jadi wajibkan ataupun makruh ke? Macam mana? Silakan Ustaz.
1: Baik, kalau nak cerita berkenaan tentang hukum di dalam aspek hiburan ini, sekali lagi saya ambil apa yang kita bincangkan pada awal sebentar tadi berkenaan Islam ini agama yang menepati fitrah manusia, yang mana fitrah manusia ni sama ada dari sudut fizikalnya ataupun spiritualnya. Maka kedua-dua Islam ada ajar kepada kita dengan saranan yang begitu baik. Kalau nak melihat kepada hukum berhibur di dalam Islam, sebenarnya berhibur dalam Islam ini sangat-sangat dibolehkan. Sangat dibolehkan. Cumanya dia perlu ada had dan perlu ada batasannya. Jika kita pergi lebih spesifik berkenaan tentang hiburan ini, khusus berkaitan dengan muzik, khusus berkaitan dengan muzik. Hari ini ialah ada orang kata, ini kalau ada healing ni mesti kena dengan muzik, mesti kena dengan apa, nyanyian dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita perhalusi jiwa dan emosi seseorang case by case, maka kita akan dapati bahawa berapa ramai yang cuba untuk menipu dirinya, yang mereka katakan untuk mereka berhibur dengan muzik, padahal mereka sedikit pun tidak mententeramkan jiwa mereka sendiri. Bahkan mungkin boleh jadi orang yang lebih serabut ataupun boleh menjadi orang yang lebih sukar untuk dia berfikir secara baik ataupun secara waras. Jadi kembali kepada hukum Islam tadi, berkaitan tentang hiburan, maka Islam mengharuskan. Bahkan ada seorang sahabat Nabi SAW, saya teringat satu hadis yang mana nama sahabat ini ialah Hanzalah. Jadi Hanzalah ini seorang sahabat Nabi SAW yang dirasa takut ataupun dirasa macam hatinya tu gundah gulana lah. Kerana apa hatinya gundah gulana? Sebab dia rasa ada kelalaian yang telah pun melanda dirinya. Dia tak ingat Allah, dia rasa macam dia ni berhibur dan lalai bersama dengan keluarganya. Jadi satu hari apabila Nabi SAW berpesan kepada Hanzalah, maka kata Nabi SAW, "Wahai Hanzalah, ada masa kamu dengan urusan dunia kamu tak salah, ada masa kamu fokus untuk ibadah kamu." Jadi kalau ikutkan berkenaan tentang hadis ini, menjelaskan bahawa berhibur untuk menenangkan jiwa, berhibur untuk menjadikan kita ini orang yang mungkin ceria, mampu untuk bersosial, itu dibolehkan. Dan satu, kalau hadis yang lain, dalam satu asar ada cerita berkenaan tentang rehatkan hati-hati kita ini, ada masa untuk dunia, iaitu berkenaan tentang urusan-urusan kehidupan kita seharian, dan ada masa juga untuk akhirat kita. Jadi hukumnya diharuskan, tetapi perlu diteliti bagaimana tahap ataupun bagaimana batasan yang diletakkan dalam agama.
0: Itu dia. Jadi apa pun kena ada batasannya. Jadi sebenarnya kan Ustaz, konsep berhibur dalam Islam ni adalah tujuan untuk membangunkan dan mendamaikan jiwa. Macam Ustaz kata tadi kan, untuk menenangkan fikiran dan merehatkan rohani serta jasmani kita. Namun persoalannya kan, bagaimana sebenarnya gaya dan cara berhibur yang kita boleh lakukan? Kalau kita tengok hari ini Ustaz kan, hiburan banyak sangat, macam-macam. Dan adakah hiburan hari ini selari yang telah digariskan oleh syariat Islam? Dan apakah hiburan tersebut benar-benar boleh menenteramkan jiwa kita? Adakah confirm dia tak ada terpalit dengan unsur-unsur noda ataupun dosa kan? Macam Ustaz terangkan tadi. Mungkin boleh cerita lebih, apa ni orang kata, lebih teliti lagi. Silakan.
1: Baik, DJ Ziran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita melihat kepada realiti ataupun apa yang berlaku di masa sekarang ini, kita memang takkan siapa yang boleh menafikan bahawa hiburan yang dibentangkan ataupun hiburan yang dihidangkan kepada kita dan seluruh masyarakat ini dalam keadaan yang sangat-sangat banyak. Betul. Dan juga sangat-sangat tidak terbatas. Mana tidaknya kalau kita lihat rancangan-rancangan sama ada di media ataupun program-program, aktiviti-aktiviti yang dilakukan, terlalu banyak unsur-unsur hiburan berbanding dengan unsur-unsur ilmu dan sebagainya. Bukan tak ada, ada unsur hiburan, unsur ilmu tu ada. Tapi kalau ikutkan lebih banyak, semua orang boleh kata realitinya pada hari ini berkaitan dengan hiburan secara besar-besaran telah pun disuburkan dalam negara kita. Dalam peringkat usia apa pun, ada je segmen-segmen ataupun ada je aktiviti-aktiviti hiburan kepada mereka. Anak-anak kecil, ada yang remaja, ada yang dewasa, bahkan mungkin juga ada rancangan-rancangan ataupun aktiviti hiburan kepada mereka yang telah pun usianya lanjut ataupun golongan veteran ni. Kalau nak lihat perkenaan tentang perkara ini, hiburan yang dihidangkan dalam masyarakat kita, khususnya yang berasaskan kepada muzik, nyanyian dan tarian ini, saya rasa ramai di antara kita pasti bersetuju bahawa itu bukan salah satu cara untuk memberikan kesan yang baik dalam hati dan jiwa kita. Kerana kalau kita lihat berkenaan tentang apa yang ada dalam aspek hiburan, khususnya dalam masyarakat kita ini, kebanyakannya tidaklah mencerminkan ketenangan. Melainkan dia banyak, kalau lirik-lirik lagu tu, Allah, kalau kita kadang-kadang ini ada orang nak dengar lagu, nak dengar muzik, katanya untuk mententeramkan jiwa.
0: Oh, betul.
1: Lirik-liriknya semua tu cerita berkenaan tentang cinta yang terhalang, cinta yang terputus. Jadi itu semua kan akhirnya bukan menenangkan jiwa, bahkan menyedihkan lagi ada.
0: Menyelabutkan jiwa.
1: Perkara tadi. Ada yang kita lirik lagunya cinta tiga segi.
0: Allah, jangan betul. Kata
1: tiga segi, ada yang lima segi pun ada. Kita fikirkan balik, mereka katakan hiburan ini untuk ketenangan. Sedangkan apa yang berlaku dan realiti pada hari ini, hiburan yang dihidangkan itu banyak perkara yang akhirnya mengganggu emosi, dan kita pun bimbang dengan gangguan emosi yang banyak, tekanan yang ada, maka masyarakat kita akhirnya menjadi masyarakat yang bukan masyarakat yang tenang, bukan masyarakat yang harmoni, bahkan kita bimbang masyarakat yang terpendam jiwanya dengan perkara-perkara yang perkara-perkara yang tidak menepati fitrah manusia. Jadi kalau ditanyakan tadi, adakah selari tak selari ini, kita tak boleh generalkan semua. Ada yang baik, Alhamdulillah, boleh diteruskan. Tapi yang tidak menepati syariat Islam, perlu untuk ada satu tindakan ataupun ada satu perubahan yang baik untuk menjadikan hiburan yang dihidangkan dalam masyarakat kita adalah hiburan yang memang boleh mendidik jiwa, boleh mententeramkan keadaan dan suasana. Dan pastinya apabila ada dihidangkan dengan hiburan-hiburan yang sedemikian, insya-Allah berkait dengan terpalitnya dosa ataupun noda tu, mudah-mudahan dijauhkanlah. Itu di antara perkara yang boleh untuk saya sebutkan berkenaan tentang bagaimana konsep berhibur dan apa yang syariat letakkan sedikit sebanyak untuk kita tetap boleh berhibur tetapi dalam kerangka ataupun dalam keadaan yang baik yang disyariatkan oleh Allah Subhanahuwataala.
0: Itu dia. Jadi kena jelas. Bukan tak boleh, tapi kena ada batas je. Kena tengok juga hiburan yang macam mana, kan. Baik Ustaz, kita nak cerita dengan lebih panjang lagi, tapi kita nak berehat sekejap Ustaz, ya. Mungkin Ustaz boleh minum air sekejap dulu Ustaz, kan. Okey, jadi jangan ke mana-mana saudara. Kita kembali selepas ini.

0: kita nak, orang kata bila kita terangkan ni biar lagi nampak, mungkin adakah, bolehkah kita tonton konsert-konsert macam tu kan? Mungkin Ustaz boleh ceritakan lebih teliti lagi. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih DJ Zira dan sidang yang dirahmati Allah sekalian. Tadi DJ Zira sebut berkenaan tentang betapa kedatangan ataupun kemunculan konsert-konsert di negara kita khususnya yang didatangi oleh artis-artis luar negara. Memang kalau kita lihat beberapa mutakhir ni memang terlalu banyak.
0: Betul.
1: Terakhir saya rasa yang paling meletup ceritanya adalah
0: 1975
1: kan?
0: Ya, betul.
1: Itu adalah perkara-perkara yang saya rasa bukan sekadar orang yang meminati muzik, bahkan orang yang tidak meminati muzik pun dengan keadaan yang sedemikian rasa menjengkelkan ataupun perkara ini tak sepatutnya berlaku. Betul. Di negara kita. Dan pastinya kalau janganlah cerita pasal aurat dan sebagainya, memang memang mereka pun tidaklah begitu cara hidup mereka kan. Jadi perkara-perkara ni saya rasa perlu untuk kita bersama-sama, saya dan semua di antara kita, menyedari dan meningkatkan sensitiviti bahawa perkara ini adalah perkara yang jelas bertentangan dengan syariat Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan dengan lebih baik. Syariat Islam ini datangkan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Justru perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam harus diubah dan perlu untuk kita sentiasa berpegang kepada ajaran-ajaran yang baik. Jadi kalau cerita berkenaan tentang, ialah ada orang kata, alah, nyanyi je pun.
0: Betul, bukannya kita nak ikut pun macam tu.
1: Dia punya lirik dia, melodi, dahsyat. Memang betul. Tapi saya teringat kepada tulisan salah seorang daripada ilmuwan Islam yang sempat dengan kita, iaitu Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Islam Wal-Fan, cerita berkenaan tentang Islam dan kesenian. Para ulama kita ni, para ulama kita ni, mereka berusaha bertungkus lumus untuk datangkan ajaran-ajaran, peringatan-peringatan kepada kita, bahkan mungkin datangkan garis panduan pada setiap apa yang kita nak lakukan. Jadi Dr. Yusuf Qardawi sebutkan dalam kitabnya ini, cerita berkenaan tentang Islam dan seni, bahawa disebutkan sesuatu lagu ataupun satu-satu lagu ataupun irama, melodi, dia takkan menjadi satu perkara yang haram ataupun terus menjatuh kepada haram semata-mata kerana rentak muziknya ataupun kerana melodi-melodi yang tertentu ataupun kerana alat-alat muzik yang dimainkan. Bukan kerana itu.
0: Okay.
1: Jadi kalau setakat kita dengar, ini terus jatuh haram, Dr. Yusuf Ali kata, tidak. Perlu untuk diperhalusi. Tetapi menariknya, di antara halal haram ataupun di antara okey dengan tak okey dalam landasan agama, tentang sesuatu lagu ataupun satu-satu lirik lagu, termasuklah melodi dan alat-alat muziknya, dilihat dan bergantung kepada lagu itu sendiri. Kalaulah lagu-lagu itu ada unsur-unsur memuja ataupun ada unsur-unsur memuji selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini jelas hukumnya adalah hukum yang diharamkan. Jadi tidak. Jadi mungkinlah kita pun kadang-kadang dengar kalimah-kalimah ataupun lirik-lirik lagu tu, dia pun ada sebut dia punya God kan.
0: Betul.
1: Sebut dia punya Tuhan. Tapi kalau kita perhalusi, mungkin Tuhan yang dimaksudkan dalam lagu tu adalah Tuhan mengikut kepercayaan dia. Mungkin
0: Tuhan
1: satu, mungkin Tuhan mereka beranggapan ada tiga. Jadi di sini sedikit sebanyak perlu untuk kita pertegaskan bahawa ia bukan sekadar tidak menepati hiburan yang dianjurkan oleh agama. Bahkan yang kita lebih bimbang adalah ia terkait dengan soal akidah, soal yang paling asas dan tunjang bagi seorang muslim. Jadi

0: Tapi kalau sebenarnya kalau cerita berkenaan tentang artis-artis luar negara ke mana-mana pun, sebenarnya dalam negara ataupun luar negara pembatasannya adalah sama. Itu
1: betul, tak ada orang kata negatif tu lebih banyak daripada yang positif kan. Jadi adalah lebih baik kalau kita elakkan. Mungkin yalah ustaz, mungkin ada yang kurang faham lagi, kurang jelas lagi kan. Mungkin ustaz boleh bagikan contoh apakah hiburan yang dilarang dan yang dibolehkan dalam Islam.
0: Melihat kepada apakah hiburan yang dilarang, ada beberapa perkara yang disebutkan ataupun yang menjadi garis panduan kepada kita bersama. Yang kalau lihat berkenaan tentang bagaimana bentuk ataupun rupa hiburan yang dilarang, pertama adalah seandainya lirik lagu ataupun seandainya muzik tersebut adalah muzik yang ada unsur-unsur, pertama ia bertentangan dengan akidah Islam. Yang kedua, seandainya ada pujaan-pujaan yang bukan berteraskan kepada syariat Islam, contohnya memuja seseorang itu lebih daripada sepatutnya, ataupun ada unsur-unsur yang berkait dengan maksiat, contohnya dengan ada tarian-tarian ataupun ada model-model dalam dalam nyanyian tersebut dengan keadaan yang tidak mencerminkan akhlak yang baik.
1: Ya.
0: Yang kedua, hiburan dalam Islam yang dilarang adalah seandainya hiburan itu hiburan yang melalaikan dalam keadaan yang melampau, berlebih-lebihan. Dan ia menjadi satu perkara yang perlu untuk kita ketahui, hiburan berlebihan ni bukan hanya muzik lah, bukan hanya muzik. Hari ini kadang-kadang ada orang berhibur dengan main game contohnya kan.
1: Betul, Allah.
0: Main game.
1: Dia jadi bukan trend main, dah.
0: Bukan main game biasa-biasa. Tapi ada main game ni, dia rasa dia berhibur dengan game ni, ada yang tak tidur malam.
1: Allah.
0: Padahal disebutkan dalam Al-Quran, waja'alna al-laila libasa, dijadikan malam kamu ini untuk jadi selimut kamu, untuk kamu tidur, untuk rehat. Tapi digunakan malam itu dengan keadaan berhibur tanpa batasan ataupun melangkaui batasan, dan akhirnya dia mengundang beberapa mudarat. Yang paling utama biasanya lah ya, ada mudarat pada pelaksanaan kewajipan. Dan kalau daripada malam, semalaman tak tidur, subuhnya entah ke mana, dan itu antara perkara yang paling utama lah. Selain daripada dia memudaratkan kesihatan, dan setiap perkara yang memudaratkan kesihatan adalah dilarang dalam agama. La darar wa la dirar, jangan kamu buat, jangan kamu memudaratkan orang lain, dan jangan kamu memudaratkan diri sendiri. Itu ditegah dalam agama. Ketiga, hiburan yang dilarang ini apabila dilihat hiburan tersebut adalah hiburan yang boleh mengundang maksiat ataupun boleh mengundang fitnah. Caranya, seandainya hiburan itu dibuat secara tidak terkawal, ada lelaki perempuan bercampur dalam keadaan yang tidak terbatas, ada keadaan-keadaan yang contohnya dalam keadaan yang gelap, dan perkara-perkara ini saya kira para pendengar pun sendiri faham, keadaan ini sebenarnya dia bukan mencerminkan satu aktiviti yang baik. Kalau nak sangka baik pun payah juga kan.
1: Betul. Tak macam tak kena pula.
0: Kita sangka baiklah diorang kumpul-kumpul tu agak mengeratkan silaturahim.
1: Aiman,
0: punya begitu. Jadi itu dia secara umum panduan yang disebutkan. Tapi kalau DJ Zira sebutkan tadi apa hiburan yang dibolehkan dalam agama, lagi banyak sebenarnya, lagi banyak. Kita boleh berhibur dengan alam, kita boleh berhibur dengan dengan keadaan ataupun suasana sekeliling kita. Bahkan Islam sendiri pun seperti mana yang disebutkan awal tadi, ada seni-seninya, ada seni-seninya. Jadi antaranya kalau contohnya yang boleh mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan oleh para qari dan qariah kita.
1: Betul.
0: Masya Allah, kalau kita dengar dengan penuh penghayatan, tak faham pun kita akan rasa sesuatu dalam hati kita. Betapa indah, betapa ia kan nada alunan tu kan dia, saya rasa lah di Jizirah kita tak dengar secara ada tarannumnya dan sebagainya. Dengar Al-Quran begitu je pun dia ada, boleh mengusik jiwa tu.
1: Betul, rasa tenang.
0: Betul, hati healing lah orang kata.
1: Betul, Allah Akbar. Betapa indah ayat-ayat tu. Mungkin ada yang tak faham, tapi bila kita dengar pun kita dah rasa tenang kan. Dia ada kelebihan dia.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya Ustaz, adakah berhibur ni adalah satu yang banyak memberi keburukan ataupun kebaikan? Dan atau adakah kita ni tidak digalakkan untuk berhibur langsung kan? Macam Ustaz cakap itulah, banyak sebenarnya unsur-unsur, tapi ramai yang tak tahu kan. Jadi macam mana, adakah dalam Islam diajarkan macam mana, adakah perlu kita berhibur tu, ataupun kalau rasa tak perlu tak payahlah nak berhibur, kita bekerja je lah, beribadat je lah ke, macam mana tu? Silakan Ustaz.
0: Baik. Kebaikan dan keburukan berhibur ni sebenarnya dia bergantung kepada bagaimana kita ataupun bagaimana cara kita berhibur. Cara kita berhibur. Kalau hiburan yang kita ambil, contohnya macam tadi itu, kita melihat dan mentadabur alam, maka ia adalah satu hiburan yang mendatangkan kebaikan, dan ia memberikan satu kesan kepada diri seseorang. Dan berbalik kepada tujuan berhibur tadi, apa dia? Menenangkan jiwa, mententeramkan hati, mendamaikan perasaan, menggembirakan emosi, itu dibolehkan. Jadi, kalau nak cerita berkenaan tentang kebaikan berhibur, banyak kebaikan berhibur. Antaranya tadi, cuma kalau ikutkan apakah semua perkara berhiburan itu mendatangkan kebaikan, tidak juga. Dia perlu melihat bagaimana cara untuk kita, bagaimana kita lakukan hiburan tersebut. Kalau keburukan ni, biasanya kalau benda yang melampau daripada had ya, memang biasanya akan jadi buruk.
1: Betul.
0: Kan? Gula elok tak untuk badan? Elok untuk badan. Kalau lebih, buruk jadinya.
1: Memudaratkan.
0: Mudaratkan. Apa lagi? Nasi, ayam, apa lagi? Macam-macam lah, lauk-lauk tu semua sedap-sedap. Kalau malam-malam cerita ni apa pula ya. Tapi cerita semua tu baik. Semua tu baik. Contohnya udang, ada dia punya kebaikan. Ikan ada kebaikan untuk kita. Tapi ada hadnya.
1: Ada had.
0: Kalau had itu dilanggar ataupun had tu tak dipatuhi, maka dia mengundang perkara yang tidak baik dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga dengan berhibur. Kan ada nasyid tu kan, yang dulu berhibur ada batasnya. Jadi kerana hiburan itu indah. Betul, ada batasnya. Sesuatu perkara ni kalau ada batasannya, dia jadi elok. Dia jadi indah. Kalau contohnya DJ Zira suka, ataupun para pendengar ada yang suka buat kek, dia ada dia punya had dia. Berapa tepung kena masuk, berapa air kena tuang, berapa liter lah sebagainya. Ada gula, ada bahan-bahannya. Tapi kalau contohnya lebih bahannya, gula sepatutnya 2 sudu, dimasukkan 20 sudu. Macam-macam jadinya. So apabila terkeluar daripada batasan, maka dia menjadi satu perkara yang tidak baik kepada kita. Jadi adakah kita ni tak digalakkan untuk berhibur langsung? Tidak, silakan berhibur dengan cara yang kita rasa memang ia mengundang ketenangan dan mententeramkan jiwa. Sebenarnya diri kita sendiri tahu apa benda ataupun apa perkara yang boleh disifatkan, ataupun apa perkara yang boleh memaknakan hiburan dalam diri kita. Sendiri tahu. Mungkin saya lain, mungkin DJ Zira pun lain, mungkin para pendengar pun lain. Jadi kita sendiri tahu apa perkara yang paling menghiburkan kita. Jadi ada orang berhibur dengan bersukan, ada orang berhibur dengan melakukan aktiviti lasak. Saya pernah jumpa. Kita pun fikir-fikir balik, ya Allah, hai.
1: Penatnya.
0: Penatnya lah. Tapi dia rasa terhibur. Ada yang hiking minggu ni panjat ini, minggu depan panjat. Ya Allah, kita panjat tangga pun kadang-kadang
1: dah lenguh.
0: Lenguh kaki, tercungap-cungap. Kita rasa kita betul lah. Tapi mereka tidak. Ada yang buat aktiviti lasak itu, mereka rasakan itulah hiburan dan itulah yang mencenteramkan jiwa. Ada orang tak tahu. Kalau contohnya para ibu ataupun para isteri, ada di antara mereka yang rasa terhibur tatkala mereka boleh masak di dapur.
1: Betul.
0: Betul. Tak boleh pergi tempat lain-lain. Tak boleh luar. Kerana apa? Isteri dirasa terhibur tatkala dia menghidangkan suaminya ataupun menghidangkan kepada keluarganya dengan lauk pauk yang sendiri daripada air tangan dia. Dia rasa terhibur. Jadi adakah kita boleh dan digalakkan berhibur? Silakan. Silakan. Dengan batasan-batasan dan juga dengan ajaran yang diletakkan dalam agama. InsyaAllah, kalau satu perkara itu masih diikat dengan agama, pastinya perkara itu akan mengundang kebaikan kepada kita dan ianya akan berpanjangan, insyaAllah.
1: InsyaAllah, itu dia. Banyak sebenarnya cara nak berhibur, kan. Jadi tak perlulah kita nak pilih apa ni, orang kata hiburan ni yang tak memberi manfaat, malah merosakkan akidah, masyaAllah. Baik Ustaz, kita sebenarnya dah terima beberapa soalan, tapi sebelum kita ke soalan pendengar tu, Zira nak tanya Ustaz, dalam berhibur ni ada ke adabnya yang perlu kita patuhi ke macam mana? Silakan.
0: Adab berhibur, umumnya kalau kita teliti daripada perbincangan awal kita tadi, memang dah ada dah. So adab hibur pertama, hiburan tu sendiri adalah hiburan yang tidak melangkaui ataupun tidak melanggar batasan syariat. So adab yang pertama begitulah. Yang kedua, adabnya kalau kita berhibur ni, dia kena dalam keadaan yang boleh kata tak adalah terdorong kepada perkara yang berkaitan dengan maksiat ataupun perkara yang boleh mendatangkan fitnah, perpecahan ataupun pertelingkahan antara seseorang dengan seseorang yang lain. Inilah kadang-kadang kalau kita tengok lagu ni pun, rupa-rupanya yang ini perli yang sebelah kanan, yang sebelah kanan perli yang sebelah kanan. Wah, tak okey juga. Jadinya antara adab yang lain adalah apabila kita nak berhibur, maka pastikan hiburan itu adalah hiburan yang sederhana. Hiburan yang sederhana. Tidak ada sebarang perkara yang berkaitan dengan pemborosan. Seperti mana saya suka kalau cerita berkenaan tentang berhibur ni, dia bukan hanya muzik, tapi luas daripada muzik. Ada orang berhibur bukan dia tak dengan muzik, tapi dia buat perkara lain, berhibur dengan hobinya sendiri, tetapi dalam keadaan yang melampaui batasan sehingga berlaku pemborosan ataupun pembaziran. Itu juga digalakkan dalam agama. Jadi adab-adab ini pastinya kalau kita boleh ikut, mudah-mudahan kita dapat berhibur dengan cara yang baik, dan pastinya berhibur itu dia mendatangkan kesan baik dalam diri kita.
1: Masya Allah, insya Allah. Itu dia adab dalam berhibur. Baik, kita ada terima soalan daripada pendengar yang telah hantar di talian WhatsApp kami. Yang pertama kiriman dari Cik Atikah Sulaiman dari Kuala Lumpur, katanya, "Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukumnya menyanyi bagi seorang wanita yang mana suara wanita dikatakan aurat?" Jadi mohon nak penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Sebenarnya isu ni dah lama dah, Zira pernah dengar, kan. Mungkin ada yang tertanya-tanya lagi. Mungkin Ustaz boleh jelaskan, silakan.
0: Baik, pertama saya kepada saudari Atika ni, kalau berkenaan tentang apa, sebenarnya saya faham soalan ni nak tanya berkenaan tentang aurat wanita berkaitan dengan suaranya.
1: Suara, betul.
0: Jadi, Cuma saya merujuk kepada ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, maka kita boleh letakkan Allah datangkan petunjuk daripada Al-Quran, iaitu berkenaan tentang suara perempuan ini adakah ianya aurat ataupun tidak. Ambil daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-32, ini cerita berkenaan tentang seruan kepada para isteri Nabi. Ya nisa an-nabi lastunnaka ahadin minan nisa. Wahai isteri-isteri Nabi sekalian, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertakwa. Fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Oleh itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu berkata-kata dengan kata-kata yang lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing. Itu ditafsirkan oleh para ulama. Okay. Maksudnya apa? Mereka boleh bercakap. Jadi para wanita bukan aurat, bukan aurat. Tidak dikira aurat. Okay. Tetapi apabila bercakap itu perlu dalam keadaan yang berhati-hati. Tidaklah dia dalam keadaan yang alah, kalau dalam bahasa budak-budak sekarang ni apa tu?
1: Menggedi-gedi
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau nak bercakap dengan lelaki asing, lelaki yang bukan mahramnya, maka bercakaplah dengan percakapan biasa. Bercakaplah percakapan biasa. Macam DJ Zira sendiri, jadi DJ.
1: Okey. Allah. Kau tidak tak boleh ada kat sini lah Ustaz.
0: Kalau tak saya pula ambil tu.
1: Saya tukar pula tempat.
0: Tapi nak ceritanya bahawa jumhur ulama menyatakan wanita auratnya tidak termasuk suara, tidak dikira sebagai suaranya. Jadi itu dibolehkan. Cuma kalau berkait dengan apa yang saudari Atika tanyakan tadi, apa hukumnya pula wanita menyanyi? Nyanyi boleh tak? Boleh, tak ada masalah nyanyi tu. Tapi siapa pula pendengarnya? Siapa pula pendengarnya? Kalau wanita itu menyanyi dalam keadaan dia menyanyi itu dengan suaranya, dengan lenggok, dengan pitchingnya, pitchingnya dan sebagainya begitu, hanya untuk suaminya yang tercinta, itu tidak ada masalah. Silakan.
1: Baik Ustaz. Jadi secara kesimpulannya ataupun secara ringkasnya untuk tajuk kita malam ini dan juga pesanan Ustaz, nasihat untuk pendengar di luar sana, silakan.
0: Baik. Diam tak diam, kita berada di penghujung perbincangan ataupun sembang-sembang kita sedikit sebanyak ni. Jadi antara perkara yang saya rasa penting untuk kita bersama, kita kembali kepada apa yang Islam ajar. Kita akan selamat dan kita akan dapat keindahan dan kita akan merasai kemanisannya. Islam agama yang sangat menitik beratkan soal fitrah manusia. Dan Islam satu-satunya agama, satu-satunya ajaran yang memang menepati fitrah manusia. Justru antara fitrah manusia, manusia sukakan hiburan. Sukakan hiburan. Bahkan Nabi SAW sendiri pun berhibur dengan cara Nabi. Dan Nabi tidak menghalau Aisyah serta isteri-isterinya yang lain berhibur dengan cara yang baik. Jadi kalau kita ni nak berhibur, silakan berhibur. Lebih-lebih lagi lah, kita pun tahu dalam keadaan sekarang ini tekanan kehidupan tinggi. Kita pun tahu dalam keadaan sekarang ini emosi manusia cepat berubah. Kan? Kadang-kadang benda kecil je pun jadi besar. Benda yang tak sepatutnya dipertelingkahkan, dia jadi satu pergaduhan besar dan sebagainya. Jadi di antaranya, maka hiburkanlah hati kita untuk mendapatkan ketenangan. Tanya diri kita sendiri, tepuk dada kita, maka kita tahu sebenarnya apa perkara yang boleh menjadikan hiburan yang akhirnya mendatangkan ketenangan. Ingat, hiburan ini tidak hanya kepada muzik, tetapi perkara yang paling utama, kefahaman hiburan yang diletakkan dalam Islam ataupun yang diletakkan dalam maksud hiburan itu sendiri adalah sesuatu yang menenangkan jiwa kita, sesuatu yang mententeramkan jiwa kita, dan itulah yang kita nakkan. Jadi berhiburlah untuk ketenangan, bukan berhibur untuk kelalaian dan akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada DJ Zim dan terima kasih kepada sidang pendengar sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita bersama.
1: InsyaAllah, MasyaAllah, itu dia. Jadi terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
2: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
1: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
2: Suara kita ialah suara mereka.
1: Salam FM, teguh bersama Palestin.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 tengah malam hanya di Salam FM.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Abang, saya ni sebenarnya nak minta izin nak balik rumah dulu. Nak ikut Mak Jah balik sebab dia nak singgah rumah kita. Dia nak ambil apa kuih bingka yang saya buat semalam. Dia minta saya buat.
2: Baik, hati-hati. Abang nak kemas tepi masjid ni dulu kejap. Lepas tu baru balik eh.
1: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ustaz, tolong jangan balik dulu Ustaz. Saya tengah kusut kepala ni. Saya tak tahu nak ke mana ni sebab saya tak sanggup nak balik rumah. Nak hadap soalan-soalan isteri dan mak ayah saya ni Ustaz.
2: Kenapa ni Muaz? Mari duduk di anjung masjid ni, tenangkan dulu, cerita kat saya elok-elok ya.
3: Ustaz, ni ada orang sebar fitnah tentang saya dengan tempat kerja saya ni. Dia orang sebarkan kat media sosial ni sampai semua orang yang saya tak kenal pun kecam, hina, kutuk saya. Allahuakbar. Macam mana ni Ustaz?
2: Astaghfirullahalazim. Sabar Muaz je. Memang sekarang ni fitnah banyak berlaku secara fizikal ataupun di media sosial.
3: Tak ada Ustaz. Saya tak sabar ni Ustaz. Sebabkan saya tak sabar, memang saya balas balik. Saya sebarkan pula cerita dia. Saya tambah cerita lagi teruk.
2: Lah, kamu balas balik. Tak perlu balas balik dengan Muaz. Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah.
3: Allah, tapi saya tengah marah ni Ustaz. Jahat sangat diorang ni, tabur fitnah yang teruk ni.
2: Faham diorang jahat, tapi takkan selesai masalah. Bahkan akan bertambah-tambah masalah dan dosa bila kita tabur fitnah. Dosa kamu pun jadi besar.
3: Allah, tapi itu macam mana ni Ustaz? Ha? Kalau bukan orang Islam, maksudnya dia boleh bebas fitnah saya.
2: Kamu tahu tak, apa jua agama melarang perbuatan fitnah dan hasutan. Mereka yang menyebarkan fitnah bermaksud mereka tidak patuh kepada ajaran agama masing-masing.
3: Dah tahu apa yang saya kena buat ni Ustaz?
2: Jap, ada kamu buat seperti yang mereka sebarkan tu?
3: Tak ada Ustaz.
2: Okey, betul tak buat? Kalau tak buat, terus lapor ke pihak polis. Nanti melalui bukti dan laporan kamu, polis akan ambil tindakan. Jadi jangan membalas pula dengan fitnah, faham?
3: Oh, macam tu eh? Okey. Aduh.
2: Ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, mengapa mereka yang menduduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh kerana mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah pendusta. Surah An-Nur juzuk 24 ayat 13.
3: Maksudnya sekarang ni saya kena padam semua fitnah dan perlu bertaubat lah Ustaz.
2: Ya, padam fitnah, bertaubat tu semua tindakan baik. Buat laporan dan buktikan kamu tak buat dan tak salah. Isteri dan keluarga kamu mesti faham, ingat. Jangan balas berita bohong dengan berita bohong yang lain. Jangan kamu balas dusta dengan dusta yang lain. Sebab perkara ini takkan berhenti. Jaga lidah kita bicara supaya orang lain hormat kita dan kita tidak melanggar kehormatan orang lain. Inilah sikap yang sangat penting yang perlu diterapkan dalam diri kita.
3: Alhamdulillah, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz bagi panduan untuk saya ni.
0: Keluarga Ustaz Angkil.
4: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjaku.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Assalamualaikum, apa khabar? Selamat pagi, wahai pendengar-pendengar setia Salam FM. Masya Allah, sihat ke semua hari ini? Kak Bedah harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, Kak Bedah nak cerita sikit kan kepada adik-adik Gen Z kita ni. Dah fikir ke masa depan nak jadi apa? Jadi Kak Bedah tak nak dengar ya, ada yang kata nak jadi influencer. Tak payah. Sebenarnya Kak Bedah nak terseteranglah sikit kan dekat anak-anak khas Gen Z kita ni. Sekarang ni kan Kak Bedah tengok trend lain macam kan, ramai sangat yang bercita-cita nak jadi influencer. Bukan salah, memang tak salah, tapi kalau itu je matlamat hidup, yang tu Kak Bedah nak tegur sikit. Wahai anak-anak kesayangan Kak Bedah, kita kena ingat masa depan bukan dibina dengan populariti semata-mata. Likes yang banyak, follower yang ramai belum tentu boleh menjamin kehidupan kita yang stabil di masa depan. Hari ini memang orang kenal kita, esok lusa belum tentu dek. Dan kita kena ingat setiap waktu, setiap zaman, setiap bulan ada berubah, trendnya bertukar. Nama kita pun boleh hilang begitu saja bila orang dah bosan dengan kita. Jadi Kak Bedah nak tanya, apakah perancangan jangka masa sepanjang kita di masa depan? Ada tak ilmu yang kita kejar? Ada tak kemahiran yang kita bina? Dan ada tak kerjaya yang boleh kita bagi pendapatan yang tetap? Ingat, sebab realitinya hidup perlukan kestabilan, bukannya sekadar perhatian ya dek. Kalau kita minat jadi influencer, silakan, tak salah. Tapi jadikan itu sebagai sampingan sahaja ya, bukannya satu-satu harapan. Dalam masa yang sama, kita kenalah tuntut ilmu, kita kena upgrade diri, cari kemahiran yang orang perlukan, baru kita ada backup. Kak Bedah ni bukannya nak patahkan impian awak untuk jadi influencer, bukan begitu. Tapi kita kena sedar hidup dengan realiti hari ini kan. Impian tanpa perancangan hanya menjadi angan-angan sahaja. Dan yang paling penting apa? Jangan ukur kejayaan dengan glamour ataupun populariti semata-mata. Kadang-kadang orang yang kerja biasa-biasa ni, gaji sederhana, sebenarnya hidup dia lebih tenang, lebih berkat. Betul tak? Itu sebenarnya lebih berjaya daripada yang nampak hebat di media sosial tapi kosong di masa depan. Jadi anak-anak Gen Z Kak Bedah, ingat, muda-muda ni kita kejar dulu ilmu ya, kita bina diri dulu. Kalau nak jadi influencer, biarlah kita ada isi, ada ilmu, ada nilai, bukan sekadar populariti semata-mata tanpa arah. Baiklah, seperti biasa Kak Bedah bukan nak mengata, Kak Bedah nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Tata.

Kami dah tudung bawal baru saja bersama dengan para pendengar membawakan topik berkaitan fikir masa depan. Ha, ada yang masih lagi berfikir tentang masa depan ke pada waktu ini? Kalau sedang fikir pada masa depan, tentang masa depan, sangat-sangat baik sebab kita ni belum tentu lagi apa yang kita lakukan pada hari esok menjadi kenyataan. Jadi kita kena ada, sentiasa ada plan A, plan B, plan C dan sebagainya kan. Dan sudah pasti kalau kita dah ada perancangan-perancangan ni, kita kena buat sesuatu perkara itu bersama dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan jangan lupa juga untuk kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Dah ucap terima kasih kepada mereka ke belum? Kepada ibu bapa kita, kepada saudara mara kita ataupun kepada sahabat-sahabat kita. Dan selalunya kita akan ucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang berada di sekeliling kita. Terima kasih sebab bantu, terima kasih kerana sentiasa berada bersama dengan kita. Tapi kita lupa untuk bercakap tentang terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih kerana kita masih lagi bertahan. Terima kasih sebab bangun pagi walaupun masih lagi terasa berat untuk bangun. Dan terima kasih kerana cuba selepas menemui kegagalan. Terima kasih sebab masih lagi memilih untuk menjadi baik walaupun pernah disakiti. Kita mungkin belum sampai lagi ke tempat yang kita impikan, angan-angan kita yang belum lagi menjadi kenyataan. Tapi kita jangan lupa, kita sudah banyak berjalan, jauh perjalanan kita. Jadi sebelum kita menutupkan mata pada pagi ini, berikan sedikit penghargaan pada diri kita sendiri. Bukan kerana kita sempurna, tapi kita masih lagi mahu terus mencuba. Selepas ini, kebawakan pada anda rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-10 pada jam 2 pagi nanti. Tapi kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu daripada Dimensi, Bicara Hati. Salam FM, salam untuk semua.

setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 10.

Salam FM, salam untuk semua. Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Tadarus Al-Quran. Kita bawakan juzuk ke-10 pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini ada masa edisi 26 Safar 1448 Hijri bersamaan 10 Ogos 2026. Bertemu dengan saya Arif Razi di Sound Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Ini jam yang keempat saya menemani anda. Diharapkan agar anda terus kekal setia bersama dengan Salam FM sebab ada banyak lagi rancangan-rancangan menarik akan bersama dengan saudara pendengar dan kejap lagi lagu-lagu nasyid yang terbaik juga akan dibawakan kepada anda. Selepas ini, kita akan dengarkan rancangan Nidaul Islam berkaitan hikmah bersyukur. Ada syukur kepada Allah SWT ke belum pada hari ini atas kurniaan yang telah diberikan kepada kita. Nikmat bangun pada waktu pagi ini pun satu daripada nikmat yang perlu kita syukuri setiap hari. Terus sama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Kita nak dengarkan lagu yang berikutnya. Selepas ini kita nak dengarkan lagu daripada Safwan, Sebarkan Rahmah. Salam FM.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami, syukurlah isteri kita boleh masak mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham, bahawa dalam hidup kita kena praktikalkan amalan untuk ucap Alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah saja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam,
2: #penyiaranjakim.

Assalamualaikum. Tachehao. Vanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. #penyiaranjakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak berkongsi satu tajuk, iaitu perbanyakkan menyingati pemutus segala kelazatan. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini saya nak mengajak diri saya dan sidang pendengar sekalian untuk merenung satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat pendek tetapi cukup untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Aksiru zikra hadhimil ladzat. Maksudnya perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemutus segala kelazatan? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan, iaitulah kematian. Apabila seseorang mati, semua keseronokannya akan terputus kelip mata. Hari ini kita sibuk mengejar harta, esok mungkin kita sudah menjadi jenazah yang diusung oleh orang lain. Hari ini kita sibuk menghias rumah, esok mungkin rumah itu diwarisi pula oleh orang lain. Hari ini kita bangga dengan pangkat dan jawatan, esok mungkin nama kita hanya tinggal pada batu nisan. Hakikatnya kita semua tahu kita akan mati, tetapi ramai pula yang hidup seolah-olah dia tidak akan mati. Kita boleh merancang percutian 5 tahun akan datang, tetapi kita lupa untuk merancang bekalan untuk alam kubur kita. Kita boleh bekerja sepanjang malam, tetapi berat untuk bangun tahajud 2 rakaat. Kita boleh berjam-jam scroll telefon bimbit kita, melihat media sosial, tetapi 5 minit untuk kita scroll Al-Quran di telefon kita terasa terlalu lama. Masalahnya bukanlah kita tidak tahu akan kematian, tetapi kita terlalu jarang untuk mengingatinya. Bayangkan para hadirin sekalian, kalaulah doktor bagi tahu kepada kita bahawa umur kita tinggal seminggu sahaja lagi, sudah tentu kita pasti akan berubah. Kita akan telefon ibu bapa kita minta maaf. Kita akan mohon ampun daripada pasangan kita. Kita akan cuba melangsaikan hutang-hutang yang kita ada. Kita memperbanyakkan ibadat, solat, doa dan sebagainya. Persoalannya, mengapa kita hanya mahu berubah bila kita tahu ajal sudah dekat? Sedangkan Allah sudah memberi jaminan bahawa kematian itu pasti, cuma masanya sahaja kita tidak tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, mengingati mati itu mempunyai kesan yang sangat besar kepada hati. Orang yang sentiasa mengingati mati akan menjadi lebih rendah hati. Dia tidak mudah sombong, tak mudah menghina orang lain. Dia sedar dirinya juga akan menjadi penghuni kubur yang sama. Orang yang ingat mati juga, dia tidak mudah bermusuh terlalu lama, kerana dia sedar mungkin hari ini hari terakhir dia bertemu sahabatnya. Mungkin hari ini hari terakhir dia memeluk anaknya. Mungkin hari ini hari terakhir dia bercakap dengan ibu bapanya. Sebab itu orang yang mengingati mati akan lebih cepat meminta maaf dan lebih mudah memaafkan. Pendengar sekalian, ada satu soalan yang sangat penting untuk kita tanya kepada diri sendiri. Kalau Allah tarik nyawa kita malam ini, apa perkara terakhir yang sedang kita lakukan? Adakah kita sedang membaca Al-Quran atau menuntun perkara yang melalaikan? Adakah kita sedang berzikir atau sedang mengumpat seseorang? Adakah telefon kita dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat, atau dipenuhi perkara yang kita sendiri malu untuk menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Para pendengar sekalian, berita baik yang kita ada sekarang ialah kita masih hidup. Selagi nafas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Selagi matahari belum terbit dari sebelah barat dan nyawa belum sampai ke halqum, Allah masih membuka ruang untuk kita kembali. Jangan tunggu sempurna baru mahu berubah. Jangan tunggu tua baru mahu bertaubat. Ingatlah kepada kematian yang memutuskan segala keseronokan. Jadi mulai hari ini, mulakan dengan solat yang dijaga. Mulakan dengan istighfar yang ikhlas. Mulakan dengan sedekah walaupun sedikit. Mulakan dengan meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Dan mulakan dengan meninggalkan satu dosa yang selama ini kita pertahankan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akmal bin Abdul Aziz yang telah membawakan rancangan halaqah hadis sebentar saja tadi dengan topik berkaitan memperbanyakkan memperingati pemutus kelazatan. Terima kasih penerbitnya Nur Farhana Muhammad Nur yang telah menyediakan kandungan halaqah hadis. Dan kepada saudara pendengar yang mahu mendengarkan episod terkini halaqah hadis, boleh dengarkan 5.40 minit pagi nanti. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Perkongsian yang cukup-cukup menarik yang telah pun dibawakan sebentar saja tadi. Halaqah hadis kita juga ada rancangan Tamadun Islam dan juga rancangan-rancangan yang lain. Diharapkan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik dan mendengarkan rancangan-rancangan kami. Dapatlah kita ambil sedikit sebanyak informasi dalam rancangan-rancangan yang telah pun diterbitkan. Dan sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Kalamullah 3.45 minit pagi. Rancangan Kalamullah ni adalah rancangan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara bertartil. Pada pagi ini kita bawakan surah Ad-Dukhan ayat ke-37 hingga 42. Saya nak bawakan saranan dan juga kempen yang telah dibawakan oleh bahagian dakwah Jakim berkaitan tentang mulhaq, iaitu mulakan hari dengan Al-Quran. Jadi kita amalkan 5 minit bersama Al-Quran mampu mengubah perjalanan dunia. Dan kita akan bawakan daripada Facebook bahagian dakwah Jakim. Mereka akan mengkongsikan satu muka surat Al-Quran untuk dibaca bersama sehingga sama-sama berjaya khatam, insya-Allah. Dan sama-sama kita ikuti perkongsian yang terdapat di Facebook bahagian dakwah Jakim, dan juga ikuti kami juga di Salam FM 91.1. Kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu daripada Firdaus dan juga Faizal Tahir, Pupus. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Mahir Zain, Assalamualaikum. Salam FM.

0: Doa memohon tidak tergolong dalam golongan orang yang zalim.
1: Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin.
0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim.
2: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
4: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 37 hingga 42.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

mengapa mereka masih berdegil dengan kekufurannya? Adakah mereka yang lebih kekuatan dan kehandalannya atau kaum Tuba dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya kami telah binasakan kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Amin. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya secara main-main.

iaitu hari seseorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seseorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan untuk menghapuskan azab itu.

0: Kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah jualah yang maha kuasa lagi maha mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Waktu ini 3:49 minit pagi. Dengan kita baru saja mendengarkan rancangan Kalamullah sebentar saja tadi, maka tugasan konti saya telah pun selesai. Pejancelik-pejancelik, dah 4 jam saya temani anda pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang terbaik untuk anda. Dan insyaAllah sebentar saja lagi DJ Amri akan bersama dengan anda memberikan rancangan-rancangan yang menarik dan juga lagu-lagu nasyid yang juga terbaik dan tak kurang hebatnya. Sebentar saja lagi untuk pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi. Jangan lupa untuk anda mengikuti kami di platform media sosial kami. Kami ada di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Threads, di aplikasi X dan juga di YouTube. Ikuti kami Salam FM. Type sahaja Salam FM, anda akan mendapati adalah profil-profil kami yang boleh anda ikuti. Sebab kalau anda ikuti kami di media sosial, anda akan dapat mengetahui lah rancangan-rancangan yang bakal disiarkan bermula jam 12:30 malam hingga 8 pagi setiap hari. Baik, saudara, lidah. Bercakap tentang lidah ni, lidah secara tabiatnya memang mudah bergerak dan tidak memerlukan usaha yang besar untuk menggerakkannya. Tapi jenayah yang dilakukan oleh lidah ni amat-amat besar. Contohnya, mengumpat, berdusta, mengadu domba serta pelbagai lagi perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita bergaduh dan bertengkar. Padahal lidah itu dicipta untuk berzikir, memberikan peringatan, belajar dan mengajarkan ilmu serta pelbagai lagi amalan yang lain. Jadi, gunakan lidah sebagai satu medium untuk kita menyampaikan kebaikan kepada semua. Lebih-lebih lagi kita sampaikan nasihat kepada mereka yang berada berhampiran dengan kita. Tak kira lah, kalau kita tak mampu untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang berada di luar sana yang begitu jauh sekali, berikanlah nasihat kepada mereka yang memerlukan, yang berada berhampiran dengan kita. Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita nak tutup perkongsian Salam Santai pada kali ini dengan lagu daripada Nazri Johani, Nasihat Buat Adik. Salam FM, salam untuk semua.

0: hatiku selain daripadamu, ya Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjaki. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
5: Salam.
4: Untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri as-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab, ihzimhum wa ansurna 'alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
3: Cameron Highland 105.1,
2: 89.3 di Jerantut Pahang,
3: Negeri Sembilan 95.6,
2: Johor 95.6,
3: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, sabahul khair kepada saudara yang terus kekal bersama Salam FM, salam untuk semua. Dan kita bersama dan juga bertemu di pagi salam 4 hingga 8 pagi bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah kembali di hari Isnin tanggal 26 Safar 1448 Hijri. Hari ini juga bersamaan 10 Ogos 2026 masih. Terima kasih saudara Arif bersama kita dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan giliran Amri berbaki 4 jam lagi siaran Salam FM yang akan bersama saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Moga pagi ini jadi pagi yang indah untuk kita semua. Segar pagi ini. Segar. Mungkin ada yang dah tidur awal semalam. Rasalah bila bangun pukul 4 pagi sebegini kan. Dia rasa segar semacam lah. Macam itulah. Sebab itulah kena pastikan tidur yang cukup. InsyaAllah. Jom kita dengarkan dari Tashiru. Lisan Hits akan bersama kita 4:10 pagi.

0: 10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pensyen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.
1: Nah, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan EJAS, Ejas Entah Jawab Anak Soal, untuk sama-sama kita dengarkan ulangan yang bertajuk Fitrah Yang Terbatas. Jadi untuk sama-sama pagi ini yang berkesempatan untuk sama-sama dengarkan, untuk sama-sama kita ambil ibrah juga, sama-sama kita dapatkan ilmu, insyaAllah, untuk sama-sama kita kongsikan juga kepada adik-adik keluarga, rekan-rekan dan juga sebagainya. Sama-sama. Semua sama-sama. Okey. Jom kita dengarkan juga sekarang ini Hijrah Yahya, Fitrah. Salam FM. Salam untuk semua.

0: talian bersama dengan Zira yang berusaha Ustaz Amaluddin Arsyad. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Sebagai mukadimah, mungkin boleh Ustaz terangkan apakah yang dimaksudkan dengan hiburan menurut pandangan Islam? Silakan.
1: Terima kasih kepada DJ Zira, yes, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang baik dan insya-Allah pada malam ini kita akan sembang-sembang, kita akan bincang-bincang berkait dengan satu perkara yang saya rasa bukan hanya saya, bukan hanya DJ Zira, bahkan semua di antara kita ada orang yang nakkan ataupun mahukan terhibur hatinya untuk mengundang ceria dan gembira dalam kehidupan kita.
0: Betul.
1: Jadi balik kepada apa yang kita bincangkan, iaitu berkenaan tentang apakah itu hiburan dan bagaimana pandangan Islam melihat berkenaan tentang hiburan ini. Dalam Al-Quran sebenarnya cerita berkenaan tentang hiburan yang terkait dengan soal kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, ada yang Allah Subhanahu Wa Taala pesankan. Di antaranya kalau untuk mukadimah kita pada malam ini, saya kongsikan satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada surah Al-An'am ayat yang ke-32. Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladheena yattaquuna afala ta'qilun. Kita perhatikan pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita berkenaan tentang kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang pertama la'ibun, permainan yang sia-sia, walahun dan juga hiburan yang melalaikan. Tapi nak sebutnya bahawa di dalam Al-Quran juga ada cerita berkenaan tentang hiburan. Dan sebenarnya Islam adalah satu agama yang sangat-sangat menepati fitrah manusia. Jadi apabila menepati fitrah manusia, maka apa kita perlu untuk memperhalusi bagaimana saranan agama khususnya yang berkaitan dengan hiburan ini. Dan hiburan dalam Islam ataupun hiburan ni secara umumnya, ia membawa satu makna untuk ketenangan jiwa dan juga memberi satu makna untuk menjadikan seseorang itu hatinya tenteram, damai dan sebagainya. Sebab itu kalau kita cerita berkenaan tentang hiburan, bahkan Islam sendiri meletakkan satu perkara yang sangat penting berkenaan tentang hiburan. Hiburan jangan salah difahami dengan hanya bermuzik, kerana hiburan ini luas dan banyak sangat pecahannya. Ada orang berhibur dengan keluarga, jadi intinya terhibur. Ada orang yang berhibur dengan memencilkan diri. Ada DJ ya? Ada
0: DJ. Dia panggil healing sekarang Ustaz.
1: Dia healing. Dia pergi dekat, mungkin dekat hutan, dia pergi tepi-tepi sungai, dia seorang-seorang. Jadi itu hiburan pada dia. Ataupun ada orang yang berhibur hanya dengan dia suka binatang ataupun dia suka buat-buat amalan kebaikan yang lain-lainnya. Jadi saya katakan betapa Islam ini agama yang menepati fitrah manusia, dan Islam sekali lagi memang ada memberikan satu saranan untuk kita ini berhibur agar kita tenang jiwa, gembira rasa dan ceria dalam melaksanakan kehidupan kita seharian.
0: InsyaAllah kita akan kupas lebih panjang lagi Ustaz kan. Namun sebelum tu, apakah hukum berhibur sebenarnya dalam Islam ni? Adakah ia adalah satu sunnah ke? Adakah ia jadi wajibkan ataupun makruh ke? Macam mana? Silakan Ustaz.
1: Baik, kalau nak cerita berkenaan tentang hukum di dalam aspek hiburan ini, sekali lagi saya ambil apa yang kita bincangkan pada awal sebentar tadi berkenaan Islam ini agama yang menepati fitrah manusia, yang mana fitrah manusia ni sama ada dari sudut fizikalnya ataupun spiritualnya. Maka kedua-dua Islam ada ajar kepada kita dengan saranan yang begitu baik. Kalau nak melihat kepada hukum berhibur di dalam Islam, sebenarnya berhibur dalam Islam ini sangat-sangat dibolehkan. Sangat-sangat dibolehkan. Cumanya, dia perlu ada had dan perlu ada batasannya. Jika kita pergi lebih spesifik berkenaan tentang hiburan ini, khusus berkaitan dengan muzik. Khusus berkaitan dengan muzik. Hari ini ialah ada orang kata, ini kalau ada healing ni, mesti kena dengan muzik. Mesti kena dengan apa nyanyian dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita perhalusi jiwa dan emosi seseorang case by case, maka kita akan dapati bahawa berapa ramai yang cuba untuk menipu dirinya yang mereka katakan untuk mereka berhibur dengan muzik, padahal mereka sedikit pun tidak mententeramkan jiwa mereka sendiri. Bahkan mungkin boleh jadi orang yang lebih serabut ataupun boleh menjadi orang lebih sukar untuk dia berfikir secara baik ataupun secara waras. Jadi kembali kepada hukum Islam tadi, berkaitan tentang hiburan, maka Islam mengharuskan. Bahkan ada seorang sahabat Nabi SAW, saya teringat satu hadis yang mana nama sahabat ini ialah Hamzalah. Jadi Hamzalah ini seorang sahabat Nabi SAW yang dirasa takut ataupun dirasa macam hatinya tu gundah gulana lah. Kerana apa hatinya gundah gulana? Sebab dia rasa ada kelalaian yang telah pun melanda dirinya. Dia tak ingat Allah, dia rasa macam dia ni berhibur dan lalai bersama dengan keluarganya. Jadi satu hari apabila Nabi SAW berpesan kepada Hamzalah, maka kata Nabi SAW, "Wahai Hamzalah, ada masa kamu dengan urusan dunia kamu tak salah. Ada masa kamu fokus untuk ibadah kamu." Jadi kalau ikutkan berkenaan tentang hadis ini, menjelaskan bahawa berhibur untuk menenangkan jiwa, berhibur untuk menjadikan kita ini orang yang mungkin ceria, mampu untuk bersosial, itu dibolehkan. Dan satu, kalau hadis yang lain, dalam satu asar ada cerita berkenaan tentang rehatkan hati-hati kita ini, ada masa untuk dunia, iaitu berkenaan tentang urusan-urusan kehidupan kita seharian, dan ada masa juga untuk akhirat kita. Jadi hukumnya diharuskan, tetapi perlu diteliti bagaimana tahap ataupun bagaimana batasan yang diletakkan dalam agama.
0: Itu dia. Jadi apapun kena ada batasannya. Jadi sebenarnya kan Ustaz, konsep berhibur dalam Islam ni adalah tujuan untuk membangunkan dan mendamaikan jiwa. Apa yang Ustaz kata tadi kan, untuk menenangkan fikiran dan merehatkan rohani serta jasmani kita. Namun persoalannya kan, bagaimana sebenarnya gaya dan cara berhibur yang kita boleh lakukan? Kalau kita tengok hari ini Ustaz kan, hiburan banyak sangat, macam-macam. Dan adakah hiburan hari ini selari yang telah digariskan oleh syariat Islam? Dan apakah hiburan tersebut benar-benar boleh menenteramkan jiwa kita? Adakah confirm dia tak ada terpalit dengan unsur-unsur noda ataupun dosa kan? Macam Ustaz terangkan tadi, mungkin boleh cerita lebih, apa ni orang kata, lebih teliti lagi. Silakan.
1: Baik, DJ Ziran, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita melihat kepada realiti ataupun apa yang berlaku di masa sekarang ini, kita memang takkan siapa yang boleh menafikan bahawa hiburan yang dibentangkan ataupun hiburan yang dihidangkan kepada kita dan seluruh masyarakat ini dalam keadaan yang sangat-sangat banyak. Betul. Dan juga sangat-sangat tidak terbatas. Mana tidaknya kalau kita lihat rancangan-rancangan sama ada di media ataupun program-program, aktiviti-aktiviti yang dilakukan, terlalu banyak unsur-unsur hiburan berbanding dengan unsur-unsur ilmu dan sebagainya. Bukan tak ada, ada unsur hiburan, unsur ilmu tu ada. Tapi kalau ikutkan lebih banyak, semua orang boleh kata realitinya pada hari ini berkaitan dengan hiburan secara besar-besaran telah pun disuburkan dalam negara kita. Dalam peringkat usia apa pun, ada je segmen-segmen ataupun ada je aktiviti-aktiviti hiburan kepada mereka. Anak-anak kecil, ada yang remaja, ada yang dewasa, bahkan mungkin juga ada rancangan-rancangan ataupun aktiviti hiburan kepada mereka yang telah pun usianya lanjut ataupun dan golongan veteran ni.
0: Yeah.
1: Kalau nak lihat berkenaan tentang perkara ini, hiburan yang dihidangkan dalam masyarakat kita, khususnya yang berasaskan kepada muzik, nyanyian dan tarian ini, saya rasa ramai di antara kita pasti bersetuju bahawa itu bukan salah satu cara untuk memberikan kesan yang baik dalam hati dan jiwa kita. Kerana kalau kita lihat berkenaan tentang apa yang ada dalam aspek hiburan, khususnya dalam masyarakat kita ini, kebanyakannya tidaklah mencerminkan ketenangan. Melainkan dia banyak, kalau lirik-lirik lagu tu, Allah, kalau kita kadang-kadang ini ada orang nak dengar lagu, nak dengar muzik, katanya untuk mententeramkan jiwa.
0: Oh, betul.
1: Lirik-liriknya semua tu cerita berkenaan tentang cinta yang terhalang, cinta yang terputus. Allah. Jadi itu semua kan akhirnya bukan menenangkan jiwa, bahkan menyedihkan lagi ada.
0: Menyelabutkan jiwa.
1: Perkara tadi. Ada yang kita lirik lagunya cinta tiga segi.
0: Allah,
1: jangan
0: kata
1: tiga segi, ada yang lima segi pun ada. Kita fikirkan balik, mereka katakan hiburan ini untuk ketenangan. Sedangkan apa yang berlaku dan realiti pada hari ini, hiburan yang dihidangkan itu banyak perkara yang akhirnya mengganggu emosi, dan kita pun bimbang dengan gangguan emosi yang banyak, tekanan yang ada, maka masyarakat kita akhirnya menjadi masyarakat yang bukan masyarakat yang tenang, bukan masyarakat yang harmoni, bahkan kita bimbang masyarakat yang terpendam jiwanya dengan perkara-perkara yang perkara-perkara yang tidak menepati fitrah manusia. Jadi kalau ditanyakan tadi, adakah selari tak selari ini, kita tak boleh generalkan semua. Ada yang baik, Alhamdulillah, boleh diteruskan. Tapi yang tidak menepati syariat Islam, perlu untuk ada satu tindakan ataupun ada satu perubahan yang baik untuk menjadikan hiburan yang dihidangkan dalam masyarakat kita adalah hiburan yang memang boleh mendidik jiwa, boleh mententeramkan keadaan dan suasana. Dan pastinya apabila ada dihidangkan dengan hiburan-hiburan yang sedemikian, insya-Allah berkait dengan terpalitnya dosa ataupun noda tu, mudah-mudahan dijauhkanlah. Itu di antara perkara yang boleh untuk saya sebutkan berkenaan tentang bagaimana konsep berhibur dan apa yang syariat letakkan sedikit sebanyak untuk kita tetap boleh berhibur, tetapi dalam kerangka ataupun dalam keadaan yang baik yang disyariatkan oleh Allah SWT.
0: Itu dia. Jadi kena jelas. Bukan tak boleh, tapi kena ada batas je. Kena tengok juga hiburan yang macam mana, kan. Baik Ustaz, kita nak cerita dengan lebih panjang lagi, tapi kita nak berehat sekejap Ustaz, ya. Mungkin Ustaz boleh minum air sekejap dulu Ustaz, kan. Okey, jadi jangan ke mana-mana saudara. Kita kembali selepas ini.

0: Baik, kembali bersama dalam ruangan Ejas Bagi Betul dan kepada saudara yang mungkin sahaja mengikuti kami, kini kita di dalam rancangan Ejas Bagi Betul membawa tajuk Fitrah Yang Terbatas dengan bertopikkan berkenaan dengan hiburan. Dan kepada saudara yang mungkin ada soalan ingin ditujukan kepada Ustaz, boleh hantarkan di talian WhatsApp kami. InsyaAllah di hujung rancangan nanti akan Zira ajukan soalan kepada Ustaz. Baik Ustaz.
1: Ya.
0: Yeah. Ustaz, okey lagi ya?
1: Okey, Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Jadi Ustaz, kita nak cakap lah, kita tengok sekarang ni kan, banyak konsert-konsert artis luar negara yang masuk ke Malaysia. Dan yelah, kalau kita dah cakap artis luar negara tu, dah tentunya lah bukannya daripada kalangan Muslim. Dan semestinya tidak menutup aurat. Dan ada juga lirik-lirik lagu yang ada kalanya mungkin ada yang faham, ada yang tak faham, memuja Tuhan mereka. Bila ditegur, dikata, alah, kita just nak berhibur je, kita bukannya nak ikut ikutan ajaran mereka ke apa, kita just nyanyi saja suka-suka. Jadi macam mana hukumnya tu Ustaz? Mungkin Ustaz dah ceritakan tadi, tapi kita nak, orang kata, bila kita terangkan ni biar lagi nampak. Mungkin adakah, bolehkah kita tonton konsert-konsert macam tu kan? Mungkin Ustaz boleh ceritakan lebih teliti lagi. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih DJ Zira dan sidang yang dirahmati Allah sekalian. Tadi DJ Zira sebut berkenaan tentang betapa kedatangan ataupun kemunculan konsert-konsert di negara kita khususnya yang didatangi oleh artis-artis luar negara. Memang kalau kita lihat beberapa mutakhir ni memang terlalu banyak.
0: Betul.
1: Terakhir saya rasa yang paling meletup ceritanya adalah 1975 kan?
0: Ya, betul.
1: Itu adalah perkara-perkara yang saya rasa bukan sekadar orang yang meminati muzik, bahkan orang yang tidak meminati muzik pun dengan keadaan yang sedemikian rasa menjengkelkan, ataupun perkara ni tak patutnya berlaku. Betul. Di negara kita. Dan pastinya kalau janganlah cerita pasal aurat dan sebagainya, memang
0: betul.
1: memang mereka pun tidaklah begitu cara hidup mereka kan. Jadi perkara-perkara ni saya rasa perlu untuk kita bersama-sama, saya dan semua di antara kita, menyedari dan meningkatkan sensitiviti bahawa perkara ini adalah perkara yang jelas bertentangan dengan syariat Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan dengan lebih baik.
0: Yeah.
1: Syariat Islam ini datangkan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Justru perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam harus diubah dan perlu untuk kita sentiasa berpegang kepada ajaran-ajaran yang baik. Jadi kalau cerita berkenaan

0: seorang daripada ilmuwan Islam yang sempat dengan kita, iaitu Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dalam kitabnya Al-Islam Wal-Fan, cerita berkenaan tentang Islam dan kesenian. Para ulama kita ni mereka berusaha bertungkus lumus untuk datangkan ajaran-ajaran, peringatan-peringatan kepada kita, bahkan mungkin datangkan garis panduan pada setiap apa yang kita nak lakukan. Jadi Dr. Yusuf Qardawi sebutkan dalam kitabnya ini, cerita berkenaan tentang Islam dan seni, bahawa disebutkan sesuatu lagu ataupun satu-satu lagu ataupun irama, melodi, dia takkan menjadi satu perkara yang haram ataupun terus menjatuh kepada haram semata-mata kerana rentak muziknya ataupun kerana melodi-melodi yang tertentu ataupun kerana alat-alat muzik yang dimainkan. Bukan kerana itu.
1: Okay.
0: Jadi kalau setakat kita dengar, ini terus jatuh haram, Dr. Yusuf Ali kata, tidak. Okay. Perlu untuk diperhalusi. Tetapi menariknya, di antara halal haram ataupun di antara okey dengan tak okey dalam landasan agama, tentang sesuatu lagu ataupun satu-satu lirik lagu, termasuklah melodi dan alat-alat muziknya, dilihat dan bergantung kepada lagu itu sendiri. Kalaulah lagu-lagu itu ada unsur-unsur memuja ataupun ada unsur-unsur memuji selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini jelas hukumnya adalah hukum yang diharamkan. Jadi tidak. Jadi mungkinlah kita pun kadang-kadang dengar kalimah-kalimah ataupun lirik-lirik lagu tu, dia pun ada sebut dia punya God kan.
1: Betul.
0: Sebut dia punya Tuhan. Tapi kalau kita perhalusi, mungkin Tuhan yang dimaksudkan dalam lagu tu adalah Tuhan mengikut kepercayaan dia. Mungkin
1: Tuhan
0: satu, mungkin Tuhan mereka beranggapan ada tiga. Jadi di sini sedikit sebanyak perlu untuk kita pertegaskan bahawa ia bukan sekadar tidak menepati hiburan yang dianjurkan oleh agama. Bahkan yang kita lebih bimbang adalah ia terkait dengan soal akidah, soal yang paling asas dan tunjang bagi seorang muslim. Jadi, tapi kalau sebenarnya kalau cerita berkenaan tentang artis-artis luar negara ke mana-mana pun, sebenarnya dalam negara ataupun luar negara, pembatasannya adalah sama. Itu
1: betul, tak ada orang kata negatif tu lebih banyak daripada yang positif kan. Jadi adalah lebih baik kalau kita elakkan. Mungkin yalah ustaz, mungkin ada yang kurang faham lagi, kurang jelas lagi kan. Mungkin ustaz boleh bagikan contoh apakah hiburan yang dilarang dan yang dibolehkan dalam Islam.
0: Melihat kepada apakah hiburan yang dilarang, ada beberapa perkara yang disebutkan ataupun yang menjadi garis panduan kepada kita bersama. Ya, kalau lihat berkenaan tentang bagaimana bentuk ataupun rupa hiburan yang dilarang, pertama adalah seandainya lirik lagu ataupun seandainya muzik tersebut adalah muzik yang ada unsur-unsur, pertama ia bertentangan dengan akidah Islam. Yang kedua, seandainya ada pujaan-pujaan yang bukan berteraskan kepada syariat Islam, contohnya memuja seseorang itu lebih daripada sepatutnya, ataupun ada unsur-unsur yang berkait dengan maksiat, contohnya dengan ada tarian-tarian ataupun ada model-model dalam dalam nyanyian tersebut dengan keadaan yang tidak mencerminkan akhlak yang baik.
1: Ya.
0: Yang kedua, hiburan dalam Islam yang dilarang adalah seandainya hiburan itu hiburan yang melalaikan dalam keadaan yang melampau, berlebih-lebihan. Dan ia menjadi satu perkara yang perlu untuk kita ketahui, hiburan berlebihan ni bukan hanya muzik lah, bukan hanya muzik. Hari ini kadang-kadang ada orang berhibur dengan main game contohnya kan.
1: Betul, Allah.
0: Main game.
1: Dia jadi bukan trend main, dah.
0: Bukan main game biasa-biasa. sampai ada main game.

0: ni, dia rasa dia berhibur dengan game ni, ada yang tak tidur malam. Padahal disebutkan dalam Al-Quran, waja'alna al-laila libasa, dijadikan malam kamu ini untuk jadi selimut kamu, untuk kamu tidur, untuk rehat. Tapi digunakan malam itu dengan keadaan berhibur tanpa batasan ataupun melangkaui batasan, dan akhirnya dia mengundang beberapa mudarat. Yang paling utama biasanya lah ya, ada mudarat pada pelaksanaan kewajipan. Dan kalau daripada malam, semalaman tak tidur, subuhnya entah ke mana, dan itu antara perkara yang paling utama lah. Selain daripada dia memudaratkan kesihatan, dan setiap perkara yang memudaratkan kesihatan adalah dilarang dalam agama. La darar wa la dirar, jangan kamu buat, jangan kamu memudaratkan orang lain, dan jangan kamu memudaratkan diri sendiri. Itu ditegah dalam agama. Ketiga, hiburan yang dilarang ini apabila dilihat hiburan tersebut adalah hiburan yang boleh mengundang maksiat ataupun boleh mengundang fitnah. Caranya, seandainya hiburan itu dibuat secara tidak terkawal, ada lelaki perempuan bercampur dalam keadaan yang tidak terbatas, ada keadaan-keadaan yang contohnya dalam keadaan yang gelap, dan perkara-perkara ini saya kira para pendengar pun sendiri faham. Keadaan ini sebenarnya dia bukan mencerminkan satu aktiviti yang baik. Kalau nak sangka baik pun payah juga kan di jiziran.
1: Betul. Tak macam tak kena pula.
0: Kita sangka baiklah diorang kumpul-kumpul tu agak mengeratkan silaturahim. Aiman, bukan begitu. Jadi itu dia antara secara umum panduan yang disebutkan. Tapi kalau di jizira sebutkan tadi apa hiburan yang dibolehkan dalam agama, lagi banyak sebenarnya, lagi banyak. Kita boleh berhibur dengan alam, kita boleh berhibur dengan dengan keadaan ataupun suasana sekeliling kita. Bahkan Islam sendiri pun, seperti mana yang disebutkan awal tadi, ada seni-seninya, ada seni-seninya. Jadi antaranya, kalau contohnya yang boleh mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan oleh para qari dan qariah kita. Betul. Masya Allah, kalau kita dengar dengan penuh penghayatan, tak faham pun kita akan rasa sesuatu dalam hati kita. Betapa indah, betapa ia kan nada alunan tu kan, dia saya rasa lah di jizira kita tak dengar secara ada tarannumnya dan sebagainya. Dengar Al-Quran begitu je pun dia ada boleh mengusik jiwa tu.
1: Betul, rasa tenang.
0: Betul, healing lah orang kata.
1: Betul, Allah Akbar. Betapa indah ayat-ayat tu. Mungkin ada yang tak faham, tapi bila kita dengar pun kita dah rasa tenang kan. Dia ada kelebihan dia.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya Ustaz, adakah berhibur ni adalah satu yang banyak memberi keburukan ataupun kebaikan, dan atau adakah kita ni tidak digalakkan untuk berhibur langsung kan? Macam Ustaz cakap itulah, banyak sebenarnya unsur-unsur, tapi ramai yang tak tahu kan. Jadi macam mana, adakah dalam Islam diajarkan macam mana, adakah perlu kita berhibur tu, ataupun kalau rasa tak perlu tak payahlah nak berhibur, kita bekerja je lah, beribadat je lah ke, macam mana tu? Silakan Ustaz.
0: Baik. Kebaikan dan keburukan berhibur ni sebenarnya dia bergantung kepada bagaimana kita ataupun bagaimana cara kita berhibur. Cara kita berhibur. Kalau hiburan yang kita ambil, contohnya macam tadi itu, kita melihat dan mentadabur alam, maka ia adalah satu hiburan yang mendatangkan kebaikan, dan ia memberikan satu kesan kepada diri seseorang, dan berbalik kepada tujuan berhibur tadi, apa dia? Menenangkan jiwa, mententeramkan hati, mendamaikan perasaan, menggembirakan emosi, itu dibolehkan. Jadi, kalau nak cerita berkenaan tentang kebaikan berhibur, banyak kebaikan berhibur. Antaranya tadi, cuma kalau ikutkan apakah semua perkara hiburan itu mendatangkan kebaikan? Tidak juga. Dia perlu melihat bagaimana cara untuk kita, bagaimana kita lakukan hiburan tersebut. Dan kalau kebaikan ni, biasanya kalau benda yang melampau daripada had ya, memang biasanya akan jadi buruk.
1: Betul.
0: Kan? Gula elok tak untuk badan? Elok untuk badan. Kalau lebih, buruk jadinya.
1: Memudaratkan.
0: Mudaratkan. Apa lagi? Nasi, ayam, apa lagi? Macam-macam lah. Lauk-lauk tu semua sedap-sedap. Kalau malam-malam cerita, ni apa pula ya? Tapi cerita semua tu baik. Semua tu baik. Contohnya udang, ada dia punya kebaikan. Ikan ada kebaikan untuk kita. Tapi ada hadnya.
1: Ada had.
0: Ada had. Kalau had itu dilanggar ataupun had itu tak dipatuhi, maka dia mengundang perkara yang tidak baik dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga dengan berhibur. Begitu juga dengan berhibur. Kan ada nasyid tu kan? Yang dulu berhibur ada batasnya. Jadi kerana hiburan itu indah. Betul, ada batasnya. Sesuatu perkara ni, kalau ada batasannya, dia jadi elok. Dia jadi indah. Kalau contohnya DJ Zira suka, ataupun para pendengar, ada yang suka buat kek. Dia ada dia punya had dia. Berapa tepung kena masuk, berapa air kena tuang, berapa liter lah sebagainya. Ada gula, ada bahan-bahannya. Tapi kalau contohnya lebih bahannya, gula sepatutnya 2 sudu dimasukkan 20 sudu. Macam-macam jadinya. So apabila terkeluar daripada batasan, maka dia menjadi satu perkara yang tidak baik kepada kita. Jadi adakah kita ni tak digalakkan untuk berhibur langsung? Tidak. Silakan berhibur dengan cara yang kita rasa memang ia mengundang ketenangan dan mententeramkan jiwa. Sebenarnya diri kita sendiri tahu apa benda ataupun apa perkara yang boleh disifatkan ataupun apa perkara yang boleh memaknakan hiburan dalam diri kita. Sendiri tahu. Mungkin saya lain. Mungkin DJ Zira pun lain. Mungkin para pendengar pun lain. Jadi kita sendiri tahu apa perkara yang paling menghiburkan kita. Jadi ada orang berhibur dengan bersukan, dan orang berhibur dengan melakukan aktiviti lasak. Saya pernah jumpa. Kita pun fikir-fikir balik, ya Allah, hai.
1: Penatnya.
0: Penatnya lah. Tapi dia rasa terhibur. Ada yang thinking minggu ni panjat ini, minggu depan panjat depan. Ya Allah, kita panjat tangga pun kadang-kadang
1: dah lenguh.
0: Lenguh kaki, tercungap-cungap. Kita rasa betul lah. Tapi mereka tidak. Ada yang buat aktiviti lasak itu, mereka rasakan itulah hiburan dan itulah yang menenteramkan jiwa. Ada orang tak tahu. Kalau contohnya para ibu ataupun para isteri, ada di antara mereka yang rasa terhibur tatkala mereka boleh masak di dapur.
1: Betul.
0: Betul. Tak boleh pergi tempat lain-lain. Tak boleh keluar. Kerana apa? Isteri dia rasa terhibur tatkala dia menghidangkan suaminya ataupun menghidangkan kepada keluarganya dengan lauk pauk yang sendiri daripada air tangan dia. Dia rasa terhibur. Jadi adakah kita boleh dan digalakkan berhibur? Silakan. Silakan. Dengan batasan-batasan dan juga dengan ajaran yang diletakkan dalam agama. InsyaAllah kalau satu perkara itu masih diikat dengan agama, pastinya perkara itu akan mengundang kebaikan kepada kita dan ianya akan berpanjangan, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Itu dia, banyak sebenarnya cara nak berhibur kan. Jadi tak perlulah kita nak pilih apa ni orang kata hiburan ni yang tak memberi manfaat, malah merosakkan akidah. MasyaAllah. Baik Ustaz, kita sebenarnya dah terima beberapa soalan, tapi sebelum kita ke soalan pendengar tu, Zira nak tanya Ustaz, dalam berhibur ni ada ke adabnya yang perlu kita patuhi ke macam mana? Silakan.
0: Adab berhibur, umumnya kalau kita teliti daripada perbincangan awal kita tadi, memang dah ada dah. So adab berhibur pertama, hiburan tu sendiri adalah hiburan yang tidak melangkaui ataupun tidak melanggar batasan syariat. Itu adab yang pertama begitulah. Yang kedua, adabnya kalau kita berhibur ni, dia kena dalam keadaan yang boleh kata tak adalah terdorong kepada perkara yang berkaitan dengan maksiat ataupun perkara yang boleh mendatangkan fitnah, perpecahan ataupun pertelingkahan antara seseorang dengan seseorang yang lain. Inilah kadang-kadang kalau kita tengok lagu ni pun, rupa-rupanya yang ini perli yang sebelah kanan, yang sebelah kanan perli yang sebelah kanan. Wah, tak okey juga. Jadinya antara adab yang lain adalah apabila kita nak berhibur, maka pastikan hiburan itu adalah hiburan yang sederhana. Hiburan yang sederhana. Tidak ada sebarang perkara yang berkaitan dengan pemborosan. Seperti mana saya suka kalau cerita berkenaan tentang berhibur ni, dia bukan hanya muzik, tapi luas daripada muzik. Ada orang berhibur bukan dia tak dengan muzik, tapi dia buat perkara lain, berhibur dengan hobinya sendiri, tetapi dalam keadaan yang melampaui batasan sehingga berlaku pemborosan ataupun pembaziran. Itu juga tidak digalakkan dalam agama. Jadi adab-adab ini pastinya kalau kita boleh ikut, mudah-mudahan kita dapat berhibur dengan cara yang baik, dan pastinya berhibur itu dia mendatangkan kesan baik dalam diri kita.
1: Masya Allah, insya Allah. Itu dia adab dalam berhibur. Baik, kita ada terima soalan daripada pendengar yang telah hantar di talian WhatsApp kami. Yang pertama kiriman dari Cik Atikah Sulaiman dari Kuala Lumpur. Katanya, "Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya menyanyi bagi seorang wanita yang mana suara wanita dikatakan aurat?" Jadi mohon nak penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Sebenarnya isu ni dah lama dah, Zira pernah dengar kan. Mungkin ada yang tertanya-tanya lagi. Mungkin Ustaz boleh jelaskan, silakan.
0: Baik, pertama saya kepada saudari Atikah ni, kalau berkenaan tentang apa, sebenarnya saya faham soalan ni nak tanya berkenaan tentang aurat wanita berkaitan dengan suaranya.
1: Suara, betul.
0: Jadi, saya merujuk kepada ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, maka kita boleh letakkan Allah datangkan petunjuk daripada Al-Quran, iaitu berkenaan tentang suara perempuan ini adakah ianya aurat ataupun tidak. Ambil daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-32, ini cerita berkenaan tentang seruan kepada para isteri Nabi. Ya nisa an-nabi lastunnaka ahadin minan nisa. Wahai isteri-isteri Nabi sekalian, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertakwa. Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Oleh itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu berkata-kata dengan kata-kata yang lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing. Itu ditafsirkan oleh para ulama. Maksudnya apa? Mereka boleh bercakap. Jadi suara wanita bukan aurat, bukan aurat. Tidak dikira aurat. Tetapi apabila bercakap itu perlu dalam keadaan yang berhati-hati. Tidaklah dia dalam keadaan yang, alah, kalau dalam bahasa budak-budak sekarang ni apa tu,
1: menggedi-gedi
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau nak bercakap dengan lelaki asing, lelaki yang bukan mahramnya, maka bercakaplah dengan percakapan biasa. Bercakaplah percakapan biasa. Macam DJ Zira sendiri, jadi DJ lah.
1: Allah, kau tidak tak boleh ada kat sini lah Ustaz.
0: Kalau tak, saya pula ambil tu.
1: Saya tukar pula tempat.
0: Tapi nak ceritanya, bahawa jumhur ulama menyatakan wanita auratnya tidak termasuk suara, tidak dikira sebagai suaranya. Jadi itu dibolehkan. Cuma kalau berkait dengan apa yang saudari Atikah tanyakan tadi, apa hukumnya pula wanita menyanyi? Nyanyi boleh tak? Boleh, tak ada masalah nyanyi tu. Tapi siapa pula pendengarnya? Siapa pula pendengarnya? kalau wanita tu menyanyi dalam keadaan dia menyanyi tu dengan suaranya, dengan lenggok, dengan pitchingnya pitchingnya dan sebagainya begitu, mm-mm, hanya untuk suaminya yang tercinta, itu tidak ada masalah. Silakan.
1: Baik Ustaz. Jadi secara kesimpulannya ataupun secara ringkasnya untuk tajuk kita malam ini dan juga pesanan Ustaz, nasihat untuk pendengar di luar sana, silakan.
0: Baik. Diam tak diam, kita berada di penghujung perbincangan ataupun sembang-sembang kita sedikit sebanyak ni. Jadi antara perkara yang saya rasa penting untuk kita bersama, kita kembali kepada apa yang Islam ajar, kita akan selamat dan kita akan dapat keindahan dan kita akan merasai kemanisannya. Islam agama yang sangat menitik beratkan soal fitrah manusia. Dan Islam satu-satunya agama, satu-satunya ajaran yang memang menepati fitrah manusia. Justru antara fitrah manusia, manusia sukakan hiburan. Bahkan Nabi SAW sendiri pun berhibur dengan cara Nabi. Dan Nabi tidak menghalau Aisyah serta isteri-isterinya yang lain berhibur dengan cara yang baik. Jadi kalau kita ni nak berhibur, silakan berhibur. Lebih-lebih lagi lah, kita pun tahu dalam keadaan sekarang ini tekanan kehidupan tinggi. Kita pun tahu dalam keadaan sekarang ini emosi manusia cepat berubah, kan? Kadang-kadang benda kecil je pun jadi besar. Benda yang tak sepatutnya dipertelingkahkan, dia jadi satu pergaduhan besar dan sebagainya. Jadi di antaranya, maka hiburkanlah hati kita untuk mendapatkan ketenangan. Tanya diri kita sendiri, tepuk dada kita, maka kita tahu sebenarnya apa perkara yang boleh menjadikan hiburan yang akhirnya mendatangkan ketenangan. Ingat, hiburan ini tidak hanya kepada muzik, tetapi perkara yang paling utama, kefahaman hiburan yang diletakkan dalam Islam ataupun yang diletakkan dalam maksud hiburan itu sendiri adalah sesuatu yang menenangkan jiwa kita, sesuatu yang mententeramkan jiwa kita, dan itulah yang kita nakkan. Jadi berhiburlah untuk ketenangan, bukan berhibur untuk kelalaian dan akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada DJ Zir dan terima kasih kepada sidang pendengar sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita bersama.
1: InsyaAllah, Masya Allah, itu dia. Jadi terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih DJ Zira kerana bersama dalam Ijaz Entah Jawab Anas Soal. Sebentar tadi sama-sama kita dengarkan bermula 4:16 minit pagi, Fitrah Yang Terbatas, perkongsian mengenai hiburan dan juga sebagainya yang dibenarkan dalam Islam ni, untuk kita semualah, apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak melampaui batas. Itu dia tajuknya, yang Fitrah Yang Terbatas tu. Okey, baik. Kita bersama di waktu yang kedua tugasan 6 edisi hari ini. Alhamdulillah, 26 Safar 1448 Hijri. Hari ini juga bersamaan 10 Ogos 2026 Masihi. Alhamdulillah. Dan bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, yang bila masuk je angka 8 dalam saban tahun ni, sebenarnya kita dah terfikir sesuatu lah. Sesuatu tu bermaksud semangat kecintaan kita kepada negara. Tapi memanglah bukan kita datang ke rasa cinta ni untuk bulan Ogos je, tidak. Ini sepanjang tahun ni, kadang tengok sukan pun kita boleh rasa macam tiba-tiba air mata tu menetes. Boleh lihat kemenangan kontingen pasukan-pasukan sukan negara ni, kan? Terutama yang baru saja berlalu, Commonwealth yang berlangsung di Glasgow, dan begitu jugalah kita yang melihat apa jua perpaduan yang ada dalam negara kita ni. Sudah tentulah semangat hari kebangsaan yang akan kita sambut saban tahun 31 Ogos 2026 tahun ini, dan saban tahun juga insyaAllah jika diberikan umur 2027-2028. Ada yang mungkin sebelum-sebelum ini pun menyambutnya, Alhamdulillah, kan? Dan kita semua sebagai rakyat Malaysia tentu berbangga. Tapi tanggungjawab kita perlu diteruskan untuk kita sentiasa kekalkan perpaduan yang ada, hidup dalam berbilang kaum insyaAllah. Dan ada mungkin perkara yang akan ambil kongsikan jugalah, bagaimana kita nak tanamkan rasa kecintaan kita dalam negara kita ni insyaAllah. Nanti kita akan bawakan secara berkala setiap jam tugasan Amri insyaAllah. Kita nak dengarkan dari Aula bergandingan bersama Jenny Nadirah Chin Ulul Azmi, dan kita akan bawakan saudara juga untuk dengarkan Tamadun Islam pada pukul 5:15 pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Islam itu sebuah agama yang berteraskan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu Wa Taala mahu melihat kita menjadi umat yang berilmu. Kejahilan merupakan suatu yang besar implikasinya. Antaranya kejahilan boleh membawa manusia kepada berkata-kata, bertindak dan berpendirian yang mengakibatkan ia terjerumus ke lembah syirik kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Al-Quran itu menjadi sumber ilmu yang tidak dapat dinafikan. Maka janganlah kita hendaknya menjadi sebagai umat Islam yang mengaku Islam, mengaku mempraktikkan Islam, mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, merasa tidak bersalah, bahkan berbangga dalam mempersoalkan sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kejahilan kita. Maka jadilah kita umat yang berilmu dengan membaca, memahami, menyebarkan Al-Quran itu. Mudah-mudahan dengan Al-Quran, kita akan menjadi umat yang berilmu.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 50.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Inna syajaratazzaqum.
0: Ingatlah, sesungguhnya pokok zakum.
1: Ta'amul athim.
0: Buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa dalam neraka.
1: Kalmuhli yagli fil butun.
0: Makanan ini pula panas seperti tembaga cair mendidih dalam perut.
1: Kaghalyil hamim.
0: Seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya.
1: Khudhuhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim.
0: Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka, renggutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim.
0: Kemudian curahkanlah di atas kepalanya azab seksa dari air panas yang menggelegak.
1: Dhuq innaka antal azizul karim.
0: Serta dikatakan kepadanya secara mengejek, rasalah azab siksa. Sebenarnya, engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat dalam kalangan masyarakatmu.
1: Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun.
0: Kemudian dikatakan kepada ahli neraka umumnya, sesungguhnya inilah dia azab siksa yang kamu dahulu ragu-ragu terhadapnya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, kita akan bawakan saudara juga untuk sama-sama dengarkan halaqah hadis yang akan dibawakan pada pukul 5.40 minit pagi. Dan sementara itu, kita nak kongsi juga ucapan tahniah dan juga syabas kepada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, iaitu YAPIM, atas kejayaan menerima Golden Excellent Award sempena Melaka International Halal Festival MIHF 2026. Jadi semoga kejayaan ini, insyaAllah kita doakan untuk terus menyemarakkan usaha YAPIM, melakar lebih banyak kecemerlangan dan memberi manfaat kepada masyarakat lah. Ini yang kita doakan, insyaAllah. Dan ini sempena dengan Melaka International Halal Festival 2026. Sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, iaitu YAPIM. Dan jom sama-sama kita dengarkan juga dari Umar Razid, bergadikan bersama Hazamin Intim Nabi Putera Allah, Nabri Putera Abdullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak berbicara tentang jangan mati melainkan dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz zanna billah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar sekalian, sebesar mana sekalipun dosa yang pernah dilakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke halqum. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima taubat hamba-hambanya. Bersangka baik kepada Allah bukan bermaksud berani melakukan maksiat lalu berharap terus diampunkan. Sebaliknya, husnuzan ialah hati yang bersungguh-sungguh bertaubat, memperbaiki diri dan yakin bahawa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosanya. Ada orang yang menangis kerana terlalu banyak dosa sehingga merasakan dirinya sudah tiada harapan lagi mendapat keampunan Allah. Itu bukan sifat seorang mukmin. Syaitan sangat suka apabila manusia berputus asa daripada rahmat Allah. Ketika saat-saat terakhir kehidupan pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya memperbanyakkan sangka baik kepada Allah. Yakinlah Allah akan mengampunkan, menerima taubat dan merahmati kita. Lidah dibasahi dengan kalimah tauhid, hati dipenuhi harapan kepada Allah dan jiwa tenang untuk bertemu dengannya. Sebab itu, jangan tunggu usia tua untuk membina hubungan yang baik dengan Allah. Biasakan lidah kita dengan istighfar, biasakan hati dengan taubat, biasakan diri dengan solat, sedekah dan amal soleh. InsyaAllah, apabila saat kematian tiba, hati kita akan lebih mudah bersangka baik kepada Tuhan yang selama ini kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hey, itu maklumat dan juga panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.01 minit pagi. Jadi yang dah bangun pada pagi ini, bolehlah kita bersih-bersihkan diri untuk bersiap bagi menunaikan solat fardu subuh. Ada pun mungkin yang akan bersolat di masjid dan juga surau, pandu berhati-hati. Ada yang mungkin jalan kaki tu, hati-hatilah tengok kenderaan-kenderaan kan. Kita tahu sebenarnya pagi-pagi ni, waktu dalam keadaan sunyi ni, kita pun tak boleh nak expect jugalah wayang mandu kenderaan ni. Saya pun pernah jugalah merasai tiba-tiba dipotong dengan kenderaan yang sangat-sangat laju. Terkejut kita, tiba-tiba je ada kat belakang kan. Tapi tak apa, kita doakan sebelum keluar rumah tu, jangan lupa walaupun kita nak menunaikan solat, nak pandu kenderaan dan juga sebagainya, kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan perjalanan kita. Moga selamat sampai ke masjid, ke surau insya-Allah. Dan dapat sama-sama tunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Untungnya, gembira. Dan kita rasa cemburu juga pagi ni kan. Tapi tak apa, insya-Allah moga Allah kurniakan kita kesempatan satu hari nanti. Sesiapa yang mungkin dalam hatinya tersimpan azam satu hari nanti nak berjemaah solat subuh, insya-Allah teruskan kekuatan ini. Mana tahu satu hari nanti Allah akan bangunkan kita waktu yang tepat. Dan dah bangun pagi ni pun insya-Allah moga dapatlah sama-sama kita ambil juga keberkatan fardu subuh ini untuk kita sama-sama berjemaah insya-Allah. Dan jangan lupa solat sunat subuh, qabliyah subuh untuk sama-sama kita lazimi. Dan kita akan kembali insya-Allah di waktu yang ketiga selepas pukul 6 pagi nanti. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai, samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Ulama kata, adab pertama dalam berdoa, pastikan kita berdoa dengan ikhlas. Yang kedua, kita mulakan dalam doa kita itu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti dengan salawat. Maka lepas itu, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita pohonkan. Nombor tiga, adabnya, menutup doa juga dengan pujian kepada Allah, diikuti pula dengan salawat kepada baginda Rasul. Adab keempat, bersungguh-sungguh ketika kita berdoa. Yang kelima, doa dengan penuh harap, dan ulama syorkan kepada kita, kita mengangkat ya kedua belah tangan kita ini. Nombor enam, kita berdoa dengan sabar. Kita sabar menanti doa kita itu dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh, adab berdoa iaitulah kita sentiasa berdoa dalam semua situasi. Sama ada kita senang, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berada dalam keadaan kita susah, kita lemah, lebih-lebih lagi lah kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor lapan, adab berdoa iaitulah jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan orang. Dan yang terakhir, kita dalam berdoa, kita menyeru nama Allah dengan asma Allah Al-Husna.
4: Salam FM.
5: #penyiaranjakim.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tetapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bersama Ana Ismi Amri. Pagi yang indah hari Isnin, 26 Safar 1448 Hijri. Hari ini 10 Ogos 2026 Masihi. Moga hari ini hari yang indah, baik-baik saja untuk kalian semua. Kita doakan insya-Allah. Jangan lupa pagi ni juga Amri nak kongsi di mana ada amaran ribut petir ya, dan juga hujan lebat serta angin kencang dijangka di negeri Kedah, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling, di Kulim dan juga Bandar Baharu Utara termasuk di Pulau Pinang, Perak, termasuk di Kerian, Negeri Sembilan, Pulau Desa dan juga Rembau dan juga Melaka sehingga 9 pagi, di mana amaran ini dikeluarkan pada pukul 5.45 minit pagi oleh Met Malaysia 10 Ogos 2026. Jadi bolehlah untuk kita bersiap-siap untuk keluar awal untuk elakkan kesesakan lalu lintas. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kita dengarkan Amir Yusof dan juga Rahim Intim serta Syed Yassin, Cintamu. Salam FM, salam untuk semua.

0: عليه وسلم.
1: Lima kehebatan, lima ketinggian, lima kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita. Cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita. Cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalannya diberikan tangan kanan. Maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serot sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
2: Salam FM.
3: Hashtag penyiaran jakim.
4: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Baik, balik bersama Anais Mia Amri. Kita nak sambung untuk kita kongsikan. Sebelum kita nak bawakan saudara dengarkan Nida Ul Islam tepat 6.30 minit pagi, tajuk-tajuk utama yang kita nak bawakan di laman nasional berita RTM. Untuk dapatkan berita yang sahih lagi tepat, jangan lupa untuk layari berita.rtm.gov.my. Yang pertama, Pahang raih tangga pertama Indeks Perpaduan Nasional 2025. Alhamdulillah ya, tahniah untuk negeri Pahang. Dan seterusnya juga kita kongsikan gempa bumi sederhana melanda selatan Sumatera. Ia berlaku kira-kira 11.15 malam Ahad, di mana laporan yang dikongsikan dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Seterusnya juga, KKM lulus peruntukan segera tambah baik, kemudahan dikemar, perkukuh akses kesihatan orang asli. Di mana Kementerian Kesihatan yang meluluskan peruntukan serta-merta ya, sebanyak RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan KK Kemar di Greek ya, dalam usaha memperkukuh perkhidmatan ataupun aspek kesihatan yang ditawarkan di klinik kesihatan tersebut. Alhamdulillah ya. Dan kita kongsikan juga kepada saudara, polis kesan 4 lelaki disyaki pecah masuk rumah. Ini kena berhati-hatilah ya, khususnya kita yang nak keluar rumah pagi ni. Jangan lupa juga kuncikan semua pintu-pintu, pastikan dah tertutup, kunci betul-betul eh. Kita risau jugalah, maklumlah hari ni kita bekerja, anak-anak pun mungkin bersekolah eh. Tak ada orang di rumah. Jadi jiran-jiran pun mungkin ramai yang bekerja, keluar mencari rezeki eh. Jadi mungkin agak sunyilah waktu Isnin hingga Jumaat ni, contoh daripada pukul 8 pagi hingga ke 5 petang begitu. Jadi kita kena berhati-hati, dan kita juga sebagai jiran-jiran yang mungkin waktu siang itu ada, saya kat rumah ada siang macam itulah, kita pun kena jadi selalulah pandang-pandang, jenguk-jenguk luar rumah tu kan, kok-kok lah eh, tiba-tiba ada bunyi. Kita tahu jiran kita tak ada rumah kan, jadi rupa-rupanya ada orang hantar parcel. Itulah, banyak order online punya barang-barang kan, begitulah eh, berbelanja online. Dan seterusnya juga, baju sekolah Nadi buka peluang jana pendapatan bantu keluarga berjimat. Nah, kongsi Menteri Pendidikan. Dan kita bawakan kepada saudara, Masjid Zaid bin Thabit terima peruntukan RM100,000 di mana ia untuk kerja pembaikan dan penyelenggaraan Masjid Zaid bin Thabit di Desa Tun Razak. Kita kongsikan juga Jerebu 8 kawasan di Sarawak. Johan Setia di Selangor catat IPU tidak sihat. Berhati-hati nak keluar, jangan lupa pakai mask. Dan terakhir, kita nak kongsikan juga penipuan digital, silibus pencegahan perlu diperkenalkan. Kongsi pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Oh, ini menarik juga eh. Di mana ia satu silibus mengenai pencegahan penipuan digital yang wajar sangat diperkenalkan susulan kes melibatkan jenayah berkenaan yang semakin berleluasa, terutama kepada Mereka ni tahu-tahu je akaun kita ni ada duit. Nasiblah saya tak berapa sangatlah kan. Alhamdulillah lah ada kan. Tapi ada yang ada ratusan ribu ringgit tu. Macam mana ke? Kadang saya terfikir juga. Macam mana mereka ni dapat kesan akaun yang mungkin selepas dapat duit pencen dan juga sebagainya kan. Jadi kena berhati-hati lah. Ada yang saya lihat juga yang golongan-golongan warga emas kan yang kehilangan beratus-ratus ribu ringgit akibat penipuan digital. Ada juga yang saya baca sebelum ni yang diterbitkan oleh portal berita-berita tempatan ni, ada yang boleh habiskan RM700,000 dalam masa 21 hari. Ya Allah, itu bukan kena scam eh. Itu kerana berbelanja dengan diri sendiri. RM700,000 tu adalah duit pencen. 21 hari eh. Wow. Itulah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik jugalah eh. Dan kita akan bawa ke saudara untuk sama-sama dengarkan terlebih dahulu. Ani Imlan, Hasbi Rabbi. Dan jangan lupa seperti yang dikongsikan tadi, Nidaul Islam akan bersama kita 6.30 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni, dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau. Dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allahumma ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari, ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita Allahumma ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah, tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mengutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam untuk semua.
8: Ya, kembali bersama Anais Amri. Kat belakang tu macam kena tembak pula pagi ni kan. Kalau kena tembak Amri kat sini, tak adalah suara ni keluar. Okay, pada pagi ni sebenarnya kita nak kongsikan lah kepada saudara. Di mana lagi kita berada di?
4: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi. Ya,
8: jadi pagi ni sebenarnya kita nak kongsi tentang ramai yang memandu. Semua kita memandu. Saya datang ke konti pun menunggang. Pagi ni bukan mengundang, menunggang. Pagi ni menunggang motosikal.
7: Jadi saya akan gunakan dulu kenderaan ni setiap hari. Sebenarnya setiap hari saya akan gunakan motosikal dan juga kereta saya akan gunakan setiap hari. Betul. Tapi adalah kalau hari yang cuti tu mungkin tak keluar lah kan. Jadi kalau hari yang saya rasa saban hari lah saya akan gunakan, setiap hari saya akan gunakan kenderaan. Betul. Jadi begitu juga tuan-tuan dan perempuan sebenarnya kan, peringan-peringan kita. Pagi ni mungkin ada yang sedang memandu dan juga sebagainya. Ini sebenarnya saya suka ambil topik-topik pagi ni adalah berdasarkan perkara yang saya lihat setiap hari. Dan saya akan tunjuklah dan akan minta bos saya beri kelulusan. Dan kemudian barulah kita akan gunakan dan kita akan bawakan tajuk ini kepada saudara-saudari. Semalam sebenarnya saya terperangkap dalam satu kesesakan yang luar biasa lah sebenarnya. Di satu albuh raya ni sebenarnya. Jadi memang agak-agak sesak. Saya pening kepala saya. Memang lama sangat. Lama sangat. Tapi apa yang sebenarnya dia taklah memeranjatkan. Tapi kadang-kadang bila kita pandang, saya duduk di lorong yang pertama. Bila saya pandang lorong yang hujung sekali kan, ada tiga lorong lebuh raya tu. Dan tiba-tiba, kenapa ada lorong yang keempat? Kadang-kadang kita terfikir pula. Rupanya laju je mereka. Tak ada lah laju. Tapi mereka, kita berhenti, mereka tu berjalan sikit-sikit-sikit. Ikutkan hati ni, rasa macam nak je jadi macam mereka ni kan. Tapi perlu ke dan juga boleh ke waktu jalan yang betul-betul sesak tapi kita gunakan laluan kecemasan ni untuk kita bukanlah lari tapi kita elak sedikit daripada kesesakan yang berlaku. Tapi bagaimana pula dengan kami ni? Saya sendiri yang berada di lorong-lorong yang dibenarkan. Lorong 1, lorong 2, lorong 3 ni. Dan bukan lorong kecemasan. Tapi tetap menunggu dengan sabar. Kan? Tapi saya pernah dengar lah ada seorang kawan saya bercerita lah. Dia kata orang yang mampu duduk dalam kesesakan ni tanpa mencuri peluang untuk lalu di laluan kecemasan ni adalah orang yang sabar. Saya kata kenapa? Kerana dia mampu untuk menunggu laluan tersebut hingga selesailah lepas kesesakan tersebut tanpa mengambil peluang ataupun kita lupalah pula dalam bahasa Melayu. Take for granted apa? Mengambil kesempatan lah. Mengambil kesempatan untuk lalu di laluan kecemasan. Okey, boleh komen pagi ni. InsyaAllah yang memandu pun saya nak dapatkan pandangan-pandangan daripada tuan-tuan dan puan-puan lah kan. Nanti kita kongsi-kongsikan jugalah. Ada yang berlaku jugalah tentang laluan kecemasan ni. Sebentar lagi insyaAllah. Dan kalau ada yang nak kongsi kepada kami tentang guna laluan kecemasan ketika jalan sesak, salah ke ataupun boleh kita maafkan, 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Saya nantikan. Kita dengarkan Darwish Abu Ubaidah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Sari Islam.
1: Liberalism. Istilah liberalism ialah fahaman yang mengutamakan kebebasan mutlak berpotensi menyaingi autoriti wahyu dan hukum-hukum agama.
0: #penyiaranjahil.
2: Baik, kembali bersama Ana Ismi Amri. Sekarang ni mungkin ada saya baca di perkongsian salah satu platform media sosial ni. Sekarang ni cuaca memang sangat-sangat panas kan. Ada yang sampai waktu

waktu malam pun rasa bahangnya. Dan sebenarnya memang betul lah, sebab saya kadang-kadang periksa jugalah kan, kita punya berapa darjah hari ni kan, kita punya kepanasan tu kadang-kadang lebih daripada 30 walaupun waktu malam sebenarnya kan. Sampai begitu sekali dah. Tapi ada nasihat yang terbaik untuk kita sampaikan. Jangan lupa banyakkan minum air kosong, air masak kan dan juga sebagainya. Tapi janganlah minum yang dalam keadaan sejuk tu, sebab kita faham bila cuaca yang panas, tambah-tambah lagi waktu siang sebegini kan, kan kita rasa macam nak sesuatu yang sejuk untuk masuk ke dalam tubuh badan kita. Betul, kan. Tapi kadang-kadang ia memberi sedikit mudarat lah kan, boleh menyebabkan kita kadang-kadang batuk dan juga sebagainya lah. Memang betul kita perlukan air, tapi kalau kita kerap minum air yang sejuk sebenarnya kan, ya, memang ada yang kongsi bagus untuk tubuh. Tapi dalam masa yang sama, kita takut berlawanan. Tapi bila panas dan sejuk ni, jadi tekak kita mungkin tak berasa selesa dan mungkin mengakibatkan batuk dan juga sebagainya. Banyak jugalah saya tengok kan, ramai rakan-rakan ni ada yang kongsi juga, betul ke saya seorang je ke yang rasa sakit tekak dan juga sebagainya. Rupanya memang ramai yang bersetuju akibat cuaca yang tidak menentu sekarang ni kan, panas, tiba-tiba hujan dan juga sebagainya. Tapi sama-samalah kita untuk jaga kesihatan, insyaAllah. Bukan apa, sebabnya kadang-kadang bila kita sukar untuk berbicara kan, kadang-kadang disebabkan batuk dan juga sebagainya. Sukar juga sebenarnya bila kita contohnya mereka yang nak membaca Al-Quran dan juga sebagainya kan, boleh terganggu dengan kesihatan kita ni. Jadi kenalah sama-sama kita jaga kesihatan yang baik, insyaAllah. Exercise juga sebelum keluar rumah ni, jangan lupa minum air masak dalam suhu bilik tu, itu yang terbaik sebenarnya. Saya pun dah dinasihatkan oleh doktor dan kita nasihatkan kepada kalian juga, insyaAllah. Kita boleh minum tapi kurangkan sedikit. Minum air suhu bilik tu adalah yang terbaik lah, insyaAllah. Dalam masa sama kita boleh gunakan suara kita ni, masyaAllah, mana yang sedap baca Al-Quran tu, masyaAllah kan. Jadi bolehlah lancar bacaan, insyaAllah. Ada yang mungkin suka berbicara macam saya ni, dapatlah berbicara dengan lancar, sebab kita takut nanti kena batuk dan juga sebagainya. Itu yang kita nak jauhkan lah, insyaAllah. Tapi yang paling penting adalah kita jaga kesihatan kita dalam cuaca ataupun keadaan cuaca yang tidak menentu sebegini, insyaAllah. Moga Allah kurniakan kita kesihatan yang terbaik, mudahkan kita juga untuk beribadah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi bulan Ogos, bulan kemerdekaan, untuk sama-sama kita sambut kan. Jadi lagu-lagu patriotik pun sering berkumandang. Walaupun Salam FM menyiarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan, kita pun boleh siarkan lagu-lagu yang menjentik semangat perpaduan, semangat yang kita sukar nak gambarkan. Tapi kita hanya satulah yang mungkin kita boleh fikir, sayang dan cinta kepada negara kita, Malaysia, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Metropolitan, Fikirkan Boleh, insyaAllah. Apa jua yang kita lakukan, kena fikirkan boleh dan juga positif setiap masa, insyaAllah.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: 6.23 minit pagi. Selepas ini kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi bagi kita dengarkan berita dari dalam serta luar negara serta berita sukan juga insyaAllah. Jangan lupa juga di media sosial kita, di Instagram, Threads, di Facebook kami, di mana lagi. Boleh kongsikan juga kepada kami di nombor telefon kami lah, WhatsApp konti kami 011-1317-2911, 03-22825656. Hadirin pula, ini macam orang ada depan saya ni, bukan? Peringat-peringat sekalian ni, pernah tak kan bila jalan sesak teruk ni, kereta tak bergerak-gerak, macam saya kena semalam lah kan. Tapi sebelah tu, ataupun terampak sebelah kiri kita ni, kan selalu sebelah kiri lah kan, memang kiri lah laluan kecemasan tu kan. Pernah belah kanan macam dua negara tu, sebelah kiri betul. Kita nampak sebelah tu, laluan kecemasan tu kan kosong, tapi kita nampak kereta ada yang ambil kesempatan untuk lalu kan. Masa tu terlintas dalam hati kita kan, boleh tak kalau kita nak lalu kat situ, sampai macam tu sekali, kan. Jadi kalaulah tiba-tiba fikiran tu tiba-tiba keluar untuk rasa nak guna laluan kecemasan, ikut bagaimana orang lain yang guna tu kan, kan alasan kita mungkin nampak mudah, sebab kita rasa macam nak cepat untuk kita sampai ke destinasi. Tapi kadang-kadang ada persoalan yang bermain lah di fikiran kita ni. Persoalannya adalah bila kita gunakan laluan kecemasan, bukan sebab ada kecemasan pun, tapi sebab kita nak sampai cepat, kita tak sanggup untuk menanti di apa ni, lorong-lorong yang dibenarkan ni kan. Jadi mungkinlah kita rasa, adakah kita sedang buat kesalahan, ataupun bagi orang-orang yang mungkin nampak apa yang berlaku tersebut lah kan. Memang kita nampak lah, bukan satu dua kereta, banyak kereta yang lalu di laluan kecemasan tu. Adakah kita boleh maafkan? Boleh kongsikan kepada kami. Jangan lupa nombor-nombor yang tertera yang Amri kongsikan sebentar tadi kepada saudara. Jom kita dengarkan Khalifah, ini dia satu kalimah. Salam FM, salam untuk semua.

Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Sistem pemeriksaan bagasi di lapangan terbang seluruh negara akan ditambah baik bagi memperkukuh kawalan keselamatan dan mengesan barangan terlarang dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu turut mengambil kira penggunaan teknologi dan mesin pengimbas lebih canggih.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin juga berkata skop pemeriksaan juga akan diteliti supaya tidak hanya tertumpu kepada ancaman persenjataan, sebaliknya turut meningkatkan keupayaan mengesan barangan kontraban termasuk dadah. Senada dengan itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menggesa sistem saringan juruterbang dan kru kabin diperketat bagi menutup kelompangan keselamatan penerbangan negara. Beliau mencadangkan saringan sebelum bertugas dilaksanakan secara bersama oleh syarikat penerbangan, pihak berkuasa kawal selia dan polis narkotik. Menurutnya, petugas boleh diarahkan melapu diri sehingga 2 jam lebih awal dan hanya dibenarkan bertugas selepas melepasi saringan ditetapkan. Beralih kepada isu lembaga tabung haji, tindakan tegas berlandaskan undang-undang akan diambil terhadap mana-mana individu atau entiti yang didapati melanggar amanah serta prinsip tabik urus institusi itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap salah guna kuasa, penyelewengan atau kelemahan pengurusan yang menjejaskan kepentingan pendeposit. Kenyataan itu menyusuli titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji disiasat secara menyeluruh. Sementara itu, pakar ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan pelaburan bermasalah lembaga tabung haji perlu melalui audit forensik bagi mengenal pasti punca sebenar kerugian yang berlaku. Kata beliau, langkah itu penting bagi menentukan sama ada kerugian berpunca daripada risiko pelaburan biasa atau mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
2: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Esok, satu sidang Dewan Rakyat akan diadakan bagi membahaskan laporan RCI berhubung pengurusan dan tadbir urus tabung haji. Dalam pada itu, usaha pemulihan dan perstrukturan lembaga tabung haji menunjukkan perkembangan positif susulan pengukuhan tadbir urus dan prestasi keuangan institusi itu. Menurut pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, peningkatan agihan keuntungan kepada 3.5% bagi tahun keuangan 2025 mencerminkan kedudukan keuangan tabung haji yang semakin kukuh. Bagaimanapun katanya, keberkesanan reformasi perlu dinilai secara menyeluruh termasuk pelaksanaan syur RCI. Pakatan Harapan PH bersedia meneliti rundingan pengagihan kerusi dengan Barisan Nasional BN bagi menghadapi pilihan raya Negeri Melaka akan datang. Pengarah Komunikasi PH, Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu boleh diperhalusi demi kestabilan politik negeri susulan keterbukaan BN untuk berunding mengenai pengagihan dan pertukaran kerusi.
3: Saya rasa keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita meneliti kerana kita tahu di Melaka, BN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di mungkin peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi yang juga Menteri Komunikasi memaklumkan bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
4: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambah baik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, program latihan Khidmat Negara 3.0 Semakan Calon Siri 4 2026 khususnya kelahiran 2008 boleh dibuat menerusi sistem EPLKN mulai 11 pagi ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar, calon terpilih turut menerima pemakluman menerusi sistem pesanan ringkas SMS bagi mengelakkan mereka terlepas maklumat. Calon terpilih perlu mengesahkan kehadiran selewat lewatnya 18 September, manakala latihan berlangsung dari 3 Oktober hingga 16 November. Pelaburan asing ke Malaysia perlu membawa teknologi baharu dan membantu meningkatkan keupayaan syarikat tempatan untuk berkembang sebagai pengeluar serta pengeksport. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan akan menilai ekosistem perniagaan sebelum meluluskan pelaburan baharu bagi memastikan ia melengkapi bukan menjejaskan pemain tempatan. Langkah itu penting bagi membina ekosistem industri yang lebih berdaya saing di peringkat global. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas yang disyaki membawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Palestin Varsin Agavikan Shahin berkata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya pada Oktober susulan penolakannya terhadap pelan damai. Menurut Shahin, keganasan peneroka haram Israel di tebing barat kini semakin terancang dan bersenjata sehingga menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian sayan konflik berkenaan. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas turut menggesa semua pihak terlibat memikul tanggungjawab masing-masing dan mematuhi perjanjian berkenaan. Ia termasuk menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaan perjanjian atau menggugat gencatan senjata. Rundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata pakar kedua-dua pihak sedang memuktamadkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Beliau bagaimanapun menegaskan rundingan itu tidak bermakna Selat Hormuz akan dibuka semula. Iran ketika ini hanya berunding dengan Amerika Syarikat menerusi pihak pengantara. Akhir sekali sukan bola sepak, Johor Darul Takzim JDT menutup kempen pramusim dengan keputusan seri tiga sama menentang gegasi Liga Perdana Inggeris Chelsea FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz berkata dengan prestasi anak buahnya yang mempamerkan semangat juang dan karakter tinggi berdepan pasukan bertaraf dunia itu. Aksi berkenaan turut menguji ketahanan fizikal dan taktikal JDT menjelang musim baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Salam FM di Lembah Kelang 91.1. Cameron Highlands 105.1.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: Johor 95.6.
9: 102.5 di Melaka.
10: Salam FM. Salam untuk semua.
11: Terus dengarkan Salam FM.
12: Salam FM.
13: Salam FM. Salam untuk semua.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin. 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
15: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
16: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
15: seperti biasa saya Yuni Yunus
16: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
15: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
16: saya Arif Razi akan temani anda.
15: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Boleh dengarkan kami di Lembah Kelang frekuensinya 91.1. Nak paling mudah, paling senang sekarang di video internet pun boleh dengar kami di RTM Click. Dan juga boleh tonton dan juga dengar keseluruhan saluran RTM dengan percuma. Betul-betul percuma. Alhamdulillah ya. Pagi yang indah kita bertemu di tanggal 26 Safar 1448 Hijri dan hari ini 10 Ogos 2026 Masihi. Hari Isnin, hari untuk kita mulakan pekerjaan kita, rutin-rutin harian kita. Mungkin ada yang mula bekerja pada hari inilah, khususnya negeri-negeri kumpulan B kan. Dan mereka yang berada di negeri kumpulan A dah bekerja semalam hari Ahad. Jadi insyaAllah moga kita jadi hamba Allah yang sentiasa dekat dengannya. Dan insyaAllah pagi ni nak keluar pun baca doa untuk kita pandu kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi hari yang mungkin hantar anak ke sekolah terlebih dahulu. Dan kemudian barulah ke tempat kerja masing-masing insyaAllah. Moga apa yang kita lakukan pada hari ini, tak kisahlah ya, lelaki ataupun para suami yang keluar mencari rezeki untuk keluarga, isteri yang mungkin keluar bekerja juga untuk membantu meningkatkan lagi ekonomi rumah tangga tersebut, insyaAllah kita doakan yang terbaik. Moga Allah kurniakan keberkatan dan yang paling penting dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, insyaAllah ya, dan dijauhi daripada fitnah dunia. Itu yang kita minta sangat ya. Moga Allah jauhkan segala-galanya. Jom kita nak dengarkan kepada saudara pagi ini apa yang dibawakan oleh keluarga Ustaz Akil. Jom sama-sama kita dengarkan.
5: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
6: Baik Ustaz Akil, hasil keputusan pemeriksaan hari itu saya dah dapat dan alhamdulillah semua baik. Ini rekod yang diberi. Saya buat satu salinan lah untuk Ustaz ya.
12: Alhamdulillah.
17: Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Risau juga sebab dah lebih setahun suami saya tak buat apa-apa medical check up. Dia kan pernah sakit masa muda dulu. Tapi alhamdulillah syukur semuanya baik je. Alhamdulillah.
6: Betul tu puan. Saya rasa ustaz ni ada jaga pemakanan kot.
12: Jaga tu tak sangat doktor. Tapi satu perkara saya selalu amalkan. Puasa sunat. Konsisten alhamdulillah. Puasa Isnin dan Khamis.
6: MasyaAllah, itu memang perkara yang sangat-sangat bagus lah. Kalau ikutkan, memang ada kajian pun untuk kesihatan puasa ni sebenarnya membantu meningkatkan fungsi kognitif, mencegah penyakit neurodegeneratif iaitu gangguan saraf atau kehilangan fungsi neuron macam penyakit Alzheimer dan Parkinson tu.
12: Puasa ni doktor boleh tingkatkan kawalan gula kan doktor? Saya ada baca hari-hari.
6: Betul-betul. Memang dia menurunkan risiko diabetes, menstabilkan kadar kolesterol dan kurangkan risiko penyakit jantung lah.
17: Masya Allah. Banyak sungguh kebaikan berpuasa ni kan, abang, doktor? Selain kita dapat pahala, kita dapat kawal nafsu diri dan juga nafsu memberi belah punya juga. Dari sudut kesihatan pun membantu banyak.
6: Ya, betul tu puan. Apabila kita rehat tak makan, sistem pencernaan kita juga ni sebenarnya dapat berehat. Kalau tak, dia tak berhenti kerja. Bila dapat rehat, insyaAllah dia akan bertambah sistem metabolism kita.
17: Betul kan doktor? Kalau tak, kita ni masa tidur je tak mengunyah. Kalau buka mata je, ada je benda nak makan kan?
6: Itulah dia, biasalah orang kita kan. Ni Ustaz, saya nak bertanya jugalah Ustaz. Kenapa ya puasa sunat Isnin dengan Khamis je? Bukan hari lain?
12: Oh, hari Isnin ni hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hari Khamis pula amalan kita dibentangkan. Maka sebaik-baiknya kita ni amalan dibentangkan dalam keadaan kita berpuasa.
6: Oh, faham. Tapi kalau puasa hari putih pula tu macam mana Ustaz?
12: Kita kan ada banyak kalender. Ada kalender Masihi, kalender Hijrah dan kalender umat Islam. Kalender Hijrah ni setiap 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariah disunatkan berpuasa sebagai tambahan ibadah.
6: Baik. Terima kasih Ustaz. Yelah, sebenarnya saya pun buat juga puasa sunat ni. Tapi memang betul, hasil kajian dan sebagainya memang kita akan rasa lebih sihat Ustaz.
12: Bagus doktor. Walaupun doktor ni dalam dunia hakiki sebagai seorang pakar sains perubatan, tapi sebagai umat Islam, hikmah yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita wajib kita amalkan. Semuanya pasti ada kebaikan.
6: Betul Ustaz. Baiklah, tanya Ustaz. Alhamdulillah tak ada sebarang masalah kesihatan lah yang perlu Ustaz risaukan.
12: Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih doktor.
17: Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi doktor. Lega hati saya. Nanti saya pun nak buat medical check up jugalah. Ya bang? Kok ada sakit lain pula kan?
12: Ya

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Okay, selamat berpuasa kepada yang berpuasa sunat hari Isnin hari ini ya. Jadi pada pagi ini yang memandu pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Kita bawakan jugalah topik pada pagi ini tentang gunakan laluan kecemasan dengan pelbagai alasan, wajar ataupun tidak, kan? Kita tahu sebenarnya laluan kecemasan ini merupakan kemudahan yang disediakan untuk memastikan keselamatan dan juga melancarkan pergerakan lah ketika berlaku sesuatu kecemasan, kan? Tapi namun begitu, terdapat segelintir pengguna jalan raya yang menggunakan laluan tersebut dengan pelbagai alasan, seperti ingin elakkan kesesakan lah, kejar masa lah, dan ada yang anggap keadaan tak begitu serius pun, bolehlah saya gunakan. Kalau tak, apa guna lorong ni ada kalau kita tak gunakan? Begitulah, kan? Mungkin macam-macam alasan yang boleh kita create. Macam saya jugalah, saya gunakan macam-macam alasan jugalah pada pagi ni. Okay, pada pagi ni kita nak bacakan juga komen daripada pendengar kita. Jua hamba ni memang the first pagi ni. Tapi tak apa ni, saya kongsikan. Katanya saya memandu pagi ni, DJ. Tapi bagi saya memang tak wajar lah kalau nak gunakan laluan kecemasan tu sesuka hati kita. Walaupun tergesa-gesa, laluan tu sebenarnya disediakan untuk kenderaan yang dalam kecemasan, kan? Bayangkan kalau ambulans terperangkap disebabkan kita, siapa nak jawab? Dalam tu pula ada pesakit yang memerlukan rawatan, tak pasal-pasal kita pula yang menjadi penyebab lambat sampai ke hospital. Ya, betul, kan? Arian share juga ni, salam DJ, saya faham orang yang terpaksa gunakan laluan kecemasan ni kerana keadaan tertentu, mungkinlah tak boleh tahan sangat nak pergi tandas. Itu pun mungkin juga, kan? Salah satu alasan bernas yang untuk disampaikan. Tapi adakah ia boleh disengajakan ataupun wajar untuk kita maafkan ataupun perlu dielakkan? Kalau ada yang nak komen lagi, insyaAllah 03-2288-7111, WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Kita berbicara tentang kenderaan yang berada di perjalanan atau jalan lah, kan? Kita nak dengarkan lagu daripada Muaz pagi ni, Sejahtera di Perjalanan. Salam FM, salam untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wah, best kereta baru ni.
3: Okey, masuk duduk elok-elok. Mama, barang-barang untuk nenek semua dah bawa ke?
4: Semua dah ada kat belakang tu. Jomlah kita cepat, tak sabar nak naik kereta baru.
3: Okey, mari.

0: 뿌룸뿌안뿌룸뿌안 스시아뻐 기뜨 튜버 차카. 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. 아따오. 오늘 정말 아름다워요. 오늘 정말 아름다워요. 머스티 니오랑 아칸 해피상아 스바 유 기뜨 기뜨 푸지 이제 운뚝 니오랑 니오랑 아칸 해피 스판장하리 단 꼬랑 본다 빠빠 할러. 예스. Okay, Mariam akan balik tomorrow with another Bahasa Korea. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim.
2: Baik, terima kasih Mariam kerana berkongsi bahasa Korea. Ada yang mungkin nak melancong ke Korea. Ini sebenarnya peluang kita jugalah belajar sedikit basic lah secara asasnya untuk kita bertutur ataupun bila kita pergi ke tempat orang tu, mudahlah untuk kita greet mereka. Kalau kita nak beli makanan dan juga sebagainya, macam pernah buat dah. Biasalah kita dah 18 ke 19 negara dah melancong, tiba-tiba pula. Okey, pada pagi ni kita nak sambung tentang kita kongsi untuk mereka yang gunakan laluan kecemasan ni dengan pelbagai alasan. Wajar ke tidak? Boleh ke tak sebenarnya untuk kita ikut laluan kecemasan ni? Okay, ada yang share Uti Nurul. Assalamualaikum, dia kata lama saya tak masuk ni. Saya rasa baru seminggu je tak masuk ni. Bagi saya, alasan nak sempat nak cepat sampai kerja, sampai rumah ke dan juga sebagainya bukan alasan yang munasabah. Dia letak tanda seruan tu, marah sangat ni. Katanya kita sepatutnya merancang perjalanan lebih awal, bukan mengambil hak pengguna lain, menyusahkan kenderaan kecemasan. Tak fikir ke orang yang beratur, macam saya semalam, tak fikir ke orang yang beratur duduk di laluan yang sebenar tu. Kita tunggu je lah kesesakan tu, jalan sikit-sikit-sikit kan. Tak kesian ke kami ni? Macam itulah kan. Alah, meluahkan perasaan pula. Okey, ada yang kongsi juga ni, kata Fahmi, saya tak kira lah apa alasan pun, kalau bukan kecemasan ni janganlah guna pun kan. Kita mungkin rasa tindakan kita ni kecil, tapi kesannya sebenarnya besar kepada orang lain. Memang betul, macam abang kata tadi, laluan tu tak ada orang guna, so kita gunalah kan. Tapi risau pula bila kita guna kat depan nanti ada abang polis jawab dah sendiri. Betul, itu kita tak nak tu kan. Tiba-tiba waktu yang corner-corner tu kan, hujung-hujung tiba-tiba ada polis, tak pasal-pasal kita kena saman nanti. Jadi mungkin ada yang nak kongsi kepada kami juga, jangan lupa boleh WhatsApp kami, nanti kami kongsikan juga 011-1317-2911. Kita nak dengarkan dari The Helmets, Zalzil Zalzalah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri 9, 95.6.

Okey, baik, kita dengarkan daripada Fine cerita cinta kita. Alhamdulillah, selalu nampak seorang, salah seorang mereka ni semua aktif lah. Tapi seorang tu memang aktif sangat di media sosial dan orang-orang yang sangat-sangat hebat. Bekas penyampai radio Salam FM juga kan. Acap, memang orang yang sangat-sangat hebat. Saya nampak dia kalau saya pergi ke mana-mana, kalau beliau jadi host program-program nasyid dan juga sebagainya, nampak kata, oh terima kasih Salam FM, dia sebut. Bagus orang ni, alhamdulillah. Okay, kita nak sambung lagi untuk kita kongsi tentang guna laluan kecemasan dengan pelbagai alasan. Wajar ataupun tidak ni, ataupun ada boleh je kan, sesebab sesak kita bolehlah gunakan laluan kecemasan yang tidak digunakan. Habis siapa yang nak gunakan laluan tu, betul tak? Okey, jadi ada pendengar kita kongsi juga, Ain kata, Salam, cuba kita letakkan diri kita sebagai keluarga mungkin pesakit yang ada dalam ambulans ke kan, yang memerlukan rawatan. Tiba-tiba jalan yang boleh dilalui oleh ambulans tersebut, kita pula bersesak kat situ sampai lorong kecemasan pun jam. Tapi nak buat macam mana? Okey, betul jugalah kan. Ada yang share juga ni, saya pernah bang dekat satu highway tu, dekat lorong kecemasan pun jam. Sudah, sebabnya ada kemalangan berlaku di depan, kemudian dialihkan ke lorong kecemasan. Yang mereka-mereka ni pula ikut lorong kecemasan, konon nak laju, tak nak lalui jalan yang sesak. Last-last mereka pun sesak sekali. Saya nak ucapkan satu je, padan muka. Oh, janganlah macam tu kan. Tapi ya, betul jugalah kan. Sebabnya kalau ada berlaku kemalangan dan juga sebagainya, memang akan dialihkan ke tepi. Jadi yang mengikut lorong kecemasan ni, nanti mereka akan dapatlah nak kena masuk juga ke lorong yang ketiga, kedua, yang pertama kan. Jadi ya, jadi sesak empat lorong. Padahal highway tu, mungkin lebuh raya tu ada tiga lorong je. Jadi begitulah keadaan-keadaannya yang mungkin dapat kita kongsikan pada pagi ini daripada pendengar-pendengar kita. Dan Kak Medan Tudung Bawal akan bersama kita insyaAllah sebentar sahaja lagi untuk dibawakan kepada kita celotehnya, nasihatnya. Seperti biasalah, jom kita nak dengarkan dari Reza Hamizan, penyanyi daripada Seberang Tambak, Pelita Dunia. Salam FM, salam untuk semua.

Jadi kan Kak Bey dah perhati je tengok macam-macam ragam masyarakat kita kan. Maklumlah dah bulan kemerdekaan ni, Kak Bey dah nak tanya kita ni ada semangat tak untuk kibarkan jalur gemilang? Adakah rumah kita penuh dengan bendera? Ha? Kereta ada tak pasang bendera kiri kanan? Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, mana semangat kenegaraan kita? Mana semangat merdeka kita? Jadi pasanglah kan. Bukan apa, Kak Bey dah suka

Tengok kalau orang pasang bendera dekat kereta, dekat rumah, tanda apa? Tanda kita cintakan negara kita. Dan tanda apa? Tanda kita bersyukur dengan kemerdekaan yang kita kecapi sehingga hari ini. Tapi yang Kak Beda sedih lah kan, ada juga yang bila ditanya, awak dah pasang bendera ke? Dia jawab, ish, malas lah nak pasang bendera sana sini, nak buat apa? Pula dah ada yang cakap macam tu. Ish, bagi Kak Beda kan, kenapalah nak gantung bendera pun malas. Tak sampai 5 minit dah boleh gantung kan. Ini tidak, kalau kita scroll TikTok 3 jam tu, tak malas pula. Kalau beratur nak beli kopi viral tu, sanggup beratur tengah hujan, tengah panas sampai 2 jam pun tak ada masalah. Bila bab menghargai negara, sebut jadi penat. Janganlah macam tu. Kak Beda bukan kata kena pasang bendera tu satu kampung. Bukan macam tu. Tapi sekurang-kurangnya biarlah ada rasa bangga kita menjadi rakyat Malaysia. Jalur gemilang tu kan bukannya sekadar kain yang berkibar bila ditiup angin, tetapi ia adalah lambang perjuangan, lambang pengorbanan, lambang keamanan yang kita nikmati sehingga hari ini. Kita bangun, alhamdulillah, bangun pagi dengan rasa aman, dengan rasa tenang. Kita pergi kerja tanpa dengar bunyi letupan. Anak-anak boleh pergi ke sekolah belajar dengan tenang. Masjid bebas untuk melaungkan azan. Itu kan tanda kemerdekaan yang kita harus bersyukur sehingga hari ini kita mendapat nikmat kedamaian itu. Jadi semua itu bukannya berlaku sendiri ya. Itu adalah pengorbanan daripada orang-orang dahulu yang telah berkorban untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan, merdekakan kita daripada penjajahan. Sebab tu kita jangan pandang kecil pada jalur gemilang ya. Baiklah, seperti biasalah Kak Beda nak cakap. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nak bagi nasihat je. Jadi jangan ambil hati ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

Baik, alhamdulillah, terima kasih Kak Bida kerana berkongsi pagi ini bersama kita lah, kibarkan jalur gemilang. Kak Bida bukan marah. Kak Bida pesan kepada kita, mana ada jalur gemilang tu, dah bolehlah untuk kita pasang di kenderaan dan juga di rumah kita, insyaAllah. Pastikan kedudukan tu betul. Jadi insyaAllah, moga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Dan selepas ini kita akan bersama rakan-rakan saya dari stesen Nasya FM, insyaAllah, yang akan mengambil alih tugas. Sekian saja tugasan saya berakhir di sini. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.